0: kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalamnya pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menggaakmi, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian, dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Prancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang
4: Anda
1: lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.

Kunto Oji dengan ekspektasi pendengar Pro 1. Rolly Utayer masih menemani Anda di Jakarta pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah sarapan? Sudah ya. Semoga sarapannya enak dan gak bikin ngantuk. Boleh stretching-stretching dikit deh habis sarapan ya. Atau mungkin sekarang Anda sambil ini beresin kebun gitu ya, atau ngecek-ngecek tanaman Anda. Atau pendengar Pro 1 nih, ada yang juga ikutan kayak warga lainnya, ini udah punya hidroponik di rumah, jadi udah bisa ini memanen bayam sendiri ya. Atau sayur-sayuran lainnya yang Anda tanam di hidroponik. Wah, seru sekali. Dan salah satu yang menyenangkan di musim kemarau ini ya, pendengar Pro 1, walaupun ini sepertinya banyak sekali warga yang airnya udah mulai jelek gitu ya. Dalam arti tuh kalau pakai air pump mungkin udah mulai terbatas, atau mungkin ada pasir-pasirnya ya. Ada yang pakai jet pump juga airnya mungkin udah ada yang coklat kalau ketarik, atau bahkan sampai hijau ya. Ini semoga kendala air Anda teratasi, semoga gak pusing gitu ya, karena saya adalah salah satu orang yang lumayan cukup puyeng kalau air mati di rumah ya. Puyeng pala Barbie kalau air mati tuh, udah kayak aduh gitu ya. Tapi semoga semuanya lancar-lancar aja ya pendengar Pro 1. Kalaupun misalnya air Anda kotor di rumah, mungkin hari ini bisa jalan-jalan pergi ke toko untuk beli saringan air ya. Lumayan ada kegiatan berbelanja saringan air ya, supaya gak repot gitu. Untuk Anda yang pakai shower juga, semoga kalau lagi mau keramas airnya gak ada pasir-pasirnya ya, dan bisa narik tuh ya showernya. Takutnya memang karena terbatas gitu. Nah, tapi dibalik tantangan itu semua, pendengar Pro 1, ada satu hal yang bikin kita seneng, yang bikin kita happy, yang bikin mata tuh seger gitu ya, dengan bermekarannya pohon tabe buya. Apa itu, Roli? Namanya kok kayak nama Jepang gitu ya. Jadi ada tanaman namanya tanaman tabe buya, pendengar Pro 1, di mana aslinya tanaman ini tuh berada di Amerika Selatan dan bisa tumbuh tingginya hingga 10 meter. Dan tanaman ini tahan terhadap cuaca panas. Dan biasanya kalau di Jakarta, ini kita biasa melihatnya di jalur pedestrian. Jadi lebih cakep tuh ya jalur pedestriannya. Kalau kata warga sekitar, ini tuh kayak bunga sakura lokal gitu loh, pendengar Pro 1 ya. Kalau ngeliatin sakura kan lagi bersemi kan cantik sekali ya. Kalau sakura tuh warnanya kan antara pink putih gitu. Nah, kalau si tabe buya ini adalah pohon hias atau tanaman hias yang tingginya sampai 10 meter dan ini berasal dari Brazil. Dan ini kalau lagi bermekaran di musim yang panas seperti ini tuh terlihatnya lebat, indah. Salah satunya si tabe buya ini bisa Anda lihat di pinggir jalan Keramat Raya, atau pendengar Pro 1, kalau Anda suka ke daerah Cikini gitu ya, di situ kan ada salah satu makanan Sunda. Terus ada makan fast food ya, kemudian ada hotel, lalu ada kolam renang. Nah, itu kalau Anda lurus sampai stasiun Cikini, di pinggir jalan itu ada tuh bunga tabe buya yang paling gampang. Kalau belum kebayang lagi bunga tabe buya seperti apa, kalau misalnya Anda mau ke bandara, itu kan kalau di jalan tol di tengahnya tuh suka ada bunga-bunga ditanam kan, yang warna orange, warna ungu, warna pink. Nah, itu bunga tabe buya yang saya maksud. Bentuknya ini seperti trompet gitu ya, punya kelopak yang cukup besar juga ketika dia ngembang. Pokoknya kebayangnya mirip sakura deh gitu ya. Kalau ngomongin tabe buya, udah tuh tanaman yang ada di dalam jalan tol gitu.
Beneran pendengar Pro Satu, kalau ke bandara tuh kalau Anda perhatikan tuh tanamannya tabe buya. Kalau di tol lainnya juga tabe buya tuh yang ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah pembatas jalan itu ya, kan biasanya ada tuh tanaman. Atau yang paling mudah yaitu tadi tuh ke Jalan Cikini. Wah, boleh-boleh kayak autumn gitu ya. Walaupun saya belum pernah ke Jepang, kayaknya kayak di Jepang gitu. Boleh deh lihat tabe buyanya ya, sekalian mampir jalan-jalan ke stasiun Cikini ya, naik KRL mumpung libur, siapa tahu sepi. Jajan di sekitar Cikini enak-enak loh, ada bubur ayam tuh ya, salah satu favorit saya juga bubur ayam burcik, namanya burcik. Terus Anda tuh bisa request, jadi kayak dia kayak bubur Sukabumi gitu. Terus Anda bisa request pendengar Pro Satu pakai telur. Nah telurnya itu biasanya boleh matang, boleh mentah. Jadi ntar dia matangnya lewat si bubur itu. Terus ada sate juga enak. Kemudian dekat situ ada tempat kopi. Sedikit kecil, tempat kopinya memang kecil sekali, jadi gak bisa berlama-lama ya untuk ke coffee to go, untuk jalan aja. Kemudian bisa olahraga juga, di situ ada ini ada kolam renang ya, kolam renang Cikini tuh seru. Wah, atau makan padang deket situ, ada namanya nasi lapau. Anda coba kalau misalnya mau cobain nasi padang murah meriah, otentik, best ya. Tapi memang ini sih food street gitu, kaki lima. Tapi enak pendengar Pro Satu, coba cek nanti ya kalau jadi main-main ke Cikini. Namanya nasi lapau, enak banget, enak banget, enak banget gitu ya. Lalu ada apa lagi ya di sini? Oh, Taman Ismail Marzuki, deretannya Cikini tuh. Ada perpustakaan yang bisa Anda kunjungi atau main-main ke planetarium. Wah, seru banget. Ternyata banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di hari ini untuk bersenang-senang, walaupun cuma di Jakarta aja ya. Pendengar Pro Satu boleh update nih kegiatannya sama saya di 0811 7972 7912. Ada Bunga Citra Lestari dengan Sunny, Cinta Pertama. Ini dari soundtrack film Cinta Pertama di tahun 2006 untuk Anda.

0: kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.
1: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerjaan numpuk kayak nggak ada habisnya.
2: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
1: Break? Tapi aku nggak sempat.
2: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks, pasti balik kerja lebih semangat.
1: Iya juga ya. Jadi bisa recharge energi kan?
2: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
1: Oke deh, makasih ya sarannya.
2: Iya, sama-sama.
3: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.

0: tuh?
1: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
0: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
1: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
0: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
3: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai akan mulai beroperasi penuh pada Rabu 26 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif flat Rp5.000 per perjalanan selama masa transisi hingga Oktober 2026. Setelah masa tersebut, Pemprov DKI akan menentukan tarif baru untuk LRT Jakarta secara keseluruhan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga membuka kemungkinan adanya tarif khusus bagi pengguna tertentu. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan wacana tarif parkir mobil hingga Rp60.000 per jam di Jakarta. Pramono menegaskan angka tersebut bukan usulan Pemprov DKI dan hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai besaran tarif parkir baru. Pemprov DKI masih mempertimbangkan berbagai faktor termasuk besaran tarif yang dinilai wajar sebelum menetapkan kebijakan. Sekian kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
2: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
1: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
2: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
1: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
2: Ah, mantap itu, Bu.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa bisa begitu?
5: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, selamat berlibur, selamat memperingati Hari Raya Maulid Nabi ya untuk Anda. Dan hari ini gak apa-apa kok kalau mau bangun siang, kan libur. Tapi Anda tuh tim yang bisa bangun siang gak sih pendengar Pro 1 walaupun libur gitu ya? Kalau gak bisa ya gak apa-apa, bengong-bengong gitu ya biasanya ya. Tapi mungkin hari ini karena libur jadi dipakai untuk liburan bersama dengan keluarga dan mencoba hal-hal yang baru. Seperti mungkin Anda bisa mencoba Jak Cinema. Wah, apa ini Roli Jak Cinema? Jak Cinema ini adalah bioskop baru ya pendengar Pro 1. Ini adanya di Rumah Susun Pasar Rumput Tebet Jakarta Selatan. Ya, wah seru banget. Ini ada bioskop kecil gitu, kayaknya cuman sekitar 25 seat lah masuk ya orang-orang untuk nonton. Filmnya juga sedikit berbeda dari film-film bioskop ya, dimana di Jak Cinema ini telah diresmikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Hal ini dibuat gitu ya, diadakan di Jak Cinema itu sebagai upaya memperluas ekosistem Jakarta sebagai kota sinema sekaligus mendekatkan akses masyarakat terhadap film Indonesia. Jak Cinema juga melengkapi sejumlah langkah Pemprov DKI dalam membangun ekosistem perfilman Jakarta, antara lain sebagai Jakarta Film Commission, platform layanan terpadu filming in Jakarta, serta pengurangan hingga 50% pajak barang dan jasa tertentu untuk pemutaran film nasional. Pendengar Pro 1, gitu, asik juga ya, ada bioskop baru nih yang bisa kita nikmati sekarang. Kemudian pilihan film-filmnya bisa Anda lihat juga tuh pendengar Pro 1 ya di Jak Cinema tersebut. Dan saya mau ralat dulu nih kalau ternyata kapasitas dari Jak Cinema ini sebanyak 43 kursi, ganjil ya. Kenapa 43 ya, kok ganjil ya? Tambah satu lagi lah biar 44.

jejak sinemanya ya pendengar Pro 1. Kemudian ini juga dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya agar kembali menghidupkan kawasan pasar di Jakarta. Mulai dari revitalisasi dan penataan pasar, kemudian menyediakan sarana pendukung, digitalisasi transaksi melalui QRIS gitu ya. Kemudian hadirnya Jak Cinema ini melalui kolaborasi Perumda Pasar Jaya dengan Layar Digi. Jadi ini disampaikan dari

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
2: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
1: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
2: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
1: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
2: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
1: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
2: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.
0: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal

rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Florida Georgia Line Cruise dari tahun 2012 ini featuring dengan Nelly ya, pendengar Pro 1. Saya mau update cuaca dulu deh di hari ini ya, di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Informasi dari BMKG ini memperkirakan kalau hampir seluruh wilayah DKI Jakarta akan cerah berawan sepanjang hari. Wah seru, pantas tadi pagi mataharinya tidak begitu nyentrong. Kemudian untuk di Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara nih akan cerah ya. Dan ini juga sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat akan cerah berawan gitu. Wah aman-aman aja nih kalau mau jalan-jalan berarti ya pendengar Pro 1 ya. Kemudian saya mau coba update dulu nih ke Bogor ya, Bogor dan sekitarnya. Dari info BMKG di Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Tengah, Barat, Utara dan Tanah Sereal nih akan cerah sepanjang hari. Wah asik jalan-jalan ke Bogor kali ya hari ini. Saya banyak maunya ya, tadi mau sarapan, terus sekarang mau jalan-jalan ke Bogor. Ya udah sarapan di Bogor kayaknya seru ya. Atau kita ini aja diving ya, snorkeling, kita snorkeling. Atau nanti sore-sore dikit kita melaut, pendengar Pro 1 boleh. Saya akan update nih informasi cuaca kelautan dari Stasiun Maritim Meteorologi Tanjung Priok untuk cuaca kelautan di perairan wilayah Jakarta dan di utara Jawa Barat untuk Anda. Di pagi hari ini ada prakirawan Laras Kinanti yang akan menyampaikannya. Silakan Laras.
1: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai prakirawan cuaca. Rawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini akan menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 25 Agustus 2026 pukul 7 IB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Cirebon. Serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 38 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 WIB malam ini dan ketinggian surut minimum mencapai 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 WIB pagi nanti. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 26 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 15 hingga pukul 22 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Prakirawan Laras Kinanti untuk informasi cuaca kelautannya dari Stasiun Maritim Tanjung Priok. Kita lanjutkan kembali ya pendengar Pro 1 Jakarta pagi ini. Saya Roli Hutahayan akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau update bagaimana situasi pagi hari ini, kondisi lalu lintas, kondisi KRL ya. Kalau misalnya Anda lagi jalan-jalan naik KRL nih atau naik Transjakarta, sayangnya hari ini nggak ada 8 rupiah atau 1 rupiah ya. Semoga lancar-lancar aja, karena tadi salah satu tim magang saya pagi hari ini, ya ampun kak, aku seneng banget tadi naik KRL dari Depok bisa duduk. Karena selama ini mungkin pejuang-pejuang KRL yang dari Depok ke Juanda tuh harus berdiri ya, dan hari ini cukup seneng nih bisa duduk di KRL. Boleh nanti update-update ya pendengar Pro 1, saya tunggu update-nya. Tapi sebelumnya saya mau bacain dulu nih, ada sapaan dari Ibu Tari. Hai Ibu Tari, selamat pagi. Ibu Tari update nih, Assalamualaikum my dear Roli. Waalaikumsalam Ibu. Hari ini tanggal merah adalah Maulid Nabi. Iya, ada yang libur tapi banyak juga yang masuk bekerja. Betul, seperti saya dan rekan-rekan lainnya. Dan update Ibu Tari udah olahraga 2 jam. Hah? Ibu olahraga 2 jam ngapain aja? Kenapa Ibu keren banget olahraga sampai 2 jam? Saya olahraga 45 menit aja kayak gitu Bu. Ibu mau update nih ya Roli, kalau hari ini Bu Tari sarapannya bubur ketan manis gula merah kuah santan. Aduh enak banget loh ini. Nanti pukul 9 mau beraktivitas lagi. Oke, sip. Oh nih Bu Tari nanya nih untuk Jak Sinema, apakah untuk anak-anak dan dewasa sama harganya? Sepertinya sama ya Bu informasinya, karena tadi cuma diinformasikan kalau hari biasa 15.000, kalau hari libur dan weekend 20.000. Sampun Ibu. Untuk Maroli dan teman-teman yang lain, apakah sudah sarapan? Sudah, kami sudah sarapan dan sekarang kami melawan karbo yang masuk ke dalam tubuh kami karena ini berat banget matanya. Kayak lagi digelendotin ini gajah. Sehat-sehatlah selalu. Selamat bertugas pagi. Terima kasih Bu Tari. Sehat selalu untuk Ibu juga ya. Untuk aktivitasnya di hari ini lancar luncur ya Bu Tari ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerjaan numpuk kayak gak ada habisnya.
2: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
1: Break? Tapi aku gak sempet.
2: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks. Pasti balik kerja lebih semangat.
1: Iya juga ya. Jadi bisa recharge energi kan?
2: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
1: Oke deh, makasih ya sarannya.
2: Iya, sama-sama.
3: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.
0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

Shalom Seven dengan sederhana dari tahun 2026 ya, pendengar Pro 1 nih, lagu terbarunya Shalom Seven. Wah, seru banget lagunya. Aku sih suka ya menemani pagi hari gitu, jadi lebih semangat. Rally Huta Hayan menemani dari Jakarta pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya mau kasih 6 kebiasaan di pagi hari yang ini bisa berguna untuk tubuh Anda supaya lebih ideal ya. Supaya lebih sehat dalam jangka panjang ya. Jangan lupa yang pertama, minum air putih pendengar Pro 1 ya. Setelah bangun tidur langsung minum air putih. Yang kedua, pilih sarapan kaya nutrisi tentunya ya. Karena nutrisi ini penting untuk mendukung energi dan menyumbang 20% dari asupan kalori kita. Kemudian sisihkan waktu untuk peregangan, stretching sedikit ya. Misalnya jalan cepat atau yoga gitu ya, untuk melancarkan sirkulasi dan juga meningkatkan fleksibilitas. Yang keempat, terapkan kesadaran emosional seperti mungkin meditasi ringan ya, atau baca renungan harian ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing di pagi hari, untuk memulai dan mengawali hari Anda supaya lebih rileks dan lebih tenang. Kemudian bikin target harian, hari ini mau ngapain aja. Boleh mencatat manual, boleh catat di selembar kertas gitu ya, boleh catat di sticky notes, gak apa-apa, aman aja. Kemudian mungkin Anda bisa mengkonsumsi minuman ataupun makanan favorit Anda. Mungkin kalau pagi-pagi sukanya ngopi atau teh, atau minum coklat, atau minum jus gitu ya, bikin jus sendiri di rumah gitu, supaya lebih happy gitu menjalani pagi harinya. Kalau Anda ada kebiasaan di pagi hari yang gak boleh di skip gak? Boleh nih ikutan ngobrol sama saya. Tapi sebelumnya saya mau bacain sebuah WhatsApp dari Bapak Anggian Ahsan di Medan. Halo Medan Horas, selamat pagi. Selamat memperingati Maulid Nabi 1448 Hijriah. Semoga peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum yang tepat untuk merefleksikan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan yang diajarkan oleh beliau, serta menghayati semangat perjuangan dalam mencapai kebenaran dan juga keadilan. Dalam konteks keindonesiaan, peringatan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita terus memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, persatuan, keadilan yang jadi fondasi utama bangsa. Terima kasih Bang Gian Asan, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka ya Pak. Pendengar Pro 1 boleh nih ikutan sapa-sapa sama saya, atau mau cerita-cerita ya kebiasaan pagi yang gak bisa Anda skip nih, silahkan 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cafata pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi ini diambil dari portal komdigi.go.id. Dealer Honda resmi keluar dari Indonesia karena campur tangan pemerintah. Ini beredar saat ini di Facebook ya, pendengar Pro 1. Dan ini ceritanya terkait dengan adanya tangkapan layar dari artikel media CNBC dengan tambahan kalau Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Isi dari artikel yang diberitakan media CNBC tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia di beberapa tahun terakhir ini. Namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebutkan kalau Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia, terutama karena campur tangan pemerintah. Sehingga informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar ya, pendengar Pro 1. Untuk informasi lengkap lainnya bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
2: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
1: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
2: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
1: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
2: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
1: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
2: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, menawarkan pendekatan baru terhadap kesehatan dan hubungan dengan makanan. Inti dari buku ini membongkar mitos tentang diet ketat yang kerap dijadikan solusi tunggal untuk mencapai tubuh ideal dan kesehatan optimal. Donner menegaskan bahwa diet konvensional seringkali berujung pada siklus berulang, pembatasan makanan yang ketat, rasa lapar yang terus-menerus, dan akhirnya kenaikan berat badan kembali setelah diet dihentikan. Donner menyoroti dampak negatif dari diet yang membatasi kalori atau jenis makanan tertentu. Menurutnya, pola makan yang terlalu terkekang dapat merusak metabolisme dan menciptakan hubungan yang tidak sehat dengan makanan. Ia mengajak pembaca untuk menghentikan obsesi terhadap angka di timbangan dan mulai mendengarkan kebutuhan tubuh mereka. Konsep utama dalam buku ini, intuitive eating atau makan secara intuitif, di mana seseorang makan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang yang dirasakan tubuh tanpa rasa bersalah atau khawatir. Donner menekankan pentingnya mempercayai tubuh untuk memberitahu apa yang dibutuhkan daripada mengikuti aturan diet yang kaku. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk mengubah pola pikir tentang tubuh dan kesehatan. Alih-alih mengejar bentuk tubuh ideal yang sering dipaksa oleh standar sosial, Donner mendorong pembaca untuk fokus pada kesehatan holistik dan kebahagiaan. Ia juga membahas aspek psikologis dari diet, seperti bagaimana tekanan sosial dan budaya dapat mempengaruhi persepsi diri. Melalui pendekatan yang penuh empati dan humor, Donner memberikan panduan praktis untuk keluar dari jembatan diet kronis. Buku ini ditunjukkan bagi mereka yang merasa lelah dengan siklus diet dan ingin memperbaiki hubungan dengan makanan serta tubuh mereka sendiri. Kesimpulannya, jangan diet, sehat tanpa repot. Seruan untuk meninggalkan pola pikir diet tradisional dan merangkul cara makan yang lebih bebas dan intuitif dengan fokus pada keseimbangan, kesehatan mental, dan penerimaan diri. Meskipun buku ini belum tercatat sebagai bestseller global di Indonesia, buku ini diterima baik oleh pembaca yang mencari pendekatan sehat tanpa aturan diet ketat. Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin membangun hubungan lebih baik dengan makanan dan tubuh mereka sendiri. Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, terbit 2022.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Sih featuring Shakila dengan Lukisan Pagi. Masih bersama saya pendengar Pro 1 di Jakarta pagi ini. Roli Huta Hayan menemani Anda hingga pukul 10 nanti ya. Menemani di hari libur Anda. Semoga ini bangunnya enak. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Gak apa-apa, bangun siang gak apa-apa. Gak apa-apa banget. Selamat menikmati hari libur Anda ya, pendengar Pro 1. Dan saya tentunya akan menemani Anda juga nih untuk menghabiskan libur Anda dengan informasi yang menarik ya. Ini saya mau mengupdate sebuah artikel untuk Anda. Dan ini ternyata cukup ramai di media sosial gitu ya, pendengar Pro 1, karena belakangan ini banyak yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba enak badan, kayaknya nggak ada flu, nggak ada sakit apa gitu ya. Ternyata itu sakitnya karena sering memendam emosi. Kalau lagi marah, nggak apa-apa, marah aja, ya marah aja, tapi jangan marah-marah mulu. Kalau sedih, ya nggak apa-apa, sedihnya di embrace gitu ya. Apalagi kalau lagi cemas gitu. Tapi ternyata tidak semua orang bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya nih. Sebagian memilih untuk memendam emosi dan tetap menjalani aktivitas. Padahal mengeluarkan emosi itu wajar loh, dan nggak harus ditahan terus emosinya gitu. Tapi memang tekanan psikologis ini terus-menerus ya, kalau nggak diolah dengan tepat, ini bisa mempengaruhi kesehatan. Psikiater di bidang pengabdian masyarakat PPPDSK JI Dr. Lahargo Kembaran SPKJ menjelaskan kalau tubuh dan pikiran itu sebenarnya tidak bekerja secara terpisah. Jadi kalau misalnya seseorang mengalami stres, otak juga akan aktif nih, hipotalamik, pituitari, adrenal axis, dan sistem saraf simpatisnya. Dan aktivitas ini memicu tubuh menghasilkan berbagai hormon dan mediator stres, termasuk kortisol dan katekolamin. Jadi kalau misalnya Anda stres gitu ya, itu pasti pengaruh juga nih. Apalagi kalau stresnya lama-lama, ini mekanisme normal tubuh kadang-kadang nggak sesuai dengan menghadapi ancaman atau tekanan. Jadi tubuhnya nggak siap gitu dengan emosi dan perasaan tersebut gitu. Jadi memang nggak apa-apa loh kalau mau marah, kalau mau sedih gitu ya, diungkapin, jangan ditahan-tahan gitu nih pendengar Pro 1 ya. Tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik. Karena tekanan psikologis ini bisa mempengaruhi otak, kemudian bisa pengaruhin sistem hormon, sistem saraf, dan akhirnya ujung-ujungnya ini berakhir dengan sistem kekebalan tubuh, terkait juga dengan kesehatan mental ya, yang memang memiliki hubungan biologis dengan kesehatan fisik. Jadi memang gak semua penyakit itu terlihat secara nyata, tapi gak berarti juga untuk semua penyakit itu berasal dari pikiran. Jadi kelolalah stres dengan baik, dan ini merupakan salah satu proses biologis dalam tubuh gitu. Semoga pendengar Pro 1 gak ada yang gak enakan ya. Marah di waktu yang tepat gitu ya, sedih di waktu yang tepat ya. Bersenang-senanglah secukupnya, bersedihlah secukupnya gitu. Pokoknya semuanya serba harus secukupnya gitu ya, pendengar Pro 1 ya. Tidak ada yang berlebih, agar kalau nanti pun harus sedih atau bahagia gitu ya, tetap dalam batasannya, enggak stres jadinya nanti. Menemani ada juga dengan lagu-lagu yang enak nih di pagi hari ini. Saya punya Hindia deh, juga ngingetin kita untuk tetap secukupnya.

0: Kuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkuk ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.

0: Jiko Stik pendengar Pro 1. Dia harus tahu dari tahun 2008. Ini lagunya ditujukan kepada pacar barunya sang mantan ya. Gak rela, pokoknya gak rela. Dia mesti tahu semuanya. Lagu ini juga menjadi penutup saya ya pendengar Pro 1 di Jakarta pagi ini. Terima kasih sudah bergabung untuk Anda yang sudah bangun dari pagi tadi tentunya ya, atau mungkin sekarang baru mau melanjutkan menjalani aktivitas Anda. Saya mau update dulu nih, kalau biasanya di hari libur tuh kan suka ada layanan SIM dan Samsat keliling ya, tapi untuk hari ini libur dulu ya pendengar Pro 1 ya. Lanjut lagi besok. Jadi semoga hari ini Anda bisa ini nih, cek-cek dulu expirednya SIM Anda, kemudian apakah sudah harus bayar pajak atau belum gitu ya. Bisa memanfaatkan waktu ini untuk ya ngelihat lagi deh apa yang harus diselesaikan ya, dokumen-dokumen penting Anda, atau mungkin menyelesaikan ada yang mau direnov rumahnya kecil-kecilan. Pasang kabel apa, beli stop kontak buat apa gitu, ganti bohlam lampu gitu kali ya. Adegan dewasa ini. Rally Hutayan pamit ya pendengar Pro 1. Selamat berlibur untuk Anda, walaupun besok sudah masuk gak apa-apa, kita rest dulu satu hari. Selamat Hari Raya Maulid Nabi untuk Anda yang merayakannya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain di Jakarta siang ini. Di depan sudah standby ada Seliana Jamil menemani Anda di Jakarta siang ini. Rally Hutayan pamit, sampai ketemu lagi pendengar Pro 1.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta siang ini kembali hadir menemani Anda, tentunya bersama dengan Sally siang hari ini. Yang pastinya di tengah hari yang siang yang cerah ini, yang pastinya semoga Anda aktivitasnya lancar ya. Apapun yang sedang Anda lakukan, semoga lancar jaya ya, dan juga energinya positif di hari ini. Karena cuacanya lumayan cerah pendengar, tapi untuk hari ini kabarnya juga banyak yang libur panjang gitu ya, karena Jakarta cukup sepi di hari ini. Untuk Anda mungkin yang sedang dalam perjalanan menuju tempat-tempat wisata, boleh sampaikan bagaimana informasi cuaca dan juga arus lalu lintas di sekitar Anda, sampaikan di 0811 7972 7912 atau di 0213440693441499.

0: 0879-727-912.
1: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
3: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
6: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
7: Kamu ya?
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

01 bagi ini yang sudah siap beraktivitas, apa kabar Anda di siang hari ini? Lalu bagaimana untuk kondisi cuaca di wilayah Anda? Karena untuk Jakarta dan sekitarnya ada kabar baik nih, karena langit di Jakarta pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan didominasi cuaca cerah dan juga cerah berawan. Jadi untuk yang mau berangkat kerja, yang tidak libur gitu ya, atau yang mau beraktivitas di luar rumah, mudah-mudahan perjalanan hari ini ditemani oleh cuaca yang bersahabat, pendengar ya. Tapi meskipun matahari bersinar dan juga langit terlihat cerah, jangan lupa juga untuk tetap menjaga kondisi tubuh, apalagi kalau aktivitasnya banyak banget di luar ruangan. Siapkan air minum, lindungi diri dari paparan sinar matahari, dan juga tentunya tetap pantau informasi cuaca terbaru. Nah, untuk wilayah Anda bagaimana nih untuk kondisi cuacanya? Apakah cerah, mendung, atau justru panas banget nih, pendengar ya? Silakan sampaikan, kami tunggu di 0811 7972 7912.

0: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk. Tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
1: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
0: Oh gitu?
1: Iya, gak cuma itu. Kurang olahraga juga pengaruh.
0: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
1: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
0: Oke, oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
1: Sip, ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
2: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
3: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
4: Jakarta siang ini.

0: No more.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
3: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.
4: Jakarta siang ini.

Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Itu kalau kata Judika ya. Walaupun saya yakin nih pendengar Pro 1 pagi hari ini semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan dalam kondisi bahagia untuk menikmati hari libur bersama dengan keluarga pastinya. Dan pendengar siang hari ini juga Sally mengajak Anda ya untuk informasi cuacanya, silakan sampaikan di 0811-7972-7912. Ada Bu Rina dari Jakarta Selatan. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Pro 1. Hari libur gini cuaca di Jagakarsa cerah berawan. Enak banget buat santai di rumah atau jalan-jalan sebentar tadi pagi ya sama keluarga. Semoga sih cuacanya sampai sore tetap stabil ya Mbak. Oke, amin Bu Rina ya. Terima kasih Bu Rina. Selamat berkumpul dengan keluarga Bu Rina ya. Ada juga dari Jakarta Timur Pak Andi. Selamat pagi Pro 1 dari Cipayung. Cuacanya cerah. Kebetulan hari libur rencananya mau olahraga sih tadi pagi, tapi akhirnya enggak jadi malah kulineran. Siap. Mudah-mudahan enggak terlalu panas sampai sore. Amin. Terima kasih Pak Andi ya. Yang lainnya juga boleh pendengar ya, tapi sambil Sally tunggu ya, ini kita juga update informasi cuaca dan juga update juga terkait dengan informasi lalu lintas yang akan Sally bacakan langsung dari @PT Jasa Marga. Dari Jalan Layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang ini terpantau lancar. Arah sebaliknya juga masih terpantau lancar pendengar ya. Selanjutnya dari Tol Jagorawi Cawang TMII Cibubur Bogor Ciawi lancar. Arah sebaliknya juga terpantau lancar. Ada juga informasi dari Tol Jakarta Cikampek ini Cikarang Barat kilometer 33 plus 300 sampai dengan kilometer 33 plus 550 arah Cikampek terpantau padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 sebelah tengah. Nah, Cikampek Dawuan Cikarang Cikunir Cawang ini terpantau lancar. Selanjutnya masih dari Tol Japek untuk tanggal 24 sampai dengan 28 Agustus 2026 di menjelang gerbang tol Cikunir 1 di kilometer 9 sampai dengan 800 sampai dengan kilometer 9 plus 900 arah Rorotan atau Jati Asih. Ini juga ada perbaikan pekerjaan jalan di lajur 2 sampai dengan 3 di sebelah tengah dan juga kanan. Ini berharap hati-hati untuk Anda yang mungkin melintasi kawasan tersebut dan juga tertib dalam antrian. Selanjutnya, untuk tol dalam kota Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng ini terpantau masih lancar pagi hari ini. Arah sebaliknya juga masih terpantau lancar. Tol Jakarta Tangerang, Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Bitung, Tangerang, Karang Tengah, Tomang ini juga terpantau lancar. Nampaknya Jakarta pagi menjelang siang hari ini juga masih terpantau lancar pendengar ya. Mungkin sebagian warga Jakarta ada yang berlari keluar kota ya karena libur panjang. Jadi untuk Anda yang mungkin siang hari ini sedang dalam perjalanan boleh banget kita tunggu infonya di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon 0213441499 atau di 0213440696.

0: Stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
1: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
0: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
1: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
0: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
1: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
0: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
1: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jakarta Siang ini pendengar masih bersama Sally di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Siang hari ini pendengar, Sally juga masih mengajak Anda untuk bergabung ya terkait dengan informasi cuaca dan lalu lintas, atau mungkin ada yang mau bercerita seputar kegiatannya di libur panjang kali ini, karena kemarin tuh banyak yang cuti juga ya walaupun hari kerja gitu ya. Tapi gak apa-apa, sesaat lagi juga Sally akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung dari program 3 Radio Republik Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Jakarta Siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3

0: Derby London Barat, Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Nah, menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hits it well and Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it for Chelsea.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Habla del nivel de competitividad que tiene el equipo.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing

0: tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Un punto y a pensar en lo siguiente.
2: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ibu, Bu, airnya sudah sampai depan rumah, Bu. Sepertinya sebentar lagi masuk rumah, Bu.
1: Iya, Nak. Bantu Ibu angkat barang-barang ke lantai atas ya. Jangan lupa pakai sendal.
0: Lah, kenapa harus pakai sendal, Bu?
1: Jaga-jaga. Karena air banjir itu kotor. Banyak kuman yang bisa jadi penyebab infeksi kulit. Bahkan leptospirosis dari air kencing tikus.
0: Haduh, serem juga ya, Bu. Ya udah deh, Bu, aku pakai sendal.
2: Banjir bukan hanya menjadi kerugian dalam materi, tetapi menjadi ancaman juga untuk kesehatan. Yuk, lindungi diri saat banjir, gunakan pelindung kaki, cuci tangan dengan sabun, dan jaga kesehatan.
3: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
4: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
5: Kenapa Pika begitu?
6: Emang kenapa lu?
7: Pinjam mana kan?
4: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.

0: Aduh, Bu. Lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan, Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah. Tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini. Buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
2: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Jakarta siang ini.
3: Pendengar Pro 1, hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal atau 1448 Hijriah. Umat Muslim memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di momentum ini tentunya bukan hanya mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk kembali melihat dan juga meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan Menteri Agama Nasaruddin Umar ini mengingatkan bahwa akhlak merupakan pondasi yang penting dalam membangun peradaban. Ketika akhlak dijaga, terus keadilan bisa tumbuh, ilmu pengetahuan memberikan manfaat, kekuasaan dijalankan dengan amanah, dan kasih sayang menjadi perekat kehidupan bermasyarakat. Nah, di tengah kehidupan yang serba cepat ini dan juga era media sosial seperti sekarang, bagaimana cara kita menerapkan akhlak Rasulullah dalam hal-hal sederhana, mulai dari cara berbicara, lalu menghargai orang lain, bermedia sosial, sampai bagaimana kita bersikap kepada keluarga. Karena ini bisa menjadi bisa jadi meneladani Rasulullah tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, tetapi juga dari akhlak yang baik yang kita lakukan setiap hari. Jadi bagaimana cara Anda hari ini merayakan hari atau momen kelahiran Rasulullah? Silakan Anda mungkin boleh bercerita kepada kami di 0811 7972 7912.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
3: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
2: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
3: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
2: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
3: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
2: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
3: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
4: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI rri.co.id. Menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. rri.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menegaskan tidak ingin stigma Gotham City melekat pada Jakarta Barat akibat isu kriminalitas. Ia menyebutkan kondisi keamanan di wilayah tersebut masih terkendali dan masyarakat tetap aktif beraktivitas di ruang publik hingga malam hari. Pemkot Jakarta Barat bersama dengan aparat dan juga masyarakat akan memperkuat pengawasan termasuk melalui forum kewaspadaan dini masyarakat, patroli, serta penambahan CCTV di titik-titik rawan. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, trotoar dan taman di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan menjadi sorotan setelah sebagian arena diduga dicor dan bollard atau tiang pembatas kendaraan menghilang. Perubahan tersebut diduga berkaitan dengan akses kendaraan menuju area usaha. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pemanfaatan ruang publik untuk kepentingan komersial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong melakukan pemeriksaan terhadap izin dan juga penggunaan area tersebut, serta memastikan trotoar dan taman tetap berfungsi sebagai fasilitas publik. Sekian kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disko bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya sekarang Maxi dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda. Saya lagi cari Maxi kayaknya. Oke. Makan siang bersama teman sejati. Nanti teman sejati saya ada dua. Mereka berdua baru merilis single My Bestie. So tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa kalau memang punya cerita tentang makan siang Anda hari ini, boleh silahkan di share atau dibagikan di 0811797279912.
1: Menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu maksinya apa sih?

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi My Bestie. Ini ada dua nih yang membawakan lagu My Bestie. Wah, ini kalau mendengar Pro 1 dengar nama Fonny Sheila pasti udah familiar sejak awal 90-an ya. Iya. Betul begitu gak sih?
1: Betul. Alhamdulillah. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barengan sama siapa sih Fonny Sheila?
1: My bestiku.
0: Jadi
1: alhamdulillah Mas Yudi dulu tahun 93. Ya
0: Amboy.
1: Ya alhamdulillah diberi kesempatan ya sama Tuhan ya. Dengan lagu Amboy asiknya.
0: Oke. Okay.
1: Versi disco dangdut kan.
0: Waktu itu ya.
1: Nah, gitu
0: ya,
1: alhamdulillah.
0: Sekarang bawa pop.
1: Iya, pop kreatif supaya pendengar Fonny Sheila dan Dinky Ardilano ini enggak jenuh, ada okay. Warna macam-macam gitu.
0: Siap. Gitu. Ini beneran bestinya apa gimana?
1: My bestie.
2: Yeah.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ya RRI Pro 1 FM Jakarta dimanapun kalian berada. Salam sukses selalu dan ini kita memperingati Maulid Nabi
1: sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, masyaallah. Iya, iya.
0: Bertepatan dengan Maulid Nabi.
1: Masyaallah.
2: Dan di sini juga kita enggak berdua, ada Mas Yudi yang paling ganteng.
0: Oh iya dong, masa berdua doang, terus ngomong sendiri.
2: Mas Yudi ya.
0: Mas Yudi udah makan siang belum nih?
1: Belum.
0: Kenapa?
1: Aku tadi kan Fonny nyanyi Mas Yudi ya. Dari Babelan alhamdulillah ada job 17-an. Biasa pakai masih merah-merah nih.
2: Banjir job ya. Alhamdulillah.
0: Agustusan.
2: Benar,
1: banjir job. Terus ya alhamdulillah bisa nyampe sini karena di jalan tadi macet banget, ada masjid yang lagi maulutan kan.
0: Oh banyak banget memang ya,
1: hari macetnya ya. Masya Allah, tapi alhamdulillah nyampe di sini.
0: Tapi sarapan udah?
2: Sarapan alhamdulillah udah sarapan ya. Udah dua kali pun sarapan.
0: Kayak mana sarapan bisa dua kali gitu ya?
2: Pertama sarapan snack dulu roti. Aha. Keduanya makan bubur. Kan dua kali.
0: Oke.
1: Aku begitu. Aku tadi kakak nih, kakak dari pagi
2: sama
1: dikasih
2: susu,
1: bakso
2: susu.
1: Kakak tadi pagi udah dikasih bakso nih. Kakak manasi. Agak siangan dikit bakso lagi. Oh, lama-lama bulet
2: kan,
1: gua.
2: Udah seperti makan siang itu kan. Mas Yudi udah belum sarapannya?
0: Sarapan udah tadi.
2: Udah ya, tinggal makan siang gitu ya.
0: Sarapan buah.
2: Sarapan buah.
0: So diet. Kalau aku yang tahu Kak Fonny kan dari Surabaya ya. Apakah kalau kalau makan siang juga harus menu dari Surabaya atau gimana?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Opo ae.
0: Apa aja
1: makan lu. Yang penting sehat tuh.
0: Okay. Tapi masih suka nyari makanan Surabaya nggak sih?
1: Iya, kayak
2: apa favoritnya tuh?
1: Tahu campur banyak sih.
2: Campur.
0: Rujak cingur.
1: Soto ayam ya.
0: Tengkleng apa? Oh tengkleng bukan, tengkleng Solo.
2: Solo ya, Solo.
1: Banyak lah. Rujak
0: lontong kumpang pernah nggak sih?
1: Ada, tapi di sini nggak ada ya?
0: Nggak ada di Jakarta, nggak ada nyari lontong kumpang.
2: Kemarin A baru makan khas makanan Surabaya. Itu di mana? Di stasiun Budut Pulgadung. Nah, itu yang punya Bu Joko, kakaknya Gandhi. Itu khusus makanan Surabaya.
1: Kayak apa aja?
2: Ada semuanya tadi tuh, ada kemarin saya makan rujak cingur.
0: Oke.
2: Rujak cingur, terus ada sotonya juga. Pokoknya ada tahu apa namanya?
1: Tahu gunting, tahu campur.
2: Iya. Nah, itu pokoknya lengkap deh.
1: Kasih tahu nanti Sherlocknya.
2: Iya, boleh saya Sherlock loh.
0: Sebentar. Kok suka makanan Surabaya juga? Emang dari Surabaya?
2: Iya, karena kalau Adinki kan papi dari Surabaya. Kalau ibu Sunda Bandung.
0: Sunda Bandung.
2: Iya, jadi campuran dia. Cuma saya kelahiran Kota Medan. Numpang lahir doang Kota Medan.
0: Oh, jadi papa Jawa Surabaya.
2: Pak Surabaya asli.
0: Asli ya.
2: Iya, dari Surabaya.
1: Surabayanya mana?
2: Di Surabayanya?
1: Iya, di mananya?
2: Dulu kakek ya. Tinggalnya di kota Surabayanya katanya.
0: Iya, enggak tahu
2: di kotanya.
0: Enggak tahu.
2: Belum lahir saya.
0: Sampai ngaglek yo.
1: Aku Jalan Demak.
0: Oh, Jalan Demak.
1: Pasar Turi.
0: Iya, dekat Pasar Turi. Coba di mic-nya.
1: Halo.
2: Kenapa?
1: Halo.
0: Nah, oke udah.
1: Udah kah?
0: Harus dipegang kayaknya Kak Fonny.
2: Harus dipegang Kak Fonny. Dan harus dipegang.
0: Jadi sebentar, kalau Dinky ini pulang kampungnya kemana berarti?
2: Ke Kota Medan.
0: Wah, pulang kampung ke Medan?
2: Ke Kota Medan sama ke Riau. Karena papa kan punya istri lagi tuh setelah, setelah mama meninggal. Dapat orang Melayu, Riau.
1: Melayu.
2: Iya, jadi pulang kampungnya ke Medan dan ke kota Riau, Dumai, Dumai Riau.
1: Oh, Dumai. Oh, Dumai
0: Riau. Iya, kalau makanan iya. dari Riau atau kripi, apa aja sih?
2: Keripik singkong, itu ciri khasnya.
1: Oh, keripik singkong sih?
2: Iya, keripik singkong. Itu sampai ke Malaysia.
1: Eh, bukannya itu yang apa? Yang duren diapain itu? Disayurin apa?
2: Oh, kalau duren
1: tempoya.
2: Itu cempoyak itu Palembang.
1: Oh, Palembang.
2: Palembang. Ya, ya. Ya, kalau Dumai itu keripik singkong.
1: Kalau Riau itu kayaknya kemplang-kemplang deh.
2: Sama
0: ikan baru ada ikan sili enggak sih?
2: Sama ikan ini, ikan asap.
0: Ikan asap.
2: Nah, iya, itu ikan asap, ciri khasnya juga ikan asap.
1: Iya. Aduh, enak banget.
2: Ikan asap digulih
0: itu. Kalau di Medan pulang gitu nyari masakan apa di sana?
2: Kalau saya di Medan, nah nomor satu itu saya cari gulih kepala ikan kakap.
0: Gulih kepala ikan kakap
2: sama jengkol.
1: Aduh, jengkol.
0: Di Surabaya nggak ada jengkol itu ya? Ya nggak sih.
1: Nggak semua favorit. Orang suka.
2: Suka ya?
1: Iya.
2: Oh, kalau saya
1: tapi
2: favorit.
1: Aku suka.
0: Orang Surabaya rata-rata nggak suka jengkol.
1: Tapi aku suka.
0: Ya.
1: Nah,
0: iya ya suka.
1: Karena
0: ya.
1: Kita tahu khasiatnya untuk mencegah kanker dan sebagainya.
2: Iya. Oh, bukan kanker kering kan?
1: Serius?
2: Oke. Jengkol pete tuh
1: enak
2: nomor
1: banget
2: satu tuh Mas Yudi.
0: Oh iya. Iya.
1: Kalau ngomongin makanan kita nggak ada habis-habisnya nih.
0: Memang iya.
1: Iya.
0: Ini kalau di Jakarta biasanya makan siangnya apa aja?
1: Apa aja lah.
0: Apa aja
1: ini
0: ya?
1: Ini karena aku kebetulan belakangan ini lagi sibuk jadi aku jarang masak, Mas Yudi.
0: Oh, biasanya masak beli-beli, di rumah.
1: Iya. Suka masak yang gampang aja. Ada kan bumbu pecel dikasih sama ibuku di dari Jawa gitu, Bude ya dikasih.
2: Tinggal masak rebusan aja dong.
1: Iya, sayuran. Tinggal bikin sayuran doang aja. Gitu. Tinggal beli peyeknya. Itu kalau masak di rumah, kalau enggak sempat ya udah beli-beli yang di warteg lah gitu. Seadanya gitu.
2: Iya, sama. Saya kan tinggal sendiri juga Mas Yudi di apartemen Kalibata ya. Jadi kalau saya masak, kalau nasi saya masak sendiri.
0: Oke.
2: Karena kan belum tentu kan dibawa kan beda-beda.
0: Iya, iya.
2: Kalau saya suka tuh beras yang nomor satu makan ikan asin, penting nasinya, lauknya itu bisa beli ayam di bawah atau rendang, atau saya kemarin praktis jengkol ditumis pakai peti, pakai ikan teri.
1: Ya sama kakak kan?
2: Iya, saya ajak kak Boni loh,
0: bersama kak
2: sendiri. Enak kan kak?
1: Rusak dietnya bener kalau udah nyampe sini.
2: Iya, minggu kemarin saya ajak artis legend juga.
1: Kayaknya harus ngajak Mas Yudi entar.
2: Iya boleh Mas Yudi ya.
0: Boleh.
2: Ani Carrera, Rati Purwasti itu ketagihan.
0: Oh.
2: Di situ. Artu suka makan jengkol sama petil.
0: Ya. Oke. Udah jangan ngomong makanan terus ya, nanti pada lapar.
1: Enggak kelar.
0: Saya pengen nanya tentang My Best ini gimana ceritanya sih?
1: Ceritanya panjang Mas Yudi.
0: Yang bikin siapa ini?
1: Saya. Jadi alhamdulillah ini karya cipta saya sendiri. Ceritanya lagu ini udah lama kependem Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Lama udah 10 tahun mungkin.
0: Oh.
1: Zaman Pak Jokowi mantu itu loh.
0: Iya.
1: Lagu ini sudah saya bikin.
0: Oke.
1: Musik sudah jadi. Nah, cuma saya nggak ngerti siapa yang mau nyanyi. Kalau saya sendiri udah biasa kan gitu.
0: Iya.
1: Liriknya bukan seperti ini awalnya.
2: Iya awal beda.
1: Terus aku cari siapa.
2: Arjuna.
1: Iya. Judulnya awalnya Arjuna.
2: Arjuna.
1: Terus liriknya awalnya gitu. Terus siapa? Suka ketemu Dinky kan gitu. Dia mau nggak kau duet sama aku? Serius gak? Iya ya. Jadilah dengan berbagai
2: iya. Saya pikir gini loh Mas Yudi, apa salahnya saya kan artis milenial duet sama artis legend kan. Sampai ada sama Pony Shella, si Amboy asiknya. Yang dulu masih saya di Medan masih kelas 6 SD, beliau udah warawiri televisi kan. Iya kan? Dawiri nyanyi Amboy asiknya, boy asik boy. Ternyata ketemu sama orangnya dan diajak duet, alhamdulillah.
0: Tapi enggak dipikirin dulu karakter vokalnya Dinky Ardilano cocok atau enggak dengan lagu
1: ini?
0: Nah,
1: justru itu gimana? Lagu ini kependem lama karena saya enggak tahu mau diapain kan. Nyari-nyari teman duet siapa ya? Aku sambil berdoa tuh Mas Yudi, ya Allah kasih aku jalan, ya Allah siapa yang cocok duet sama aku ya, gitu kan.
2: Berdoa,
1: siapa ya
2: sama gitu. Berdoa kita.
1: Siapa ya? Terus ketemu dia iseng aja waktu di mana sih, Dek?
2: Waktu di Bekasi enggak, di Batman?
1: Di Bekasi ya?
2: Di kafe Batman.
1: Oh, iya. Lu kakak ada duet lagu duet nih. Lu mau enggak duet sama kakak?
2: Sama kakak.
1: Serius enggak? Iya, udah bla bla bla bla bla bla.
0: Langsung mau ya.
2: Iya, sebab saya kira sebab kirim dulu lagu Kak gitu kan. Awalnya bukan saya kira kan masih bestie. Kita sama-sama ganti loh. Kak, kayaknya lebih ngetren My Bestie aja kak. Iya kan? Dan Arjuna, dan Arjuna apa awal kita?
1: Lupa deh gue.
2: Pokoknya Arjuna dan Sri Kandi.
1: Arjuna dan Sri Kandi.
2: Awalnya Sri Kandi kan terlalu bahlak banget kan?
0: Iya.
2: Itu saya kasih masukan sama Kak Foni. Kak ganti aja kak, My Bestie kata-kata juga. Langsung diganti sama beliau.
1: Jadi lagu ini berdasarkan sharing kami berdua. Musiknya juga Dinky banyak kasih masukan. Kak gimana kalau gini? Saya tak pikirin dulu. Kak kalau kayak gini gimana kak? Liriknya kayak gini.
2: Liriknya gimana? Bener.
1: Oke. gantiin judulnya aja Kak, My Bestie. Cuman diganti itu doang sih, My Bestie, itu aja sih.
3: Sama dalam-dalamnya berarti juga dong.
1: Enggak, cuman itu doang ya. Cuman lirik My Bestie doang diganti. Bener. Harusnya kan Arjuna dan Srikandi.
2: Srikandi.
1: Jadilah My Bestie itu.
2: Terus musik-musiknya juga kita Kak kalau bisa pakai Arabian buat berjoget di panggung gitu. Dan musiknya yang ngerjain dari luar juga Kak ya, bukan orang Jakarta, bukan orang Jakarta.
1: Orang, siapa tuh yang ngerjain? Dari Pati, Mas Yong.
2: Mas Yong.
1: Mas Yong namanya.
3: Oh, dari Pati.
2: Musiknya dari sana.
3: Oke.
1: Begitu, dan saya cukup banyak kerjasama juga dengan Mas Yong lagu-lagu saya untuk lagu-lagu dangdut dan slow rock kayak gitu.
3: Terus begitu take vokal gimana rasanya waktu itu?
1: Seru sih waktu
2: seru. Dan kita nggak banyak ngulang ya Kak ya. Karena kita udah memang udah kayak gimana ya udah
1: dapat chemistry-nya udah dapat gitu. Jadi waktu take vokal Kakak dulu ya. Waktu itu kita take vokal di PSR daerah Cijantung.
3: Oke.
1: Kebetulan yang waktu itu yang jagain
2: vokal ya.
1: Operator dan bantuin take vokalnya untuk nata vokal itu Bang Joy Zainal. Bang Joy Zainal itu adalah operator waktu aku nyanyi Amboy Asiknya.
3: Oh gitu.
1: Masih ketemu coba sekarang itu kan sesuatu banget. Bang Joy, ketemu lagi kita setelah berabad-abad. Gue seneng lah kau masih hidup Kak. Wah, dasar lu.
2: Beliau juga banyak yang ini ya, yang guide artis legend juga ya, Umi Elvi juga, Manis Panja juga.
1: Terus aku bilang, oh, bantu aku lah untuk take vokal ini. Oke, siap-siap. Ya udah, jadilah gitu.
2: Iya, gitu. Jadi kita nggak lama deh, nggak lebih dari 1 jam.
3: Nggak lebih dari 1 jam take vokal ini.
2: Iya.
3: Karena memang udah lagunya udah disimpan
2: lama. Udah, karena
1: kita sudah menghafal di rumah.
2: Menghafal. Jadi kita udah dapat chemistry-nya duluan. Supaya mas. Supaya gitu, kan, cepet. Bener.
1: Itu cerita. Ya mudah-mudahan harapan kami My Bestie bisa turut meramaikan
2: Belantika musik
1: hasanah musik Belantika musik Indonesia, bahkan bisa ke mancanegara.
2: Amin.
1: Melalui RRI ini bisa dibantulah untuk lebih viral dan booming lagi RRI.
2: Tolong dibantu ya teman-teman.
1: My Bestie.
3: Nanti kita dengerin lagi. Suara dari Adingki waktu bawain lagu Suara Hatiku.
2: Iya boleh, Suara Hatiku nih keadilan.
3: Tetapi 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah. Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Saya Yudi Ismail masih bersama dengan Fonny Sera dan Dinky Ardilano.
2: Asik.
1: Nah, ini kayaknya kan kalau saya ngelihat di sosial media, Dinky Ardilano dan Fonny Sera ini masih sering kumpul-kumpul dengan penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Ada kegiatan apa aja sih biasanya kalau kayak begitu?
2: Banyak ya, terutama kita yang utama adalah silaturahmi.
1: Oke. Okay. Yeah.
2: Benar. Kami percaya bahwa silaturahmi itu akan mendatangkan kesehatan,
1: betul,
2: panjang umur, dan rezeki.
3: Dan satu lagi, tukar-tukaran job nyanyi.
2: Iya,
3: benar. Dengan kita silaturahmi itu.
2: Jadi memang zaman sekarang itu harus begitu. Beda sekali dengan zaman dahulu. Kalau sekarang ya harus banyak bergaul dengan komunitas seperti
1: dengan
2: komunitas apapun ya, kurang-kurangi, cari-cari, jangan sampai cari musuh lah kita gitu, Mas Yudi. Kurang-kurangi cari musuh, hilangin cari musuh, banyak berteman, berkawan, insya Allah rezeki akan datang.
1: Ngumpul-ngumpul sering makan siang bareng dong berarti.
2: Begitulah.
3: Dan ada juga salah satu hotel juga sering membuat acara itu khusus tuh acara legend.
1: Oke.
3: Suatu kafe juga ada kafe juga baru di daerah apa Pejaten.
1: Oke.
3: Okay. Kan? Situ suka. Jadi mereka kenapa ngumpulin acara legend biar hidup kembali, mengenang memori.
1: Hotel Golden Boutique nggak sih?
3: Di Kemayoran. Baru kemarin acara kemarin.
1: Kalau di yang di Pejaten kafe apa?
3: Kendil Mas.
1: Yang Kendil Mas.
3: Kendil Mas.
2: Kemarin ada lagi juga, Jenderal Pak Tamim tuh.
3: ATM
2: Warung
3: Raya Nusantara.
2: Benar.
1: Yang di Jakarta
2: Timur. Sering lah itu.
1: Benar. Karena memang artis-artis legend seperti beliau ini.
2: Ya lah beliau. Kayak tua
3: tapi,
2: kali gue.
3: Tapi Mas Yudi jangan salah. Artis legend harus dicampur dengan artis milenial.
1: Iya, seperti Adingki ini.
3: Iya, benar benar.
2: Sesuatu yang baru.
3: Yang baru. Jadi, jadi biar orang tuh biar ada warna lah gitu.
1: Kalau Adingki sendiri mulai aktif di industri hiburan dari kapan sih?
3: Tahun 2000.
1: Tahun 2000 ya?
3: Ya, dulu
1: sudah 26 tahun berarti.
3: Dulu saya sebelum aktif nyanyi, saya dulu awal karirnya jadi model dulu, Mas. Lomba-lomba
1: model. Ya?
3: Modeling. Habis modeling, saya main sinetron sempat. Habis sinetron ikut lomba KDI juga.
1: Oh, sempat ikut KDI.
3: Audisi KDI, cuman masuk 10 besar.
1: Bagus lah.
3: Itu saya sebenarnya hanya ini aja mengetes kemampuan saya. Karena sebenarnya saya bukan asli dangdut. Saya dulu di Riau ada grup band, bawain lagu-lagu Malaysia. Solo rock. Ikut KDI saya mencoba
2: kemampuan
3: iya.
2: Belajar
3: lagi lagu dangdut, dan untuk cengkoknya saya belajar sama almarhum ayah Hamdan Atiti selama setahun.
1: Belajar cengkok.
3: Cengkoknya saya ke rumah beliau itu setiap seminggu 3 kali. Untuk dangdut, untuk popnya saya setahun belajar di Elpa Singer. Jadi semua belajar, Mas.
2: Iya, karena kalau lagu pop itu beda banget dengan dangdut,
3: dangdut
2: kan.
3: Bener.
1: Begitu ya. Lah ini bawain lagu pop yang My Bestiku.
2: Jujur Mas Yudi, saya dulu sempat kesulitan menyanyikan lagu pop.
1: Oh gitu ya.
2: Karena sudah terbiasa dengan cengkok-cengkok dangdut, meskipun cengkok dangdut saya enggak terlalu kental. Tapi kan sudah terbiasa dengan itu gitu ya. Jadi begitu saya mencoba bikin lagu ciptaan sendiri, lagu pop yang judulnya Pemantik Hati, aku duet bersama Anjar Duta. Anjar Duta itu anak buahnya Cak Nun, MH Edu Najib.
1: Okay.
2: Nah, aku duet lagu ciptaan aku sendiri pemantik hati itu sampai 3 shift, percaya enggak?
1: 3 shift ya.
2: Jadi bulan ini rekaman, tak dengerin lagi di rumah. Kok masih kelihatan dangdutnya weh? Ulang lagi Mas Yudi.
1: Oh gitu ya.
2: Ulang lagi bulan depan. Masih lagi kelihatan dangdutnya. Susah ternyata nyanyi pop ya. Dan alhamdulillah ketik yang ketiga saya berusaha lebih soft lagi, lebih lempeng lagi nyanyinya. Ya seperti itu hasilnya gitu.
1: Karena udah terlanjur.
3: Cengkoknya
1: kental gitu ya.
2: Tapi akhirnya dari situ saya jadi belajar teknik pop. Oh, seperti ini caranya. Jadi kesini saya sudah tahu caranya seperti itu.
3: Yang gitu. Penting kalau pop itu jangan ada keriting-keritingnya.
2: Nah, iya betul.
3: Lempeng-lempeng gitu
2: aja. Lempeng
3: aja. Dan harus pakai fibra. Gitu biar lebih gagah aja. Gitu kalau pop.
2: Meskipun lempeng aja tetap harus ada power.
3: Iya ada power.
1: Oh, iya.
3: Dan
1: iya,
3: tetap iya. Jangan salah, artis dangdut bisa bawa lagu pop. Artis pop belum tentu bisa bawa lagu dangdut.
2: Iya betul gitu. Betul.
1: Begitu ya.
3: Iya, benar Mas.
2: Apalagi lagu Melayu susahnya.
3: Lagu Melayu. Beda loh dangdut sama Melayu juga beda.
1: Berarti di My Bestiku juga banyak yang dikurangi keritingnya atau gimana?
2: Oh enggak, itu sudah terbiasa akhirnya. Kita lempeng kok waktu itu rekaman cepet ya, Dek ya.
3: Iya, cepet.
2: Karena berdasarkan pengalaman yang udah-udah jadi oh kalau pop seperti ini nih.
3: Seperti ini ya. Apalagi saya kan udah sering bawa lagu pop. Gitu kan, jadi udah terbiasa. Kalau saya lagu pop slow rock tuh selalu bawa lagu Armahumma Nika Ardila. Gitu Mas Yudi.
2: Jadi kalau pencipta lagu itu Mas Yudi, dia akan melihat karakter penyanyinya dulu. Jadi waktu itu kan lagu ini sudah jadi kan. Siapa yang cocok dengan karakter lagu ini ya gitu. Saya cari teman-teman saya. Oh suaranya pada kental sama dangdutnya kan.
3: Oh gitu ya. Iya benar.
2: Jatuhlah ke dia gitu ceritanya.
3: Pas ketemu kita
2: kayak. Coba deh kayaknya cocok buat kamu deh Dek. Teman-teman yang lain pada kental-kental dangdutnya kan
1: Oke, okay. Karena mungkin udah terbiasa bawain lagu-lagu cover Nika Ardila
3: Nika Ardila terus lagu-lagu slow rock Malaysia gitu.
1: Oke. Nah, apa namanya? Tadi mengerjakan My Bestie itu kan enggak lama ya.
2: Karena maksudnya rekamannya
3: enggak sampai 1 jam.
1: Enggak sampai 1 jam.
3: Yeah.
1: Ini ya karena memang udah ahli di bidangnya barangkali.
2: Amin.
3: Karena apa? Kan udah senior ya kan, udah banyak albumnya. Jadi udah terbiasa rekaman, Mas.
2: Udah tahulah
3: selasa. Udah tahu, kita tuh rekaman yang penting jangan falas.
1: Jangan falas.
3: Yang penting.
1: Ya?
3: Dan seminggu sebelum rekaman jaga makanan.
1: Gitu.
3: Iya, minum es jangan. Es gorengan pedes itu jangan dulu.
2: Dan latihan aja
3: dan latihan.
2: Di rumah nanti enaknya bagaimana ketahuannya bagaimana gitu.
1: Siap.
3: Makanya kemarin saya pas kita rekaman kan saya sempat bawa nasi bungkus, nasi padang. Abis rekaman baru kita makan.
2: Iya.
1: Oke.
3: Baru bebas. Okay. Saya bilang, "Kak, ini Kak makan dulu." Jangan, Dek.
2: Nanti aja. Karena kalau Kakak, Dek, Kakak kalau rekaman harus kenyang dulu. Makanya kenapa Kakak waktu itu minta take vokal dulu? Dari rumah aku udah kenyang.
3: Udah kenyang ya.
2: Aku udah kenyang dulu. Maksudnya sarapanku tak banyakin karena aku kalau enggak kenyang enggak ada power, enggak bisa nyanyi.
1: Oh iya.
2: Enggak keluar banget itu vokal, enggak bisa nyanyi.
1: Iya, udah.
2: Makanya begitu sampai lokasi, "Eh, Bang, cepetan vokal, Bapak masih kenyang ini."
1: Kenyang. Karena tadi diomongin tentang lagu Pemantik Hati, yang ini ada Fanny Sheila dan Anjar Duta ya.
2: Iya.
1: Kita dengarkan, nanti kita lanjutin lagi di Maxi Makan Siang Bersama Teman Sejati. Anda yang mau kasih kabar juga boleh di 0811 797 27 912.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Dan lagu yang barusan kita puterin ini juga karya Fony Sela, Pemantik Hati. Kan kalau pemantik itu biasanya rokok, apa namanya, korek. Korek ini
1: iya.
0: Lagu. Untuk membakar, memanaskan hati mungkin.
1: Jadi ya, hatinya supaya
2: panas.
1: Dipantik cetek gitu. Jadi cintanya biar tumbuh lagi.
0: Oke. Ini ada pendengar yang bergabung bersama kita. Kita ajak ngobrol coba ya. Okay. Ada Pak Jamal. Selamat siang, Pak Jamal.
2: Bukan Birdat ya?
0: Bukan. Pak Jamal?
1: Pak Jamal.
0: Masih di situ kah?
3: Ya.
0: Oh, oke. Okay. Gimana apa yang mau disampaikan Pak Jamal? Ini ada Fony Sela. Amboy asiknya. Dinky Ardilano. Apa yang mau disampaikan?
3: Dangdut ya?
0: Hah?
3: Dangdut ya tadinya.
0: Tadinya, sekarang ini ngepop dong di Pro 1 soalnya.
1: Supaya kekinian, Bang Jal.
0: Iya.
1: Gimana? Ada yang mau ditanyakan?
3: Terbarunya ada.
0: Nanti terakhir kita puterin lagi ya lagu terbarunya. Didengerin ya.
2: My Bestie.
1: Judulnya My Bestie, Bang. Bantu support ya, Bang ya.
3: Ya mari Pak ya.
0: Oh, itu aja Bang Jamal.
3: Ya gitu aja, mudah-mudahan terima aja sama ini layak atau apa anak-anak Genji gitu ya.
0: Oh,
1: amin. Terima kasih doa dan supportnya.
0: Ini ada Ibu Sawurin di BSD. Selamat siang Mas Yudi dan kru Pro 1. Selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu.
1: Amin.
0: Menyimak saja dan support buat Fony Sela dan Dinky Ardilano.
2: Terima kasih Bu.
1: Terima kasih Bu. Sehat-sehat juga Bu.
2: Sehat Bu ya, sukses selalu.
0: Nah ini kan kalau Fony Sela dan Dinky Ardilano seperti yang tadi disampaikan, teman-teman banyak yang support baik artis legendaris ataupun artis-artis milenial.
2: Ya.
0: Tanggapan mereka gimana ceritanya waktu tahu My Bestie ini? Contohnya misalnya,
1: teman-teman bisa tengok di kolom komentar YouTube.
0: Oh, di kolom komentar YouTube
1: iya,
0: ya?
1: Iya, coba Mas Yudi lihat. Di kolom komentar YouTube sudah tertulis semuanya.
0: Sama mereka.
2: Di ini juga di TikTok kita tuh banyak video ucapan ya dari artis.
1: Iya, jadi teman-teman.
2: Teman-teman artis banyak banget.
1: Mereka dengan ikhlas, dengan sukacita mengucapkan
2: dan mendoakan.
0: Contohnya ya, dari support. Siapa aja tuh kan pendengar Pro 1 juga pengen tahu.
2: Contohnya dari artis legend, ada artis bintang film juga, Teteh Cinta Miat Margara.
0: Terus
2: ada produser acara di Kemayoran, Koko Gandhi, Ani Carrera, Irma Damawangsa yang kemarin
1: terus Kak Ledia Fisa, Kak Hety Sunjaya,
2: Indah Permatasari,
1: teman-teman senior, Etin
2: Jayanti, Maya Angela juga.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi semuanya banyak yang mensupport
2: Karena teman semua saling support, saling
1: kita,
2: dukung.
1: Kita saling support Mas Yudi.
0: Iya.
1: Jadi kalau teman-teman ada karya, kita pun akan support. Jadi memang seperti itu, hari-hari begini tuh harus saling support kita. Gak boleh egois.
2: Gak boleh apa ya?
1: Gak boleh julid.
2: Gak boleh saling ini julid, saing-saingan ya.
1: Gak boleh.
2: Karena rezeki itu udah ditakar sama Allah.
1: Iya. Betul kan? Coba kita sekarang misalnya julid sama teman, akhirnya berantem.
2: Bener.
0: Jangan dong.
2: Bener.
1: Harusnya kita bisa dapat job dari dia. Karena job kan bisa dari teman, Mas.
0: Iya, betul.
2: Nah,
0: betul.
2: Kemarin baru 2 hari lalu saya kan Bunda Yati ulang tahun nih. Bunda Yati RRI. Datang ya, saya ke jengkol.
0: Kok enggak diundang?
1: Diundang ya.
2: Sekalian ini juga
0: di mana ulang tahunnya?
2: Di itu di apartemen Kalibata Citi. Kita makan jengkol bareng bersama Teh Minawati. Langsung kasih job saya di situ. Pertengahan September ini di Tangerang. Nanti Adiki nyanyi itu bersama Teh Minawati, bersama Mega Mustika.
1: Bilangin My Bestie.
2: My Bestie juga ya, bener. My Bestie nanti ya, biar My Bestie ya.
1: Iya. Mas Yudi, aku juga ulang tahun bulan ini tanggal 14, catat.
2: Nah, 14 Agustus kemarin.
0: Ulang tahun.
2: Semoga panjang umur, saya selalu
0: tahun rezeki Republik Indonesia ya.
1: Yang merayakan se Indonesia loh. Karena itu kan Hari Pramuka.
2: Benar.
1: Pramuka. 14 Agustus kan Hari Pramuka. Ya alhamdulillah aku dirayakan sama Kak Lisa Bowie.
2: Benar.
1: Fony nyanyi ya. Kak, aku ulang tahun, siap berarti dirayain. Masya Allah, dirayain di Jatinegara, Mas. Alhamdulillah, terima kasih Kak.
2: Nanti Lisa. Tanggal 29 juga datang juga KTM.
1: Nanti
2: dirayakan. Biasanya begitu ya ulang tahun
1: ini. Insya Allah aku dikasih lukisan sama Kak Nur Belanda.
2: Nur Belanda. Amin.
1: alhamdulillah.
2: Benar. Iya, iya, Kanur tuh baik banget. Iya. Banyak kan orang baik. Acara Kanur juga ya di Golden Boutique.
0: Aku diundang.
2: Diundang kan? Nanti kita nyanyi My Bestie loh.
0: Nah, apa namanya tentang My Bestie ini kan kemarin-kemarin juga sempat ada yang nanyain, oh, Fanny Sela sama Dinky Ardila nyanyi My Bestie, tapi ini versi pop ya?
2: Iya.
0: Akankah ini ada versi dangdutnya atau gimana? Apa tetap dibiarkan pop aja?
1: Nggak tahu, nanti lihat nantilah.
2: Iya. Kalau misalnya banyak permintaan ya kak ya. Kalau makanya kita berdoa biar booming, biar viral. Nah, biasanya kan itu banyak permintaan, mau versi dangdut atau versi nanti ada bahasa Jawanya kita nggak tahu juga kan, biasa begitu.
1: Dan saya sebagai pencipta lagu Fanny Sela mengizinkan kawan-kawan untuk mengcover. Silahkan, saya izinkan mengcover lagu-lagu ciptaan Fanny Sela, silahkan.
2: Iya, gitu ya. Dan ini baru di YouTube kurang lebih sebulan udah 2000 lebih loh.
1: Iya.
2: Benonton
1: alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah
0: Tentang video klip My Bestie ini kan aku nggak tahu kayak di
2: seru banget di syutingnya.
0: Kemudian bajunya warna-warni merah hijau.
2: Nah, ya itu juga itu.
0: Gimana ceritanya? Nah,
1: ceritanya happy ayo. Tapi kadang memalukan juga. Jadi gini, Dek, kau kan tinggal di apartemen Kalibata. Ya, Kak. Aku malas syuting-syuting di Taman Mini, di Ancol, udah kayak gitu-gitu aja. Terus gimana? Udahlah tempat kau aja gitu. Ada kafe kan? Ada. Udah, tapi kita sambil makan di situ. Jadi sambil makan, kafe. Sambil syuting di kafe. Nah, kita izinkan sama yang punya kafe. Dek, boleh nggak kita syuting di sini? Tapi jangan lama-lama ya, Kak. Enggak, 2 jam kelar. Soalnya nanti kasihan pengunjung yang lain kan. Pengunjung yang mau datang,
2: di kafe,
1: mau makan.
2: Di Kalibata. Iya, Kalibata. Gitu.
1: Udahlah sambil terus, cepet-cepetan aja
2: kita udah. Terus ada di lobby juga kita. Okay. Sambil ketahuan, kena CCTV.
1: Jadi waktu turun dari lift itu,
2: dari lift,
1: naik dan turun dari lift itu, dia syuting situ bagus deh. Ya udah. Begitu udah syuting mas, udah syuting nih. Untung udah take, udah di take,
2: udah selesai,
1: udah beberapa kali selesai gitu. Udah selesai take syuting. Satpamnya datang.
2: Satpamnya datang. Mbak,
1: ini ngapain ya?
2: Ngapain sini?
1: Pak, kita syuting sebentar aja Pak gitu. Enggak boleh, harus izin dulu ya. Loh Pak, ini kan penghuni Pak gitu.
2: Penghuni,
1: kita masih ngeyel aja, jangan pura-pura goblok kan. Kita kan penghuni Pak. Enggak boleh ya Pak. Enggak boleh, harus izin dulu. Baiklah kita izin dulu ya. Pura-pura izin ke sana. Iya.
0: Nah, padahal udah jadi ya.
2: Terus ya kasih masukan untuk kostumnya saya juga loh Mas.
0: Oh begitu.
2: Iya, saya bilang gini, Kak, kita dua kostum ya, hitam putih sama warna-warni, biar orang nggak boring liatnya kan gitu. Ganti kostumnya di tempat saya juga gitu.
1: Oh. Begitu itu kostumnya yang warna-warni by Dinky Ardilano.
2: Untung muat ya kayak.
1: Muat, ya Allah muat.
0: Itu punyanya Dinky Ardilano. Iya.
2: Celananya juga loh. Dari dalamannya ke meja sampai jaket.
1: Okay. Ya Allah lucu banget.
2: Bener.
1: Pokoknya terima kasih.
0: Itu kan ada scene di dalam mobil juga.
2: Iya.
0: Gimana ceritanya?
1: Mobilnya Dinky.
2: Oh Dinky.
0: Ya maksud di belakang siapa?
2: Ada.
1: Jadi terima kasih banget untuk kameramen kami Bang Koyan yang selama ini selalu support aku. Terima kasih banget. Bang Koyan itulah. Udah Kak, mobilnya jalan aja. Itu idenya siapa tuh?
2: Iya, Bang Koyan.
1: Bang Koyan ya?
2: Bener.
1: Idenya Bang Koyan. Kita saling menuangkan ide aja gitu.
2: Cuma saya minta, saya mau nanti singin dalam mobil.
0: Okay.
2: Jadi kita berdua di mobil lagi jalan gitu.
1: Udah lucu
2: Jadi kita masing-masing mengasih masukan gitu.
1: Masing-masing saling juga. Masukan. Terus termasuk waktu syuting baju itu kan, Dek, sebelum makan kita berdoa dulu. Iya. Kayaknya gak ada video klip kayak gitu.
2: Iya benar-benar.
0: Jadi sutradara dikerjakan berdua juga.
1: Iya. Iya rame-rame lah. Ngedereknya rame-rame.
2: Rame-rame. Oh,
1: okay. Kalau ada masukan gitu kan seru. Oh iya iya iya.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Benar-benar. Kalau waktu Amboy Asiknya dulu yang ngesut siapa?
1: Aku lupa ya, orang TVRI itu mas.
0: Orang TVRI ya.
1: Sumpah jeningin lali aku. Siapa lupa.
0: Tapi yang penting dari TVRI waktu itu ya.
1: Iya TVRI. Dari Pak Hadi kan HP record waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu syutingnya ada di Ancol, ada di Pangandaran, kayak gitu.
0: Satu lagu itu ada di mana-mana syutingnya ya?
1: Enggak, waktu itu ada beberapa versi. Video klip.
0: Oh iya iya.
1: Video klip ada beberapa. Ceritanya pertama dibikin di studio TVRI deh. Gigiku kan gigi solo ya.
0: Iya,
2: ada gigi solo.
1: Itu lightingnya enggak bagus kan? Entah gimana lah. Jadi kayak ompong, Pak Adi marah-marah lah.
0: Oh alah.
1: Sini Fanny. Iya Pak, aku udah ketakutan aja. Gigi kamu tuh bikin jelek aja. Terus gimana Pak? Besok copot giginya.
0: Seriusan dicopot?
1: Sumpah itu disuruh copot sama Pak Adi. Mukanya udah serem kan. aku berdoa aja semalaman, ya Allah jangan dicopot, gimana caranya nyopot kan tambah ompong
2: ya,
1: nanti.
2: Ompong lah.
1: Akhirnya besoknya syuting di Pangandaran. Alhamdulillah aman.
2: Itu jadi bagus ya. Oh, dan pakai penari ya Kak ya, selalu
1: iya.
2: Punya penarinya.
1: Zaman-zaman
2: ya.
1: Dulu kan pakai penari. Ya,
2: penari biar rame ya.
1: Zaman-zaman dulu kan
0: ada adegan dicopot juga giginya ya.
1: Oke, seorang Monisa. Hampir ya. Aduh, ngeri kali itu.
0: Siap, ya Allah. Siap kalau begitu. Oke, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Iya, sahabat, terima kasih yang sudah mendengarkan interview kami, Fonisela, Dinky Ardilano, dan Mas Yudi. Selalu support dan terima kasih untuk yang sudah support karya kami. Bener. Terutama yang terbaru berjudul My Bestie. Karya cipta Fonisela, duet bersama Dinky Ardilano. Cowok ganteng yang gak kawin-kawin, kenapa ya?
2: Fokus karir. Pokoknya sahabat-sahabat RRI, lihat ya di YouTube Kak Fonisela ya. Mm-mm. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman. Iya. Kasih like, komen, dan subscribe.
1: Bantu share-share. Pahalanya baik, banyak ya. Masuk surga loh nanti.
0: Terima kasih banyak waktunya sudah mampir ke Prosat RRI Jakarta.
1: Terima kasih
2: juga Mas Yudi.
0: Sukses terus tentunya.
1: Amin. Terima kasih supportnya. Mohon maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama. Pendengar Prosat nanti pukul 13 ada Seliana Jamil lagi yang nemenin Anda untuk menyampaikan warta berita. Saya Yudi Ismail pamit. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah. My bestie.

0: 0879-727-912.
1: Jadi untuk sementara sampai dengan Oktober, nanti tarifnya masih menggunakan tarif flat yang ada sekarang ini, 5.000 per transportasinya.
2: Iya, inilah satu-satunya ini jalan yang untuk akses dari Citoke keluar, dari keluar Citoke, sangat terganggu, Pak.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, hingga Oktober 2026 tarif LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai ditetapkan sebesar Rp5.000. Dampak ambruknya jembatan Citoke di Desa Mekarsari Pandeglang Banten ganggu aktivitas warga. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta tetapkan tarif LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai Rp5.000 hingga Oktober 2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tarif LRT Jakarta jalur Kelapa Gading Manggarai Rp5.000 selama masa awal operasional hingga Oktober 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi besaran tarif setelah masa transisi berakhir. Pramono

0: 5.000. Mudah-mudahan bulan Oktober sudah bisa diputuskan berapa tarif yang akan diberlakukan di LRT Jakarta secara keseluruhan yang akan kita atur bersama-sama.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin, mengatakan pengoperasian rute LRT Jakarta dari Kelapa Gading hingga Manggarai bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik.
2: Awal kami mendesain jalur ini adalah basisnya adalah bagaimana kemudian ini bisa terintegrasi. Dengan terintegrasinya kemudian fasilitasnya nyaman, itu kan membuat kemudian memancing masyarakat mau menggunakan ini kemudian tidak bermacet-macet ria. Nah, kalau ditanyakan ini adalah memindahkan penumpang dari transportasi umum atau termasuk transportasi pribadi ke LRT ini, itu sudah pasti karena titik-titik yang kita tuju kan memang poin-poin yang mereka lakukan setiap hari. Jadi mobilisasi orang dari Rawamangun ke Manggarai Duku Atas itu kan jalur yang paling padat.
1: Jalur LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai semula dijadwalkan akan diresmikan bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 26 Agustus 2026. Namun pelaksanaannya masih menyesuaikan agenda Presiden yang tengah menangani sejumlah agenda bencana termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan kebakaran hutan di Kalimantan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Aliansi Masyarakat Jakarta atau AMJ mengajak warga ibu kota menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta menjelang sejumlah agenda penyampaian aspirasi pada tanggal 27 Agustus 2026 mendatang. Juru bicara AMJ, Naufran Andri Gunawan, mengatakan masyarakat perlu menjaga fasilitas umum dan tidak mudah terprovokasi informasi yang tidak jelas sumbernya. AMJ juga berencana menggelar apel siaga jaga Jakarta pada tanggal 27 Agustus dengan target sekitar 10.000 peserta.
4: Apel siaga jaga Jakarta ini bertujuan untuk menjaga lingkungan fasilitas publik, menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian di kota Jakarta sekaligus menjadi peran tegas kepada pihak-pihak yang ingin merusak kota Jakarta dengan melakukan provokasi dan tindakan anarkis.
3: Naufran menegaskan kegiatan tersebut bukan untuk mengantisipasi atau menghadapi aksi demonstrasi tertentu. Ia menyebut masyarakat tetap memiliki hak penyampaian aspirasi selama dilakukan secara tertib dan tidak melanggar hukum. AMJ juga menyatakan masih berkoordinasi dengan kepolisian terkait lokasi pelaksanaan apel siaga jaga Jakarta. Sementara itu, rencana kegiatan tersebut ditargetkan melibatkan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan juga etnis di Jakarta. Pemilah sampah dari sumber membutuhkan pekerja yang tidak hanya mengangkut tetapi juga mencatat sampah yang dipilah warga. Inilah yang dilakukan data kolektor Koperasi Kompos PKK RW 16 Kelurahan Penggilingan. Berikut selengkapnya dilaporkan Setio Agung.
5: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, Hafes berkeliling menggunakan sepeda untuk mengambil sampah yang telah dipilah warga di sejumlah RT di kawasan Penggilingan Jakarta Timur. Sampah yang terkumpul tak langsung selesai diangkut, melainkan ditimbang dan dicatat untuk mengetahui jumlah yang berhasil dikelola. Pekerjaan semacam itu tidak pernah dibayangkan Hafes sebelum bergabung pada tahun 2019 di Koperasi Kompos PKK RW 16 Kelurahan Penggilingan. Saat dirinya belum memiliki pekerjaan. Selain bergelut dengan sampah, ia harus belajar memahami timbangan hingga menggunakan komputer untuk memasukkan data.
6: Kalau pendapat saya sih, kalau untuk pertama-tama sih yang belum ini pasti sulit. Mungkin masih susah, soalnya itu harus nimbangin, harus paham beratnya berapa, terus sama harus masukin data, terutama sih yang masih belum paham tentang komputer kan pasti itu harus belajar lagi tentang komputer. Nah itu sih yang, tapi kalau untuk sekarang sih udah pekerjaan kayak gini pasti kedepannya bakal lebih banyak lagi.
5: Di tempat itu, pekerjaan yang dijalankan Hafes ditemani satu orang koleganya disebut sebagai data kolektor, bagian dari sistem pemilahan dan pengolahan sampah yang dibangun Koperasi Kompos PKK RW 16 itu. Santi Meta Febrinalisa, perintis Koperasi Kompos tersebut, menjelaskan data menjadi bagian penting dari sistem pemilahan dan pengolahan sampah yang mereka tekuni. Menurutnya, metode yang ia pakai dapat ditiru di wilayah lain untuk menguatkan sistem pemilahan sampah dari sumbernya.
7: Dan ini lapangan kerja baru menurut kami yang bisa jadi kayak manager level RW gitu untuk sistem pengolahan sampah terpilah.

0: dia yang akan bantu petugas sampah existing untuk bisa ngerekap semua itu. Jadi mereka mungkin bisa, kalau kami karena mereka juga masih ngerjain hal-halnya karena kita ya nggak punya ini existing. Tapi sekarang mulai terjadi kan, jadi mereka yang ngerekapin, jadi mereka yang tahu ini mau kemana, ini mau kemana.
1: Pekerjaan yang dimaksud terlebih dahulu menjalani pelatihan kerja selama 60 hari termasuk untuk pencatatan dan entry data. Catatan tersebut memungkinkan pengelola mengetahui jumlah rumah yang berpartisipasi, volume sampah yang terkumpul, sekaligus mengevaluasi ketika partisipasi warga menurun. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Polres Metro Jakarta Barat menangkap 11 pembuat uang palsu dan berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu. Berikut Alwan Syada melaporkan selengkapnya.
3: Polisi menangkap 11 tersangka yang diduga merupakan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu di sejumlah daerah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 15.610 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran uang palsu pada Agustus 2026. Para tersangka ditangkap di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, hingga Cilacap. Dari hasil penyelidikan, proses pembuatan uang palsu dilakukan secara bertahap di dua lokasi, yakni di Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya, dan Desa Belahar, Kecamatan Wangon, Banyumas. Nasriadi menjelaskan, proses pembuatan uang palsu dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemindaian, digitalisasi, pencetakan, penambahan fitur keamanan, hingga proses finishing. Sindikat tersebut pun diketahui telah melakukan dua kali pencetakan uang palsu.
4: Cetakan pertama yaitu sebanyak 12.000 lembar. 12.000 lembar ini sehingga totalnya adalah 12.000 lembar. Yang cacat itu ada 4.000 lembar. Jadi cacat itu tersebut tidak sempurna cetakannya. Tidak sama dengan uang yang asli. Tetapi yang 8.000 lembar itu sama menurut penilaian mereka dengan uang asli seperti itu. Dan mereka menjual sebanyak 8.000 lembar tersebut dengan ganti uang yang asli sebanyak Rp225 juta.
3: Sementara pada pencetakan kedua, sindiket menghasilkan sekitar 16.000 lembar uang palsu. Dari jumlah itu, sekitar 1.000 lembar mengalami cacat produksi, sementara 15.000 lembar dicetakan berhasil dan dinilai memiliki kemiripan dengan uang asli. Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Bank Indonesia, Gatot Dwi Purwanto, mengapresiasi kepolisian yang berhasil mengungkap jaringan peredaran uang palsu. Gatot mengatakan, Bank Indonesia bersama Polri dan unsur Bota Supal terus berkoordinasi dengan merespons temuan uang yang diragukan keasliannya.
5: Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan awal atas sampel barang bukti yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, dan dari hasil pemeriksaan awal atas sampel yang kami terima, teridentifikasi bahwa barang bukti tersebut merupakan uang palsu pecahan 100.000 tahun emisi 2016 dan tahun emisi 2022. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal kami di Bank Indonesia, kualitas yang dimiliki oleh uang palsu ini memiliki kualitas yang sangat rendah dan sebetulnya sangat mudah untuk diidentifikasi oleh masyarakat dengan menggunakan metode 3D secara kasat mata, artinya bisa dilihat, diraba, dan diterawang.
3: Dengan metode tersebut, masyarakat dapat memeriksa sejumlah ciri keaslian uang rupiah sebelum menerima atau melakukan transaksi menggunakan uang tunai. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Keindahan tak terduga di sudut kota saat Tabe Buya, bunga khas negara sakura menyapa Jakarta Utara. Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
6: Di tengah padatnya arus lalu lintas dan kesibukan kota, pemandangan mekar indahnya bunga Tabe Buya berhasil mencuri perhatian para pengguna jalan di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Kelopak bunga berwarna cerah yang menghiasi pepohonan di kawasan tersebut memberikan kejutan visual yang menyegarkan bagi siapa saja yang melintas. Salah seorang pemuda bernama Joe, 19 tahun, mengaku terperanjat saat melewati kawasan tersebut. Ia yang awalnya tak sengaja melintas langsung menghentikan langkah untuk mengabadikan momen langkah tersebut melalui ponselnya. Joy mengungkapkan bahwa meskipun ia sering melihat pesona bunga ini di media sosial, melihatnya mekar secara langsung di jalur perkotaan memberikan pengalaman yang berbeda dan sangat berkesan. Bagi Joy dan warga sekitar, hadirnya bunga ini membawa nuansa estetik yang mirip dengan keindahan musim mekar di negeri Sakura. Keberadaan landscape hijau yang dipadu warna-warni bunga dinilai berhasil mengubah suasana jalan menjadi lebih asri dan menyenangkan.
7: Lagi lewat aja terus kayak, oh ya bagus gitu. Ya udah gue foto-foto aja gitu. Gak pernah lihat sebelumnya juga sih ini.
8: Oh baru pertama kali.
9: Baru pertama kali ini?
7: Iya.
9: Sebelumnya juga udah tahu ini bunga dari Jepang gitu. Apa namanya?
8: Tropet emas Tabebuya.
9: Tabebuya.
7: Iya sering lihat sih di Instagram gitu. Bunga dari Jepang.
9: Iya.
7: Cuman kayak beberapa kali lewat sini gak pernah kayak gini.
8: Oh makanya tadi langsung foto.
7: Iya.
8: Tapi menurut lu bang bagus apa enggak ini?
7: Bagus makanya tadi.
8: Bang tapi kan ini kayaknya cuma di sekitaran sini doang nih, cuma lurusan ini doang. Kalau menurut lu bunga-bunga kayak gini cocok gak sih di Indonesia? Lebih cocok dibanyakin lagi atau di sini aja atau gimana?
7: Depends ya. Cuman oke-oke aja sih kalau gue lihat di sepanjang jalan ini ya. Good sih. Bagus-bagus aja sih.
6: Meski demikian, apresiasi terhadap keindahan visual ini juga disertai dengan harapan akan penataan lingkungan yang lebih utuh. Joe menuturkan pentingnya perawatan serta kebersihan area di sekitar tanaman agar landscape yang sudah indah di bagian atas dipadu dengan kerapihan di area pelestarian. Ia berharap penanaman pohon berbunga indah seperti Tabebuya dapat diperluas ke berbagai titik kota lainnya, sehingga keindahan dan kenyamanan ruang publik dapat dinikmati secara lebih merata oleh warga. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari Banten, Disperkim Kota Cilegon bersama dengan arboris asal Cirebon meninjau sejumlah pohon di Taman Layak Anak yang disinyalir mengalami penyakit dan berpotensi tumbang. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Cilegon bersama arboris asal Cilegon meninjau sejumlah pohon di Taman Layak Anak yang disinyalir mengalami penyakit dan berpotensi tumbang. Selain itu, aksi vandalisme terhadap pohon juga masih kerap terjadi, berpotensi tumbangnya pohon di lokasi tersebut. Oleh karena itu, Disperkim Kota Cilegon bersama arboris asal Cilegon meninjau sejumlah pohon yang berada di Taman Layak Anak tersebut. Arboris asal Kota Cilegon, Hadi Kurniawan mengatakan, sejumlah pohon di Taman Layak Anak membutuhkan perawatan khusus. Pasalnya, terdapat pohon yang teridentifikasi mengalami pembusukan pada bagian akar serta memiliki bentuk yang tidak simetris sehingga berpotensi membahayakan masyarakat. Selain penyakit, aksi vandalisme terhadap pohon juga menjadi salah satu penyebab kerusakan. Salah satunya penggunaan paku pada batang pohon yang dapat melukai pohon dan mengganggu kelangsungan hidupnya.
11: Supaya ada kepedulian dulu nih, mana saja pohon yang sakit, pohon yang berbahaya, sehingga peristiwa pohon tumbang atau pohon patah bisa diminimalisir atau dimitigasi dari awal.
10: Sementara itu, fungsional penata kelola perumahan Perkim Cilegon, Wendy Artianto menyampaikan pihaknya akan melakukan perawatan khusus terhadap pohon yang masih dapat diselamatkan. Sedangkan terhadap pohon yang kondisinya sudah tidak dapat dipertahankan, akan dilakukan penebangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pohon tumbang dan membahayakan maupun merugikan masyarakat.
12: Akarnya busuk. Jadi mungkin tadi hasil pemeriksaan bersama dengan Pak Hadi ditemukan beberapa pohon yang sudah mati ya, atau mungkin jaringannya ada pembusukan. Mungkin ke depan kita akan melakukan mungkin yang memang harus ditebang, yang masih bisa dipelihara akan kita lakukan pemangkasan.
10: Diketahui, Kota Cilegon merupakan kota industri dan dikenal sebagai kota baja. Dengan aktivitas industri yang menghasilkan polusi, kondisi tersebut membuat keberadaan pohon sangat penting karena pohon berperan dalam membantu menjaga kualitas udara dan memberikan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Ambruknya jembatan penghubung di Kampung Citoke, Desa Mekarsari, Pandeglang melumpuhkan total aktivitas harian warga dan memaksa anak-anak sekolah untuk berangkat ke sekolah. Warga dan para orang tua mendesak pemerintah daerah segera membangun jembatan darurat agar roda perekonomian serta mobilitas pendidikan di wilayah tersebut dapat kembali normal. Berikut Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
13: Ambruknya jembatan penghubung di Kampung Citoke, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, melumpuhkan total aktivitas harian warga setempat termasuk perjalanan anak sekolah. Jajaran akses utama warga berukuran 2,5 meter persegi tersebut runtuh akibat terperosok kendaraan muatan berat saat pengiriman material bangunan. Salah seorang warga Kampung Citoke, Supiani, menyatakan ambruknya jembatan buatan tahun 2017 ini sangat mengganggu perekonomian warga. Seluruh warga dari 42 kepala keluarga kehilangan jalur mobilitas utama untuk bekerja maupun beraktivitas keluar perkampungan. Kondisi putusnya jalur penghubung tersebut dikatakannya membuat para pelajar sekolah dasar urung berangkat menimba ilmu lantaran takut melintasi puing kerangka jembatan yang rusak. Anak-anak terpaksa pulang ke rumah masing-masing karena tidak tersedia jalan alternatif lain di wilayah perkampungan tersebut.
14: Iya, inilah satu-satunya ini jalan yang untuk akses dari Citoke keluar, dari keluar ke Citoke. Sangat terganggu, Pak. Sangat terganggu.
15: Kenapa, Pak?
14: Ya, kegiatan aktivitas sehari-hari, ya jelas lah sangat terganggu sekali ini. Bahkan tadi banyak yang kuli juga bingung, katanya mau kuli keluar, nggak kuli gimana, katanya kayak gitu, Pak.
13: Sementara seorang ibu rumah tangga, Surni, mengaku merasa sangat terganggu atas terputusnya akses jembatan yang biasa digunakan mengantar anak-anak menuju fasilitas pendidikan. Selain itu, ibu-ibu rumah tangga juga kesulitan menjangkau pasar tradisional akibat lumpuhnya jalur penyeberangan sungai setempat.
16: Mau belanja nggak jadi karena takut jembatannya putus.
13: Warga lainnya, Encuk, mengungkapkan rencana perjalanan berbelanja kebutuhan pokok harian terpaksa dibatalkannya karena kondisi jembatan membahayakan keselamatan jiwa perjalan kaki. Ia pun mendesak pemerintah daerah segera membangun kembali infrastruktur jembatan darurat agar aktivitas warga pulih normal.
17: Saya ya segera dibangun lagi jembatannya biar anak-anak aktivitas lagi, sekolah lagi seperti sedia kala. Ini mau boro-boro motor, orang juga nggak bisa lewat.
13: Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Pelaku UMKM di Kabupaten Lebak, Atap Daun Sagu, Aji, berharap mendapat perhatian bantuan permodalan dari pemerintah daerah. Berikut selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
18: Usaha pembuatan atap daun sagu milik Aji di Kampung Pasir Uri, Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, terus berkembang meski masih terkendala modal. Awalnya usaha ini hanya dikerjakan Aji bersama istrinya. Kini Aji telah mempekerjakan 5 orang warga. Dalam sehari mereka mampu memproduksi sekitar 200 lembar atap berukuran 1,5 meter. Bahan baku daun sagu dibeli dari petani di wilayah Pamalayan dan Cikesal, Kabupaten Serang dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per ikat. Produk tersebut dipasarkan ke Kerawang, Serang, Jakarta, dan sekitarnya dengan harga Rp2.500 hingga Rp3.000 per lembar. Atap daun sagu biasa digunakan untuk rumah, saung, warung makan, dan bangunan lainnya. Aji mengaku hingga kini belum pernah mendapatkan bantuan maupun kunjungan dari pemerintah.
19: Enggak pernah.
20: Belum pernah sama sekali. Belum.
19: Ya, kalau saya sih ya siapa tahu mudah-mudahan sebagai pemerintah ada simpatinya gitu. Karena yang dari usaha yang kecil-kecilan kayak gini supaya ada perhatiannya dalam artian bantuan.
20: Bantuan modal
19: usaha.
18: Sementara itu salah seorang pekerja Masama mengaku usaha tersebut membantu perekonomian keluarganya. Aji berharap pemerintah memberikan bantuan modal dan pembinaan agar usahanya semakin berkembang serta mampu membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini pendengar, hingga Oktober 2026 tarif LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai ditetapkan sebesar Rp5.000. Dampak ambruknya jembatan Citoke di Desa Mekarsari, Pandeglang, Banten ganggu aktivitas warga. Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang cewek sehat itu powerful.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
2: Jakarta siang ini berikan masih bersama Sally di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Siang hari ini kita sudah memasuki segmen 100%, jadi untuk Anda yang mungkin siang hari ini ingin mendengarkan lagu favorit Anda, silakan langsung aja sampaikan di 0811-7972-7912. Sambil menunggu respon ataupun request dari Anda pendengar, ada informasi untuk Anda mungkin yang hari ini kembali ke Jakarta setelah menikmati libur panjang ya di Maulid Nabi ini. Karena ada satu hal yang perlu diperhatikan, pada Selasa 25 Agustus 2026 ini diprediksi menjadi puncak arus balik penumpang kereta api di wilayah Daop 1 Jakarta. Jadi KAI Daop 1 Jakarta ini mencatat sekitar 38.000 penumpang diperkirakan akan tiba di Jakarta hari ini. Kedatangan tersebut tersebar di sejumlah stasiun dengan tujuan dengan stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen yang menjadi salah satu titik dengan jumlah penumpang yang cukup tinggi. Artinya, suasana di stasiun maupun akses menuju stasiun kemungkinan akan lebih ramai dari biasanya. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 yang akan menggunakan kereta api, ini pastikan sudah mengecek kembali jadwal keberangkatan, lalu membawa barang bawaan dengan aman dan memberikan waktu lebih untuk perjalanan menuju stasiun. Jadi jangan mepet pendengar ya. Nah mungkin untuk Anda yang siang hari ini juga sedang dalam perjalanan pulang, bagaimana? Mungkin bisa disampaikan nih suasana arus balik hari ini, apakah kereta yang Anda naikin ini penuh atau mungkin suasana stasiun yang ramai gitu ya, atau justru masih aman-aman aja nih gitu ya, nyantai-nyantai aja, sepi-sepi aja gitu ya. Boleh Anda ceritakan juga sekaligus request lagu ya di Prosotera Radio Jakarta siang hari ini di 0811-7972-7912. Untuk mengawali 100% Indonesia edisi hari ini, saya akan putarkan lagu Hi-Fi Pelangi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial WhatsApp mengatasnamakan pejabat publik dengan nomor telepon 0838774629006 yang mengaku sebagai Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina. Faktanya pendengar, nomor tersebut bukan milik Wakil Bupati Garut. Dilansir langsung dari @garutcyberhoax, masyarakat diimbau untuk lebih hati-hati terhadap akun dan juga nomor yang tidak dikenal yang menggunakan foto profil pejabat untuk menggunakan penipuan. Jangan mudah percaya pada pesan, telpon ataupun tawaran mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat publik maupun instansi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan

sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

Roni Parulian tak ada ujungnya pendengar, sudah saya putarkan untuk menemani siang hari Anda siang hari ini. Untuk Anda yang mau request lagu masih saya tunggu ya di 0811-7972-7912. Ada beberapa yang sudah bergabung, ada Bu Saurin ya siang hari ini. Selamat siang Bu Saurin, 100% Indonesia. Selamat siang Bu Saurin dalam perjalanan menuju Simpro. Wah, dari mana nih Bu? Mau request lagu, lagunya Gala Bunga Matahari. Terima kasih Mas Yudi, selamat bertugas. Kali ini kembali lagi ke Sally nih Bu Saurin. Tadi Mas Yudi cuma mengisi maksi ya. Selanjutnya ada juga dari Eis di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Halo Mama Eis. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ruli. Sally loh yang siaran. Ini saking gak pernah di siang ya Sally ya. Ingatnya jadi Ruli ya. Gak apa-apa Mama Eis. Aduh, ini mau bergabung katanya mau request lagu. Judulnya Rahasia Hati dari Elemen. Salamnya buat Rizky, Faiz, Nisa, selalu sehat dan tetap semangat walaupun cuacanya panas banget ya. Terima kasih dan jaga kesehatan yang banyak, minum air putih. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ada juga siapa lagi nih? Oh, via telepon ya, kita angkat dulu ya. Halo Kak Ayu. Halo. Halo Kak Ayu, nampaknya terputus ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah yang baru saja terputus nih ya. Silakan Kak Ayu, boleh coba lagi ya teleponnya ya. Sally sapa lagi nih yang ada di WhatsApp. Lanjut dari Nurdi di Bogor. Halo Mas Nurdi, selamat pagi Kak. Selamat siang gitu kali ya. Ini lagi panas banget cuaca di mari katanya. Selamat siang. Oke, request lagunya Noah Kupu-Kupu Malam. Terima kasih Kak, sukses selalu, amin. Nanti kita akan putarkan ya lagunya satu-satu. Tapi yang lain juga boleh, kita tunggu. Masih banyak waktu pendengar ya. Silakan sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
2: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
1: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
2: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
1: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
2: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
1: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
2: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
1: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
2: Nah, begitu dong.
0: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 100% Indonesia. Siang hari ini juga Zali masih menunggu Anda ya, yang mau request lagu silahkan sampaikan. Boleh via telepon di 0213440693441499 344 atau bisa juga via WhatsApp di 0811-7972-7912. Ada Ririn ya, ini ya, tapi tidak menyebutkan dari mana. Halo Kak, selamat siang. Izin request lagu Selesai ya, lagunya Sabrina Leonor. Terima kasih. Oke, nanti coba kita carikan lagunya ya. Ada juga Nadia dari Bekasi yang katanya mau dengerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Mohon diputarkan ya Kak. Terima kasih, sama-sama. Nanti coba kita carikan lagunya, nanti saya list dulu satu-satu ya pendengar ya. Dan yang lainnya juga boleh, kalau misalkan masih mau ada lagu-lagu yang mau didengarkan, lagu favorit Anda, sampaikan, karena waktu kita juga masih lumayan panjang pendengar, sampai jam 3 sore nanti. Jadi sampaikan langsung di 0811 7972 7912.

0: Eh, Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
1: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
0: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
1: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
0: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
1: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
0: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
1: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
0: Betul.
2: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Hidup apa adanya, buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa termengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simpel, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

1000 kali lagu dari Gia Indraswari mendengar saya putarkan untuk Anda spesial di 100% Indonesia edisi tanggal 25 Agustus 2026. Dan lagu ini menjadi penutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan Seli dari siang hingga sore hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Binda Umar di Jakarta sore ini. Saya Seli yang bertugas beserta dua rekan saya ya, tim Jakarta siang ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas usus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Binda. Kami awali informasi pertama, PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta mencatat hari ini Selasa 25 Agustus menjadi puncak arus balik penumpang kereta api selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 37.964 penumpang tercatat tiba di wilayah Daop 1 Jakarta. Stasiun Gambir menjadi stasiun dengan jumlah kedatangan tertinggi, disusul stasiun Pasar Senen dan stasiun Bekasi. Secara keseluruhan, sebanyak 62.460 4 pelanggan melakukan perjalanan berangkat maupun tiba di wilayah Daop 1 Jakarta pada hari ini. KAI mencatat sejumlah kota seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember menjadi tujuan favorit selama periode libur panjang. Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah tidak ingin wilayah Jakarta Barat mendapat stigma sebagai Gotham City yang selama ini diasosiasikan dengan kota yang tidak aman. Menurut Iin, stigma tersebut tidak mencerminkan kondisi Jakarta Barat. Dirinya menyebut hingga malam hari masih banyak warga yang beraktivitas dan menggunakan ruang publik. Iin menegaskan keamanan dan kenyamanan wilayah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Ia juga mengajak warga meningkat kesadaran keamanan serta lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Binda hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini tentunya ya, untuk Anda juga bagi umat muslim ya.

di mana perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Tentunya selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, dan semoga akhlak mulia beliau ya selalu menjadi inspirasi dan pedoman hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan di hari ini tentunya beragam informasi kami akan hadirkan sambil menemani Anda yang sedang menikmati libur ya. Tapi ada juga yang mungkin tetap bekerja di hari ini, semangat untuk Anda. Di luar cuacanya lagi panas banget ya. Jadi jangan lupa nih, selalu tetap terhidrasi, gunakan sunscreen juga tentunya, pelindung wajah ya, dan pastikan jaga kesehatan Anda. Yang sedang di perjalanan sambil berbagi informasi update juga yuk. Di libur kali ini biasanya jalanan ramai ya, di pusat-pusat perbelanjaan, tempat wisata, pusat kuliner. Nah kalau Anda yang lagi di jalan, melihat keramaian juga berbagi informasinya di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 344 1499.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Home Cooking ala Sander Kitchen. Buku masak yang ditulis dengan penuh keahlian oleh Junita. Buku ini tidak hanya memberikan resep-resep lezat, tetapi juga mengajarkan cara memasak dengan gaya yang menyenangkan dan santai. Buku ini membuka pintu ke dunia kuliner dengan memperkenalkan Sander Kitchen sebagai tempat ajaib, di mana setiap orang dapat menjadi koki handal di dapur mereka sendiri. Junita tidak hanya memberikan resep-resep yang mudah diikuti, tetapi juga berbagi tips dan trik memasak yang akan membuat setiap langkah dalam proses memasak menjadi lebih mudah. Salah satu keunggulan buku ini, variasi resep yang ditawarkan. Dari hidangan pembuka, hidangan utama, hingga pencuci mulut, pembaca akan menemukan berbagai macam resep yang dapat disesuaikan dengan selera dan keinginan mereka. Buku ini juga memberikan opsi untuk memodifikasi resep, sehingga setiap orang dapat menyesuaikannya sesuai dengan preferensi rasa dan kebutuhan diet. Junita juga menekankan pentingnya bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi dalam setiap resepnya. Ia memberikan panduan tentang cara memilih bahan-bahan terbaik dan memberikan wawasan tentang pengaruh kualitas bahan terhadap hasil akhir masakan. Buku ini tidak hanya membuat hidangan menjadi lebih lezat, tetapi juga mempromosikan pola makan yang lebih sehat. Selain itu, buku ini tidak hanya tentang resep dan teknik memasak, tetapi juga mengajak pembaca untuk merayakan momen bersama keluarga dan teman-teman. Junita menekankan pentingnya kebersamaan di sekitar meja makan dan memberikan saran tentang cara menciptakan pengalaman bersantap yang berkesan. Desain buku ini juga layak diacungi jempol. Gambar-gambar yang menarik memperkaya setiap halaman, membantu pembaca untuk membayangkan lebih jelas bagaimana setiap hidangan yang seharusnya terlihat. Tampilan yang menarik membuat buku ini tidak hanya menjadi panduan memasak yang berguna, tetapi juga menjadi bacaan yang menghibur. Secara keseluruhan, ringkasan Home Cooking ala Sander Kitchen oleh Junita adalah sumber inspirasi yang sempurna bagi siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan memasak mereka dan menciptakan hidangan lezat di rumah. Dengan gaya menulis yang ramah dan panduan yang jelas, buku ini adalah teman setia di dapur di setiap pencinta masakan. Buku Home Cooking ala Sander Kitchen, karya Junita.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku nggak paham, itu maksudnya apa sih?
4: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
3: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
4: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
3: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
4: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
3: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
4: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.

Selamat sore buat yang sore hari ini lagi di perjalanan gitu ya, sambil lagi nyari-nyari tempat nih, mau mampir dulu deh kayaknya. Mungkin karena hari ini memang lagi pada liburan, terus udah gitu pengen ngopi-ngopi dulu aja kali ya, sambil menikmati sisa waktu di hari libur hari ini. Tapi kalau mungkin untuk Anda juga yang berkegiatan, hari ini tetap bekerja, semangat ya, seperti saya dong yang nemenin Anda ya di hari ini untuk di Jakarta sore ini. Yang lagi di perjalanan untuk di ruas tol Jasa Marga maupun juga yang ada di ruas arteri, boleh ikut berbagi informasi update pendengar ya, kondisi hari ini, situasi lalu lintasnya seperti apa, atau mungkin juga melihat ada beragam peristiwa, boleh ya, baik terkait mengenai peristiwa kecelakaan, kebakaran, atau beragam peristiwa lainnya yang terjadi di seputaran Anda. Silakan boleh ikut bergabung tentunya di 0811 7972 7912, atau bisa juga di 0213460696 3441499. Dan berbagi informasi pendengar tentunya di hari ini ya, yang perlu diwaspadai juga terkait mengenai kalau mungkin ada yang kemarin sempat liburan panjang terus meninggalkan rumah gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan karena lagi-lagi terjadi peristiwa kebakaran di mana suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Sudin Gul Karmat Jakarta Timur ini mengerahkan sebanyak 90 personil untuk memadamkan kebakaran yang menghanguskan 40 bangunan di permukiman warga di Jalan Pendidikan Raya 6 Duren Sawit Jakarta Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur Abdul Wahid, di mana 18 unit ya dikerahkan dengan kekuatan personel sebanyak 90 untuk memadamkan kebakaran objek rumah di Jalan Pendidikan Raya 6 Duren Sawit. Dan Abdul menyebut pihaknya menerima laporan kebakaran dari salah satu warga yang melapor datang ke Posko Gul Karmat dan menghubungi call center sekitar pukul 10.14 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung menuju lokasi untuk mengendalikan kobaran api yang melanda rumah tinggal tersebut. Dan di mana disampaikan api berhasil dilokalisir pada pukul 11.15. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan penanganan dengan proses pendinginan mulai pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui pasti ya ini pemicu kebakaran tersebut. Petugas juga masih melakukan pendataan total kerugian. Adapun Ketua RT 04 RW 14 Dwi mengatakan kebakaran di permukiman padat ini menghanguskan sebanyak 40 bangunan, di mana 39 rumah semi permanen dan satu rumah permanen utuh, yaitu rumah warga. Dan rumah warganya menjadi pemicu kebakaran dalam kondisi kosong, tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Sekitar sebanyak 84 jiwa terdampak. Turut prihatin ya dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di Duren Sawit ini, juga menjadi cerminan untuk kita lebih berhati-hati ya pendengar. Untuk Anda juga dari terkait mengenai kondisi pemakaian barang-barang elektronik gitu ya, ataupun hal-hal yang memang akhirnya bisa memicu terjadinya kebakaran, harus makin aware ya. Baik bukan cuma saja di rumah Anda, tapi juga saling mengingatkan antar tetangga untuk tetap selalu dalam kondisi aman ya, agar terhindar dari peristiwa kebakaran. Demikian informasi dikutip dari antaranews.com untuk Anda. Masih ada beragam informasi lainnya, bergabung bersama kami juga untuk update kondisi lalu lintas terkini di Jakarta sore ini.

0: hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab, yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
7: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
6: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
7: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
6: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
7: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
8: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih berangan sama Binda dan berbagi informasi update ya kondisi lalu lintas. Kami akan pantau untuk yang ada di ruas tol Jasa Marga seperti apa untuk kondisi hari ini, di mana situasi di jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun Cikarang Karawang lancar, Karawang menuju Cikarang Tambun Cikunir dalam kondisi lancar. Selanjutnya untuk situasi lalu lintas di tol dalam kota Cawang menuju Tebet padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Cengkareng menuju Pluit Tomang Cawang dalam kondisi lancar. Di tol Jor E Taman Mini menuju Cikunir Cakung Rorotan lancar ya, Rorotan menuju Cakung Cikunir Taman Mini dalam kondisi lancar. Selanjutnya kita beralih ke situasi lalu lintas yang ada di ruas tol untuk sore hari ini ya, di Serpong Kunciran, dari Kunciran menuju Parigi Jelupang Serpong lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Masih didominasi dengan kondisi lancar, tetap berhati-hati buat yang sedang di perjalanan. Kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa, silakan ya, boleh informasikan juga melalui WhatsApp di 0811 7972 7912, atau bisa juga melalui telepon di 0213 344 0696 atau di 344 4499.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku You Do You. Discovering Life Through Experiment and Self-Awareness, yang merupakan buku bestseller karya Felixandro Rubi. Lakukan apa yang Anda mau. Mengeksplorasi hidup melalui eksperimen dan kesadaran diri. Karya Felixandro Rubi adalah buku yang mendorong pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih mendalam melalui eksperimen dan refleksi diri. Buku ini mengajak untuk menjalani hidup secara autentik, mengeksplorasi potensi diri, dan memahami makna sejati di balik tindakan dan pengalaman pribadi. Pendekatan yang diusung dalam buku ini adalah eksperimen, di mana pembaca diundang untuk mencoba hal-hal baru, mengalami risiko, dan mempelajari pelajaran berharga dari setiap pengalaman. Felixandro Rubi percaya bahwa dengan melakukan eksperimen, kita dapat menemukan jati diri sejati, memahami nilai-nilai, dan mencapai kepuasan hidup yang lebih besar. Melalui cerita pengalaman pribadinya, penulis menyampaikan pesan bahwa hidup adalah tentang menjalani eksperimen. Setiap langkah, keputusan, dan pengalaman adalah bagian dari eksperimen besar dalam menjalani hidup. Buku ini memotivasi untuk tidak takut untuk mencoba hal baru, bahkan jika itu terasa di luar zona nyaman. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran diri. Felixandro Rubi mengajak pembaca untuk merenungkan diri sendiri, memahami minat, bakat, dan nilai-nilai yang memandu hidup mereka. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dan hidup sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang sesungguhnya. Pesan kunci dari buku ini adalah tentang mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Melalui eksperimen dan kesadaran diri, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan autentik. Kita dapat mengeksplorasi potensi diri tanpa batas dan meraih impian kita dengan keyakinan dan tekad yang lebih besar.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-79-727-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Salah satu kontributor untuk polusinya itu dari luar Jakarta, daerah pendukung. Ketika mereka melakukan pabriknya, pembangkit listriknya, itu masih menggunakan batu bara.
3: Tapi sampai dengan hari ini, itu ada 15 kecamatan yang sudah terdampak ya kekeringan ini.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Pramono sebut aktivitas industri di daerah penyangga jadi sumber polusi udara Jakarta. 15 kecamatan di Kabupaten Lebak dilaporkan tengah dilanda kekeringan. Berita selengkapnya. Gubernur Pramono sebut aktivitas industri di daerah penyangga jadi sumber polusi udara Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan sumber polusi udara Jakarta tidak hanya berasal dari aktivitas di dalam kota saja, tetapi juga dipengaruhi emisi dari kawasan penyangga yang masih mengizinkan industri menggunakan batu bara. Menurut Pramono, pengendalian kualitas udara membutuhkan koordinasi lintas wilayah, bukan sekadar perubahan regulasi di DKI Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono Anung saat menanggapi kritik Komite Penghapusan Bensin Bertimbel mengenai belum direvisinya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara selama lebih dari 2 dekade.
2: Teman-teman sekalian, Jakarta ini salah satu kontributor untuk polusinya itu dari luar Jakarta, daerah pendukung. Ketika mereka melakukan pabriknya, pembangkit listriknya, itu masih menggunakan batu bara. Kalau itu masih menggunakan batu bara sampai kapanpun, ini berkontribusi untuk menaikkan emisi yang ada di Jakarta. Yang kedua, orang-orang yang masih membakar secara industri-industri di beberapa tempat itu juga memberikan kontribusi untuk itu. Sebenarnya kemarin hari Sabtu dan Minggu, saya secara langsung meminta kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk bisa menaikkan OMC-nya.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan keberadaan perda yang sudah berusia lama bukan persoalan utama dalam upaya menekan pencemaran udara. Ia menilai tantangan terbesar justru terletak pada koordinasi di kawasan aglomerasi Jakarta, terutama terhadap daerah yang masih memperbolehkan industri menggunakan bahan bakar batu bara. Pramono meyakini dampak terhadap kualitas udara akan lebih signifikan apabila penggunaan batu bara di sektor industri kawasan penyangga dapat dikendalikan. Pramono mengatakan, langkah Pemprov DKI Jakarta mendorong kendaraan listrik, memperbaiki transportasi publik, hingga mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum tetap penting dilakukan. Namun menurutnya, upaya tersebut belum cukup apabila sumber emisi di wilayah sekitar Jakarta tidak ikut ditangani. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kobaran api di lokasi kebakaran di permukiman padat Duren Sawit Jakarta Timur saat ini sudah berhasil dipadamkan. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
5: Kobaran api melalap sejumlah bangunan di Jalan Pendidikan Raya 6, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan api dan melanjutkan penanganan dengan proses pendinginan di lokasi. Komandan Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Sudin Gulkarmat, Jakarta Timur, Mardianto kepada RRI Jakarta di lokasi mengatakan, laporan kebakaran diterima sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 18 unit mobil pemadam dan 90 personil dikerahkan hingga api dapat dikendalikan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melakukan

0: Anes mengaku tidak sempat menyelamatkan barang berharga karena harus segera keluar dari rumah bersama adiknya saat mengetahui terjadi kebakaran.
1: Waktu kejadian saya memang lagi di dalam, lagi nonton dan juga lagi rebahan. Main handphone, tiba-tiba ada kecium asap, muncul, langsung keluar, lihat dari arah ke sini awal mulanya. Harapannya sih cepat dapat bantuan dari pemerintah dan juga langsung datang ke lokasi untuk memberikan bantuan-bantuan kepada warga-warga yang kena musibah seperti ini.
0: Hingga berita ini disiarkan, penyebab kebakaran dan nilai kerugian belum diketahui secara pasti. Pihak Sudin Gul Karmat Jakarta Timur memperkirakan total area yang terbakar mencapai sekitar 400 hingga 600 meter persegi, terdiri dari rumah kontrakan dan lapak dagangan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa tersebut. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Diduga kebingungan karena kebanyakan memegang uang palsu, dua anggota sindikat menggunakan dukun untuk mengedarkan uang palsunya. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
3: Dua anggota yang diduga merupakan sindikat pengedar uang palsu berinisial K dan ARP menggunakan jasa dukun pengganda uang setelah kebingungan karena memiliki uang palsu dalam jumlah banyak. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi mengatakan, kedua tersangka memanfaatkan jasa dukun pengganda uang sebagai bagian dari upaya pengedaran uang palsu. Menurut Nasriyadi, mereka menyasar orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan secara instan melalui praktik penggandaan uang. Keduanya pun kemudian menggunakan uang palsu tersebut untuk menipu orang yang percaya dengan jasa dukun pengganda uang. Nasriyadi pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap praktik penggandaan uang yang dilakukan oleh dukun.
4: Itu berhubungan dengan perkara lain yang saya bilang tadi. Ada dua orang tadi ditugaskan mencari dukun pengganda uang. Jadi saya bilang kepada masyarakat, apabila ada masyarakat yang percaya kalau dukun itu adalah dukun pengganda uang, uangnya uang palsu, bukan uang asli. Itu saja. Kalau tiba-tiba dia dengan duit sekian, dukun itu mengeluarkan duit lebih banyak dari itu adalah uang palsu. Oleh karena itu masyarakat jangan percaya kepada dukun pengganda uang, karena mereka adalah uang palsu.
3: Nasriyadi mengatakan masyarakat perlu mewaspadai tawaran penggandaan uang, karena uang yang digunakan dalam praktik tersebut bisa saja merupakan uang palsu. Sebelumnya diberitakan, Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap 11 tersangka yang diduga merupakan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu di sejumlah daerah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 15.610 lembar uang palsu, pecahan Rp100.000. Hingga kini, polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap 4 tersangka lainnya yang telah masuk daftar pencarian orang. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Sementara itu dari Banten dilaporkan dugaan kasus pencurian 8 daster di Galeria Play and Shop telah merugikan pemilik toko lebih dari Rp600.000 dan membebani 9 karyawan. Berikut Lucy Astari melaporkan.
5: Aksi dugaan pencurian 8 potong daster di Galeria Play and Shop Jalan Warung Jawet, Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang pada hari Minggu sore 23 Agustus 2026 tidak hanya merugikan toko, tetapi juga berdampak pada 9 karyawan. Pramuniaga Galeri Play and Shop Novi mengatakan kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan lebih dari Rp600.000. Perempuan yang diduga mengambil daster datang sekitar pukul 15.30 dan langsung menuju rak pakaian. Ia menilai gerak-geriknya menunjukkan perempuan tersebut sudah mengetahui lokasi pakaian di dalam toko. Novi juga menduga perempuan tersebut mengetahui posisi kamera pengawas. Setelah mengambil pakaian, perempuan itu berjalan cepat menuju pintu keluar dan meninggalkan toko menggunakan mobil berwarna putih. Novi mengatakan seluruh 9 karyawan ikut menanggung sebagian kerugian akibat kejadian tersebut.
6: 600 lebih itu kerugiannya setengahnya ditanggung sama toko, setengahnya juga itu PT-PT karyawan kita yang nanggung semuanya.
5: Karyawan Galeria Play and Shop Syahrul menjadi salah satu orang yang melihat perempuan tersebut saat membawa pakaian. Syahrul mengatakan awalnya ia mengira perempuan tersebut sedang memilih barang. Curigaan muncul setelah perempuan itu terlihat membawa beberapa pakaian dan bereaksi saat mengetahui dirinya diperhatikan.
7: Cuman pas saya dilihat-lihat, dia memantau saya terus sampai pulangnya. Jadi saya curiga itu ada indikasi buat kejahatan, jadi saya langsung cek CCTV.
8: Itu pelakunya langsung kabur ya?
7: Langsung kabur.
5: Hingga Senin 24 Agustus 2026, pihak toko belum melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Pihak toko memilih menyebarkan informasi melalui media sosial untuk mencari identitas perempuan tersebut. Pihak toko juga berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik-baik jika perempuan yang diduga mengambil pakaian tersebut berhasil diketahui. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Sebanyak 326 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Serang terus dipersiapkan melalui berbagai

0: tahapan pembangunan dan kesiapan lahan. Berikut Fitriah Aulia melaporkan.
1: Untuk saat ini sudah 78 KDMP yang sudah 100%. Dan yang masih proses pembangunan itu 69.
2: Sebanyak 326 koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Serang kini berada dalam berbagai tahapan pembangunan. Ketua Bidang Koperasi Diskomprindag Kabupaten Serang Muhammad Rifki ditemui di kantornya pada Selasa 25 Agustus 2026. Sebanyak 78 koperasi telah menyelesaikan pembangunan 100%, 69 masih dalam proses, dan 40 telah siap lahan untuk dibangun. Sementara itu, sebanyak 139 koperasi lainnya masih belum memiliki lahan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Serang terus memantau kesiapan masing-masing koperasi, terutama terkait ketersediaan lahan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan tahapan pembangunan koperasi. Pemerintah daerah juga masih melakukan pendataan dan koordinasi.
1: Untuk saat ini sudah 78 KDMP yang sudah 100%. Dan yang masih proses pembangunan itu 69, dan yang siap lahan bangun posisi masih di 40, yang belum memiliki lahan masih di 139, totalnya 326 desa.
2: Ia menyebut pembangunan tahap kedua diinformasikan akan berlangsung pada akhir Agustus 2026. Namun, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait kepastian pelaksanaannya. Rifki mengatakan lahan koperasi dapat berasal dari aset desa maupun pemerintah daerah dengan memperhatikan status dan ketentuan yang berlaku. Ia berharap pengurus dan pengawas koperasi desa Merah Putih tetap optimistis menjalankan program tersebut. Menurutnya, program koperasi merupakan program strategis dan berkelanjutan. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan koperasi. Ia meminta seluruh pengelola tetap semangat meski masih terdapat kendala dalam proses pembangunan. Dari Serang, Fitriah Aulia melaporkan.
0: El Nino menyebabkan kekeringan melanda 15 kecamatan di Kabupaten Lebak. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
3: Hari ini kita sedang menghadapi kekeringan yang menurut BMKG puncaknya itu terjadi di bulan Agustus dan bulan September.
4: Kekeringan akibat fenomena El Nino melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak mencatat 22 dari 28 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan. Sementara dari 22 kecamatan tersebut, 15 di antaranya sudah terdampak langsung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta, mengatakan kekeringan berdampak pada ketersediaan air bersih dan meningkatnya resiko kebakaran.
3: Potensinya sebetulnya kan kami sudah melakukan memetakan itu ada di 22 kecamatan, dari 28 kecamatan. Tapi sampai dengan hari ini itu ada 15 kecamatan yang sudah terdampak ya kekeringan ini, baik terhadap krisis kekurangan air bersih, kemudian ada dampaknya ada kekeringan kebakaran lahan, ya, ada kebakaran rumah juga, termasuk gangguan kesehatan.
4: Pemkab Lebak telah menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga September. Kekeringan diprediksi masih berlangsung hingga akhir September. BPBD juga terus mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak. Hingga kini hampir 400 ribu liter air telah disalurkan kepada lebih dari 14 ribu kepala keluarga. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Ketua Perbasi Banten melantik pengurus Perbasi Cilegon periode 2026-2030. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
5: Ketua terpilih Perbasi Kota Cilegon, Pak Tristi, terima kasih banyak ini Ketua DPRD. Jadi Pak Ketua Koni, ini rasanya alokasi anggaran bisa aman semua ini.
6: Ketua Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Provinsi Banten Ahmad Jake Iskandar melantik pengurus Perbasi Kota Cilegon periode 2026-2030 di Aula DPRD Kota Cilegon Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Pelantikan pengurus Perbasi Kota Cilegon dihadiri Wali Kota Cilegon Robin Shar, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, Dewan Kehormatan KONI Kota Cilegon TB Iman Ariadi, serta Ketua KONI Kota Cilegon Irfan Ali Hakim. Ketua Perbasi Provinsi Banten Ahmad Jake Iskandar meminta pengurus pengurus baru, Perbasi Kota Cilegon dapat segera memajukan olahraga bola basket di Kota Baja. Menurut Jaki, ada tiga hal utama yang harus menjadi fokus pengembangan, yaitu mempopulerkan olahraga bola basket, membangun prestasi, serta membenahi sarana dan prasarana. Jaki menilai pembangunan prestasi atlet tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai. Karena itu, ia mendorong pengembangan olahraga bola basket di Cilegon diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang representatif. Selain sarana dan prasarana, Perbasi juga diminta meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pelatih serta tim teknis, termasuk mendorong sertifikasi perangkat pertandingan untuk melahirkan wasit-wasit yang memiliki standar dan kompetensi.
5: Nah, saya yakin tentu saja dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus hari ini, mudah-mudahan Perbasi Kota Cilegon 4 tahun yang akan datang akan banyak menelurkan atlet-atlet maupun juga tim ofisial. Ini ofisial, pelatih semua. Saya mohon maaf ini Perbasi Pemprov itu memang harus segera banyak melakukan program-program untuk pembinaan kepelatihan maupun wasit dan juga perangkat pertandingan. Ya, terima kasih.
6: Sementara itu, Ketua Umum Perbasi Kota Cilegon, Rizky Herul Ikhwan mengatakan pihaknya akan langsung bergerak menyiapkan sejumlah program kerja strategis. Salah satu prioritas terdekat adalah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Banten. Rizky menyebut proses seleksi atlet saat ini telah berjalan dan akan kembali dikerucutkan untuk menjaring pemain-pemain terbaik yang akan memperkuat Kota Cilegon.
7: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono sebut aktivitas industri di daerah penyangga jadi sumber polusi udara Jakarta. 15 kecamatan di Kabupaten Lebak dilaporkan tengah dilanda kekeringan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
7: Mbak Tini, cuaca sekarang ini nggak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
8: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
7: Wah, gimana tuh caranya?
8: Gini, pertama, pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa, selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
7: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
8: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
9: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak anak sehat, keluarga bahagia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Ibrahim Laude Komang menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore tentunya untuk Anda yang mungkin ya sambil ikut berbagi cerita kegiatan di hari libur kali ini, ada perjalanan kemanakah ya. Yang masih di perjalanan juga silakan boleh berbagi informasi update di 0811-7927912 atau juga di telepon 021-344-0696, 344-1499, serta bergabung di sosial media Pro1 di @RRI Pro1 Jakarta.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar: kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah, loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta kali ini beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Namun faktanya, klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoax ya. Jadi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Nah, jadi hati-hati ya. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau phishing pencurian data melalui tautan berbahaya. Jadi kalau ada orang nggak dikenal gitu ya, mengirimkan judul misalnya rekrutmen bla bla bla dengan menyertakan link, hati-hati jangan langsung diklik linknya ya, nanti data Anda akan dicuri. Pastikan cross-check semua kebenaran informasi, salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif.

0: yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
4: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
3: Perlengkapan darurat?
4: Iya. Perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
3: Gitu. Oh, begitu, Pak.
4: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.

Selamat sore buat yang sedang menikmati liburnya sambil ikut berbagi cerita ya. Maulid Nabi satu teladan satu perubahan. Mungkin di tempat Anda ada acara maulid apa nih ya, sambil ikut berbagi cerita di hari ini. Boleh bergabung ya di 0811 7972 7912. Sambil tetap update juga ya kondisi lalu lintasnya di sore hari ini, apakah cukup padat atau mungkin Anda juga pas banget lagi di perjalanan ke beberapa tempat wilayah, tempat wisata, pusat kuliner dan lain-lain. Silakan ikut bergabung bersama kami tentunya di 0213440696, 3441499, serta di sosial media Pro1 di @rripro1jakarta.

Pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
2: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
1: AI?
2: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
1: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
2: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.

menemani Anda di Jakarta sore ini masih bareng sama Binda. Gimana sore-sore? Ada yang sambil santai gitu ya, menikmati hari liburnya sambil ngeteh, sambil ngopi, sambil nge-scroll TikTok ya dari tadi ya. Ngeliatin handphone terus gitu ya. Coba deh pas lagi momen lagi libur kayak gini diajakin ngobrol dong ya anggota keluarganya yang mungkin biasanya setiap hari sibuk gitu kan. Jadi ya udah ngobrol quality time ya dengan berkomunikasi dengan orang-orang terdekat Anda tentunya. Menyapa nih yang sudah ikut bergabung nih, coba cerita dulu nih ada acara maulid apa ya di hari ini. Kalau Pak Pandu nih katanya di komplek rumah saya gak ada event maulid, cuma di masjid kompleks suka ada kajian subuh tiap hari tertentu katanya. Kak Binda dan Kak Bams, hari ini saya sendirian loh siarannya. Lalu ada Teh Santi di Cibinong, katanya ada semalam acara maulid di masjid dekat rumah. Penceramahnya lucu, masih muda orangnya. Oh, ini yang lucu apanya nih? Lucu orangnya atau apa? Dari Teh Santi di Cibinong, terima kasih Teh Santi sudah bergabung ya. Tapi kemarin juga ini ya, ada Ustadz ini juga ya, Ustadz Tampan ya yang hadir di acara maulidnya RRI ya. Kemarin saya libur sebenarnya, jadi cuma hanya lihat dari story aja. Tapi kalau mungkin untuk Anda juga ada perayaan lainnya ya, sambil ikut berbagi cerita di hari ini atau mungkin kegiatan di libur kali ini ngapain gitu ya, biasanya diisi dengan kegiatan seperti apa, coba boleh ikut berbagi cerita dan update juga informasi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 797 7912 atau di 0213440696 344 1499.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan pendengar tentunya di sore ini nanti menjelang ya, saat lagi menjelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.57 waktu Indonesia Barat, diawali dengan sebuah lagu islami dan juga murotal Quran. Anda bisa terus berserta menyimak ya tentunya di Jakarta sore ini.

0: diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Wa'il radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud di pagi hari setelah sholat subuh. Kami mengucapkan salam di depan pintu. Kemudian kami diizinkan untuk masuk. Kami pun menunggu sejenak. Kemudian keluarlah seorang budak perempuan dan berkata, mengapa kalian tidak masuk? Kemudian kami masuk ke dalam rumah sementara Abdullah bin Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Beliau berkata kepada kami, apa yang menghalangi kalian untuk segera masuk? Padahal aku sudah beri izin. Kami pun menjawab, kami mengira sebagian anggota keluargamu sedang tidur. Lalu beliau berkata, apakah kalian mengira bahwa keluargaku adalah orang yang lalai? Kemudian beliau pun terus melanjutkan berzikir hingga kira-kira matahari telah terbit. Beliau memerintahkan kepada budaknya, lihatlah, apakah matahari sudah terbit? Budaknya pun melihat keluar. Dan apabila matahari sudah terbit, maka beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menolong kami pada pagi hari ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami.
1: Dulu tiap mau belanja sayur rasanya pusing banget. Tapi sekarang alhamdulillah bisa tambah-tambah dapur rumah.
2: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
1: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
2: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit

0: modal, kreatif, dan konsisten bisa jadi solusi tuh.
1: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
0: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
1: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
0: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: And Then There Were None. Salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terburu. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
4: Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal. 10 anak kecil negro yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
3: Betul, harus dijaga Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
5: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
6: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
7: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
8: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
9: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
10: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
5: Obrolan hangat dan sharing opini.
11: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
12: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
13: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
14: Kamu ya.
5: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Kembali lagi menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore menjelang malam tentunya untuk Anda, bagi umat muslim yang sudah menjalankan ibadah sholat maghrib ya, yang lagi di perjalanan tetap berhati-hati, menikmati liburnya juga. Sepertinya memang hari ini banyak tempat-tempat wisata yang cukup ramai ya dikunjungi ya oleh keluarga menikmati hari liburnya. Mungkin Anda juga yang saat ini masih di perjalanan atau bahkan sedang menuju ke pusat kuliner sekaligus mau makan malam di luar gitu ya bersama orang-orang tersayang, sambil update berbagi informasi di ruas tol maupun juga di ruas arteri seperti apa kondisi lalu lintasnya. Silakan ya, Anda boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912, atau bisa juga melalui telepon di 0213440696 3441499. Dan tentunya Anda bisa update informasi juga ya, yang kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda. Menyapa ada Bung Evan di BSD. Halo, selamat sore Bung Evan. Wah, lagi menikmati libur naik Transum nih ya. Hari libur ini sekarang saya pertama kalinya mencoba naik Transjakarta dari Selipi Petamburan ke arah Ancol Koridor 1W, lalu kembali pulang. Lalu lintas di jalan tol lancar katanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Evan. Bung Evan, ini cuman jalan-jalan gitu aja atau mungkin ada tempat juga yang memang akhirnya dituju ya? Boleh sambil ikut berbagi cerita juga tentunya. Dan selanjutnya menyapa ada Ibu Tari. Halo, selamat malam Bu Tari. Assalamualaikum my sweetheart Mbak Bindu katanya. Waalaikumsalam Bu Tari. Di setiap tahun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diperingati oleh umatnya di seluruh dunia. Begitupun di kampungku. Tahun ini pun sama karena saya baru sembuh dari sakit recovery. Saya tetap selalu hadir meskipun sambil ngantuk. Pengaruh obat dokter. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan untuk seluruh umatnya. Jadi harus move on ya. Perubahan dalam setiap hidup manusia beriman meskipun perlahan atau secara drastis. Dan ustadznya ada dua katanya, lucu dan serius cara menyampaikannya. Bahasanya pun bisa dipahami. Orang-orang awam tidak membosankan, padahal yang hadir banyak yang baru pulang kerja pukul 9 malam. Startnya yang hadir hampir 800 orang. Subhanallah. Nasib baik tidaklah hujan, semoga bisa diambil hikmahnya. Apapun pelajaran yang baik-baik dari semua yang pernah terjadi dalam hidup. Sampun for my sweetheart Mbak Bindu, semua kawan-kawan. Bagaimana memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jauh di sana katanya di Jakarta Pusat. Semoga lancar dan sukses. Kemarin ada ya, sudah ada acara Maulid Nabi ya di RRI kemarin. Tapi kemarin saya gak bisa hadir karena pas saya lagi libur nih Bu Tari. Selamat bertugas, sehat-sehat selalu. Terima kasih, doa yang sama ya untuk Ibu Tari. Semoga recovery-nya semakin cepat gitu ya, semakin pulih, sehat-sehat selalu. Dan terima kasih sudah berbagi cerita ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda juga yang lagi di perjalanan, tetap berbagi informasi. Dan selain ini nanti kita akan mengupdate bagaimana cuaca kelautan ya, bagi yang akan melakukan penyeberangan pulau tetap di Jakarta sore ini.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: FM Jakarta sore ini.
3: Menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, kami akan hadirkan juga cuaca kelautan ya untuk hari ini selengkapnya bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Indra. Silakan Indra.
4: Baik, terima kasih Kak Binda. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Malam ini, saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 25 Agustus 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan. Kondisi angin secara umum dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, dan Indramayu, sedangkan 20 knot berpeluang terjadi di perairan Cirebon. Kemudian untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah, di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter terjadi pada pukul 21 WIB nanti malam dan minimum mencapai 0,2 meter terjadi pada pukul 6 WIB esok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir ini terjadi hingga tanggal 26 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 15 hingga 22 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir ini yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Indra. Dan pendengar, setelah ini tentunya kita akan bergabung ya dengan Warta Berita Sentral. Anda tetap bisa menyampaikan juga kondisi lalu lintas terkini ya di malam hari ini atau mungkin melihat ada beragam peristiwa. Informasikan kepada kami di 0811-7972-7912 atau juga bisa melalui telepon di 0213440696 344-1499 atau bisa melalui sosial media Pro 1 di @RRIPro1Jakarta.
2: 91,2 FM Pro 101 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur

0: Instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik, terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari, ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua OPD bergerak.
0: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
4: Iya, kita bawa 7 truk.
5: Wah, 7 truk?
4: Iya, 7 truk, ya.
5: Mungkin bisa diperjelas.
4: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
5: Jadi
4: dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
3: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
6: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
3: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
7: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
8: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap tuh bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
7: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
9: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
7: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal

0: pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
2: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
3: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
2: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
3: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
4: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
3: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
6: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
5: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
6: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah dientri oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
7: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
6: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
8: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
9: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
8: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Hipindo, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
10: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari Hipindo juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import namun juga peluang business matching kerjasama.
8: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
11: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badarup saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
12: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengahnya cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
11: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
13: Beberapa program kemarin-kemarin ini, dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar, juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami sebenarnya. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
11: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: sore ini. Dan selamat sore, tentunya tidak terasa sudah di penghujung ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Setelah ini ada rekan saya lain yang siap menemani Anda. Dan kami akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan tema Kehancuran hidup tanpa Allah dan harapan keselamatan yang datang dari Tuhan. Akhirnya bersama tim yang bertugas ada Faza dan akhirnya saya Binda pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, khususnya pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta. Sampai kita berjumpa lagi di acara penyegaran rohani pada malam hari ini, khususnya buat beragama Kristen. Kami akan memberikan satu penyegaran rohani, yaitu firman Tuhan. Saya Ana Rumelia Silitonga dari Penyuluh Kementerian Agama Jakarta Barat. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di mana kami boleh bertemu di melalui siaran radio ini Tuhan. Siapapun kami Tuhan yang mendengarkan siaran ini, urapi secara pribadi Tuhan, karena kami terlalu yakin Tuhan sudah mengurapi kami yang siap mendengarkan radio ini. Khususnya malam hari ini, firman yang hamba sampaikan kepada saudara-saudara pendengar setia radio, kiranya kuasa Tuhan mengalir, urapan terjadi, sehingga kami boleh menerima mujizat terjadi juga. Pengharapan-pengharapan besar kami boleh terima, karena kami terlalu yakin Tuhan Yesus. Banyak masalah-masalah, pergumulan-pergumulan kami taruhkan di kakimu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ketika firman-Mu dikumandangkan, banyak kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami, khususnya pendengar radio RRI Pro 1 Jakarta ini. Kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kuat kuasa menguasai tempat kami berada seluas-luasnya, terutama hati dan pikiran kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba secara pribadi, biarlah Engkau mau pakai mulut hamba Tuhan, bukan lagi mulut hamba pribadi, tetapi melalui Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, yang senantiasa terus memimpin kami, memimpin hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan menyertai. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Pada malam hari ini, saya akan mengambil dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 7 dengan tema kehancuran hidup tanpa Allah dan harapan keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Intinya, tanpa pengakuan akan Allah, manusia jatuh ke dalam kejahatan. Namun Tuhan tetap melindungi umat-Nya dan akan mendatangkan keselamatan sejati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Mazmur 14 ayat 1 sampai 7 ini begitu banyak maknanya. Apa yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, bagaimana makna daripada kehancuran hidup tanpa Allah dan harapan keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 1 dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Dikatakan di situ orang bebal. Maksudnya apa? Bukan kurang pintar, tapi menolak hikmat dan hukum Allah. Hidup seolah-olah Tuhan tidak ada atau tidak peduli. Menolak keadaan Tuhan berarti menolak dasar kebenaran, atau perilaku menjadi rusak dan tidak berkenan di hadapan-Nya. Ayat 2 sampai 3 dikatakan, Tuhan memandang dari langit kepada manusia, mencari yang berakal budi dan mencari Dia, tetapi semua menyeleweng, semua rusak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan melihat segala sesuatu dengan teliti, dan tidak ada yang tersembunyi.
kesimpulan Allah bagaimana menyatakannya. Manusia dalam keadaan asli terpisah dari Dia Tuhan, semuanya berdosa dan tidak mampu berbuat baik yang sempurna. Sama halnya kita kutip ayat ini dalam Roma 3 ayat 10-12. Ini kita menunjukkan kebutuhan akan keselamatan dari Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau buka di Roma 3 ayat 10-12, ayat ini dikutip Rasul Paulus terutama dari Mazmur 14 ayat 1-3 dan Mazmur 53 ayat 1-3 untuk menegaskan kebenaran yang sama. Semua manusia berdosa dan tidak bisa selamat lewat usaha sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tertulis di ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar, tidak seorang pun. Ayat 11 dikatakan, tidak ada seorang pun yang mengerti, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12 dikatakan, semua orang sudah menyeleweng, semuanya sudah tidak berguna, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Maksudnya 10 jelaskan, semua orang sebagaimana tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, tidak seorang pun. Maksudnya tidak ada seorang pun yang benar. Semua sudah berbuat dosa, semua sudah jatuh di dalam dosa. Ayat 10 jelas-jelas dikatakan, tidak ada seorang pun yang benar. Maksudnya tak ada manusia yang sempurna atau layak di hadapan Allah dengan sendirinya, baik orang Yahudi maupun bangsa lain. Kebenaran sejati tidak lahir dari diri kita sendiri. Ayat 11 dikatakan, tak ada yang mengerti dan mencari Allah. Maksud dikatakan di sini adalah, secara alami manusia tidak mengenal jalan Tuhan, tidak berusaha mendekat kepadanya, melainkan cenderung mengikuti keinginan diri sendiri. Ayat 12 dikatakan juga, semua menyeleweng dan tidak berbuat baik. Semua telah menjauhkan dirinya dari jalan kebenaran, menjadi sia-sia. Segala kebaikan yang kita lakukan tetap bercampur dosa dan tidak cukup memenuhi standar kesucian Allah. Marilah sebelum kita melanjutkan renungan kita, kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan akan ajaran Yesus ini.

Apa hubungannya dengan Mazmur 14? Mazmur 14 menyatakan pengamatan Allah. Tidak ada yang berbuat baik. Paulus menggunakannya untuk menegaskan keadaan rusak ini berlaku bagi seluruh manusia sepanjang masa, sehingga semua sama-sama membutuhkan penyelamatan. Inti dari pesan utama kita ini adalah, satu, dosa bersifat umum, tak ada pengecualian. Semua orang bersalah di hadapan Allah. Kedua, tak ada yang bisa selamat lewat perbuatan baik sendiri. Kita tidak mampu mengubah diri menjadi benar. Ketiga, apa akibatnya? Kita butuh kasih karunia. Satu-satunya jalan menjadi benar di hadapan Allah adalah percaya kepada Yesus Kristus. Itulah inti berita Injil setelah ayat ini. Maksudnya di Roma 3 ayat 21 sampai 26. Singkat tema yang kita masukkan tema di atas adalah semua manusia berdosa dan hanya di dalam Yesus kita dapat kebenaran sejati. Apakah pelaku kejahatan tidak sadar? Mereka menindas umatku seperti makan roti dan tidak berseru kepada Tuhan. Namun mereka akan ketakutan hebat sebab Allah menyertai orang yang benar. Orang jahat sering mengira bebas dari hukuman, menindas yang lemah dan umat Tuhan dengan tenang. Kebenarannya, Tuhan berada di pihak yang benar. Jadi, penindas pasti akan dihakimi dan gemetar ketakutan. Ayat 6 dikatakan, kamu boleh mengejek harapan orang miskin, tetapi Tuhan tidak. Tuhan adalah tempat berlindung baginya. Penghinaan terhadap orang yang beriman sama saja menentang Tuhan sendiri. Dia adalah perlindungan bagi, pasti bagi yang tertindas dan percaya kepadanya. Ayat 7 dikatakan, kiranya keselamatan Israel datang dari Sion. Bila Tuhan memulihkan umatnya, bangsa Yakub bersorak, Israel bersuka cita. Maksud Sion adalah tempat Allah berdiri, lambang kehadiran Tuhan dan sumber keselamatan. Harapan nubuat menunjuk kepada kedatangan Yesus Kristus, pemulih sejati yang melepaskan manusia dari perbudakan dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah selamanya. Itulah hal yang harus kita pertimbangkan, harus yang kita pikirkan, bagaimana kita menjadi orang yang benar supaya Tuhan Yesus memberikan kita perlindungan sejati. Kita tidak mau lagi diperbudak oleh iblis. Kita tidak mau dilakukan semena-mena oleh iblis. Kita berpaling kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan mengubah hidup kita menjadi yang baik lagi. Yaitu inti dari ajaran utama adalah menolak Allah, sama halnya jalan menuju kejahatan dan kerusakan diri sendiri. Kedua, semua manusia berdosa dan membutuhkan penyelamat. Tidak ada yang sempurna dengan kekuatan sendiri. Ketiga, Tuhan selalu menjaga dan memihak umatnya sekalipun mereka lemah atau tertindas. Keempat, harapan kita terletak pada keselamatan yang datang dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Demikian firman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan, mari kita belajar menjadi hidup yang lebih rendah hati, supaya kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena di mana kita merendahkan hati kita, di situ Tuhan berpihak pada kita. Karena keselamatan yang daripada Tuhan ada di dalam diri kita, yang di mana Dia menaruhkan pengharapannya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, aku mengakui bahwa tanpa Engkau hidupku rusak dan aku tidak mampu berbuat baik yang sempurna. Aku sadar aku sama seperti semua orang, sering menjauh dari jalan-Mu dan tidak layak di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau tetap mengasihiku dan datang menyelamatkan aku lewat Yesus Kristus, Putra-Mu. Jadikanlah aku orang yang berharap penuh kepada-Mu, tempat berlindung yang aman, dan sampaikanlah kasih-Mu kepada sesama-Mu. Kami bersyukur kami diajar kembali, dituntun untuk taat kepada perintah-Mu.
Kami sadar bukan soal iman yang besar, sebesar gunung, tetapi iman yang kecil saja kami dapat mampu melakukan firman Tuhan, asalkan kami mau taat, sabar, setia, dan sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu terus menuntun kami supaya berpegang teguh pada firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami, menyadarkan kami untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati Tuhan sepanjang hari ini, lindungi kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Kembali, kami mohon lawatan Tuhan untuk setiap kami, yang sakit, yang lemah, dan yang putus asa, yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah setiap kami Tuhan, dan nyatakanlah kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pelepasan, ada pemulihan, ada semangat baru, dan ada jalan keluar. Pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi yang sempurna seperti kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat malam hari ini. Semoga pendengar setia radio Pro 1 Jakarta mendapatkan berkat melimpah. Saya Ana Rumelia Silitonga mengucapkan pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

什么缘故

0: 101,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta Malam Ini bersama dengan saya Fairly Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda tentunya dapat berbagi informasi seputar traffic maupun cuaca di sekitar Anda yang kami tunggu di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Dan juga tentunya saya mengucapkan selamat Maulid Nabi Muhammad bagi pendengar yang merayakannya. Baik pendengar, kita awali Jakarta Malam Ini dari Fatur dan Nadila dengan Kulakukan Semua Untukmu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, sahabat pendengar, setiap kami mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Denpasar dengan judul drama Janji Untuk Bumi. Selamat mendengarkan.
1: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana?

0: yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandangan. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba, bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami. Begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hai, rakyatku. Bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu. Tapi apa begitu? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup

0: kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
1: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
1: Pro 1,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, saudara pendengar, saat kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah dari logam menjadi nada, pusaka bunyi Nusantara. Nah, pendengar, di mana ketika berbicara tentang sesuatu yang mungkin setiap hari kita dengar, tapi jarang kita pikirkan asal-usulnya, yaitu sebuah bunyi, di mana bunyi bisa lahir dari logam, dari tangan seorang pengrajin, dan juga dari pengetahuan yang diwariskan lintas generasi, lalu berubah menjadi musik yang memiliki identitas dan juga cerita. Di Nusantara, di mana logam bukan sekedar bahan, di mana bisa menjelma menjadi gong, gamelan, kenong, ataupun berbagai instrumen tradisional yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Namun di tengah perubahan zaman, muncul pertanyaan besar pendengar. Apakah pengetahuan membuat instrumen tradisional masih akan bertahan? Dan siapa yang akan meneruskannya? Dan bisakah pelestarian seni sekaligus menjadikan jalan untuk bisa menciptakan manfaat ekonomi dari lingkungan bagi masyarakat? Nah, untuk membahas lebih jauh, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, I Gusti Ngurah Agung Kresnanada, sebagai sosiopreneur penggiat seni dari lingkungan Komunitas Pusaka Indonesia. Baik, tentunya kami mengundang Anda untuk bisa berbincang langsung bersama kami melalui line telepon di 021-344-0696 dan juga di WhatsApp Pro 1 yang terbuka untuk Anda di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, I Gusti Ngurah.
2: Malam, Bang.
1: Baik, apa kabar?
2: Baik, Bang. Gimana kabarnya?
1: Pun diberikan kesehatan hingga saat ini. Terima kasih, Gusti, sudah berkenan kami ajak berbincang kembali dalam topik yang akan kita bahas di malam hari ini terkait dengan dari logam menjadi nada, pusaka bunyi Nusantara.
2: Oke,
1: Bang. Baik. Iya, Gusti, kita mulai dari hal yang mendasar tentunya ya. Ketika kita mendengarkan dari logam menjadi nada. Nah, sebenarnya proses pengetahuan seperti apa yang membuat sepotong logam itu bisa menghasilkan karakter bunyi tertentu? Gusti, bisa jelaskan kepada kami di malam hari ini. Baik. Iya. Halo. Baik. Selamat malam, I Gusti, bisa mendengar jelas suara kami?
2: Logam.
1: Iya. Untuk audio yang Iya, sepertinya terputus. Baik, kita akan mencoba menghubungi kembali. Tentunya pendengar, kami mengundang Anda untuk bisa berbincang langsung ya bersama kami di malam hari ini melalui WhatsApp Persatu Jakarta di 08 11 7972 7912. Baik, kita masih akan mencoba menghubungi kembali narasumber kita. Halo, selamat malam ya. Gusti. Baik, kita sambung kembali ya, untuk selamat perbincangan kita melalui WhatsApp ya. Mohon maaf untuk kendala yang ada. Baik, mungkin ya, bisa dijelaskan kembali tadi bagaimana proses dari sepotong logam bisa menghasilkan karakter bunyi tertentu. Gusti, mohon maaf, silakan.
2: Iya, ya, oke. Jadi mohon maaf tadi terputus ya, Bang. Jadi begini, saya ulang sedikit bahwa bangsa kita, bangsa Nusantara ini memiliki tradisi metalurgi yang sangat panjang sekali seperti itu. Nah, dari proses pengolahan logam ini, ternyata yang dihasilkan tidak hanya benda-benda yang terkait dengan kebutuhan hidup seperti itu. Jadi berbagai eksperimen yang dilakukan, penempaan dan lain-lain, itu pada titik tertentu melahirkan sebuah sumber bunyi. Nah, sebuah catatan yang saya lihat, bukan catatan dan bukti otentik yang saya lihat di sekitar saya sendiri ya, Bang, ya, kebetulan saya di Bali. Ini ditemukan sebuah instrumen berupa nekara, disebutnya nekara pejeng. Itu usianya sudah sekitar 2000 tahun. Jadi luar biasa sekali.
1: Wow, yes.
2: Ya, 2000 tahun. Dan ini nekara terbesar di Asia Tenggara, bahkan saya baca itu menjadi nekara terbesar di dunia. Jadi luar biasa sekali pengetahuan bangsa kita, leluhur kita dalam pengolahan logam ini sendiri seperti itu. Nah, dari penempaan logam itulah lahir berbagai instrumen yang sampai saat ini kita warisi di Nusantara, seperti itu, Bang.
1: Baik. Nah, tentunya juga I Gusti, banyak orang mengenal gong ataupun gamelan sebagai alat musik tradisional, tetapi mungkin juga belum memahami bahwa di balik bunyinya ada pengetahuan tentang bahan, bentuk, ukuran, terus juga ketebalan pun mempengaruhi hingga teknik pembuatannya. Nah, seberapa penting pengetahuan tersebut ya untuk menjaga kualitas dan juga identitas bunyi Nusantara yang khas, I Gusti?
2: Ya, betul sekali, Bang. Jadi di balik sebuah gamelan itu ternyata ada sebuah pengetahuan tentang bagaimana sebuah bahan, campuran bahan itu, kualitas bahan menghasilkan sebuah gamelan. Kemudian bagaimana sebuah logam itu dituning ya, seperti itu ya, agar menghasilkan bunyi atau laras tertentu. Di sana juga ada pengetahuan tentang bagaimana urutan nada seperti itu.
1: Baik.
2: Yang memperkaya jadi dari warna gamelan itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita dalami, Bang, ini sangat kaya sekali tentang gamelan ini.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Nah, tadi disampaikan tentunya kaya, begitupun Indonesia beragam dari maksud saya karya seninya. Nah, seberapa karakter sih bunyi, bahasa bunyi sendiri? Kalau ya, apa yang membuat bunyi itu berkarakter, dan apakah berbeda dari setiap tradisi dan tradisi lainnya di setiap Indonesia, imada misalkan Bali ataupun Jawa dan lain-lainnya?
2: Oh, maksudnya jenis-jenis gamelannya masing-masing apakah karakternya sama atau beda gitu?
1: Betul,
2: ya, Bang, ya.
1: Betul.
2: Oke. Ya. Ini sangat berpengaruh sekali dari topografi misalnya ya. Biasanya kalau gamelan yang berkembang di daerah pesisir, misalnya seperti Bali, seperti itu, ini karakternya lebih cenderung dinamis.
1: Baik.
2: Dinamis. Lain halnya misalkan gamelan-gamelan yang berkembang di seputaran wilayah dataran tengah itu, misalkan mungkin dekat dengan keraton atau pusat-pusat kebudayaan, itu biasanya karakternya lebih lembut seperti itu. Mungkin kita bisa lihat deh contohnya, misalkan bagaimana gamelan yang ada di Solo atau Jogja dibandingkan dengan gamelan-gamelan yang ada di pesisir.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Baik.
2: Karakternya sangat berbeda sekali.
1: Baik, tentunya memiliki karakter yang berbeda ya. Baik. Nah, Mas Agung, di mana komunitas Pusaka Indonesia tidak hanya berbincang tentang seni, tetapi juga lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, bagaimana hubungan antara pelestarian alat musik tradisional dengan isu-isu lingkungan, Mas Agung?
2: Oke. Dengan isu-isu lingkungan begini. Jadi lewat komunitas Pusaka Indonesia, kita punya gini, Bang, punya bidang yang di bidang seni budaya yang sangat concern tentang isu-isu pelestarian seni-seni adiluhung yang ada di Nusantara seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi lewat kesenian kita diajarkan bagaimana berkesenian itu dengan penuh sukacita, sebuah kesenian yang benar-benar apa ya, kita hayati, berdampak bagi diri kita dan bagi sekitar kita, seperti itu. Berbicara tentang lingkungan, tentu teman-teman kadar pusaka ini didorong untuk bisa memberikan manfaat positif. Salah satunya Bang, gini.
1: Baik.
2: Pusaka Indonesia punya kegiatan yang sudah berkembang ini, Sanggar Tari misalnya. Nah, lewat ini dampak dari bagaimana berkesenian yang dengan tulus, dengan sukacita, itu kita sebarkan kepada lingkungan sekitar, mulai dari kadernya, kemudian warga-warga sekitar, sehingga menghasilkan sebuah bentuk kreativitas seni yang gimana ya, yang seperti diwariskan oleh leluhur kita dulu.
1: Baik.
2: Sesuatu kesenian yang agung, jauh dari nilai-nilai apa namanya, kompetitif ataupun yang bersifat ambisi seperti itu. Jadi kita melakukannya dengan penuh sukacita.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Oke, okay. Nah, mungkin juga bisa memberikan gambaran nih bagi pendengar Pro 1 Jakarta, bagaimana untuk generasi muda yang berada di Bali, yang juga menjadi naungan Mas Agung. Tentunya anak muda membutuhkan ruang untuk berekspresi ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat musik tradisional tidak hanya menjadi sesuatu yang harus dilestarikan, tetapi menjadi sesuatu yang memang ingin mereka bisa mainkan dan juga bisa dikembangkan, Mas Agung?
2: Oke. Nah, jadi gini Bang, kalau kita ngomong ke anak-anak muda ya, hanya bilang ini kesenian harus kamu lestarikan, kita tidak bisa bicara hanya seperti itu. Jadi harus kita berikan ruang-ruang bagaimana mereka mendengar, merasakan, mencoba, sehingga punya pengalaman tersendiri. Bagaimana dalam hal ini ya, terkait gamelan misalnya, dia merasakan mempunyai sebuah pengalaman langsung memainkan gamelan meskipun untuk sebuah lagu yang sederhana.
1: Baik.
2: Akan ada sebuah perbedaan bagaimana ketika dia hanya menonton dibandingkan dengan duduk di dalam sebuah barungan gamelan atau instrumen gamelan dan merasakan gemanya itu sendiri, nadanya itu sendiri. Itu luar biasa sekali Mas, pengalaman itu yang sebenarnya perlu kita perkenalkan. Di samping juga mungkin lewat penguatan, lewat kegiatan di sekolah-sekolah, mungkin lewat ekstra kurikuler ya, seperti itu. Itu bisa menjadi pintu untuk memperkenalkan generasi muda. Nah, satu lagi Mas, poin menariknya adalah era teknologi ini justru sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk misalkan membuat sebuah tutorial.
1: Baik.
2: Seperti itu, bagaimana memainkan gamelan, memperkenalkan gamelan, menyebarkan gamelan itu sendiri. Kemudian bagaimana sebuah lagu dibawakan, ini peran teknologi ini sangat berkontribusi dalam mendokumentasikan, membuat apa namanya, video-video tutorial seperti yang saya sebutkan tadi. Itu mungkin Mas.
1: Oke. Ya, Mas Agung, kita juga akan menyapa ada Bung Theo di Magelang, ingin bertanya bagaimana korelasi antara siklus pembuatan logam, api, air, bumi dengan filosofi hidup masyarakat tradisional pembuatnya. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, silakan Mas Agung.
2: Dari Mas Theo ya?
1: Mas Theo di Magelang, betul.
2: Mas Theo, wah ini pertanyaannya sangat filosofis sekali.
1: Yes.
2: Seperti itu ya, sangat filosofis sekali. Ya, tadi saya dengar ada 5 elemen unsur ya. Ini sebatas yang saya pahami ya, karena saya bukan bukan pengrajin gamelan seperti itu. Jadi dari yang saya lihat bahwa dalam proses penempaan itu tentu ini melibatkan berbagai unsur di sana yang pada akhirnya membentuk, apakah logam itu melalui proses pembakaran, kemudian dicelup lagi, ditempa lagi, kemudian didinginkan. Ini elemen segala unsur ini berpadu, kemudian dilaras untuk menghasilkan sebuah nada yang harmoni seperti itu. Jadi sebuah gamelan memang mewakili 5 unsur itu yang melalui proses penempaannya pada akhirnya menghasilkan sebuah gamelan. Itu yang saya tangkap dari proses yang saya lihat.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan sedikit menjawab dari pertanyaan Mas Teo seperti itu.
1: Iya, semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Mas Teo. Baik, Mas Agung, kita akan beri sejenak, tentunya masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-0696 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: Baik, pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat di malam hari ini adalah dari logam menjadi nada, pusaka bunyi Nusantara. Dan juga tentunya kita masih berbincang bersama dengan narasumber kita, I Gusti Ngurah Agung Kresnanada, sebagai social planner, penggiat seni dan juga lingkungan dari komunitas Pusaka Indonesia. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Mas Agung. Baik, iya, terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita. Nah, di mana ada persoalan ya ketika seni bertemu dengan ekonomi? Sebagai sosiopreneur, bagaimana sebuah kekayaan budaya bisa menjadi sumber penghidupan masyarakat tanpa membuat nilai budayanya semakin menjadi komoditas, Mas Agung?
1: Ya, seni sebagai sumber ekonomi seperti itu ya, Bang ya.
0: Kurang lebih seperti
1: jadi
0: itu.
1: Jadi ini memang, ya. Ini memang tantangan ya di sekarang bagaimana apresiasi terhadap seni itu benar-benar bisa menjadi apa ya, menjadi sumber penghidupan bagi pelakunya seperti itu ya, Bang ya. Nah, tentunya adalah kalau dari lingkungan kami sekitar di Bali ya, Bang ya, untuk kegiatan seni ini mungkin masih cukup aktif ya, boleh bilang seperti itu. Meskipun kegiatannya bisa kita bedakan dari yang sifatnya pelayanan ataupun yang sifatnya profesional seperti itu. Kita membutuhkan sebenarnya ruang-ruang, terutama keberpihakan ya dari pemerintah seperti itu, ataupun khususnya kalau misalkan di Bali dari para pelaku pariwisata yang memberi ruang-ruang yang lebih profesional, apa namanya, penghargaan lebih profesional terhadap para penggiat seni kita, sehingga mereka benar-benar apa ya, selain memang melestarikan kesenian itu sendiri, mereka benar-benar bisa hidup dari sana seperti itu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Mas Agung, dalam pengalaman di Pusaka Indonesia, apakah ada contoh ketika seni, lingkungan, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat ini bisa berjalan dalam suatu program? Dan apa pelajaran paling penting dari pengalaman tersebut bisa dibagikan bersama kami di malam hari ini?
1: Ya, tentu di Pusaka Indonesia kita dorong agar kita bisa apa namanya menjadi kader-kader yang berdikari ya, berdikari apapun talenta kita. Tentunya talenta seni adalah salah satu talenta yang sebenarnya berpotensi seperti itu. Nah, pembelajaran yang saya sendiri ya sebagai kader saya peroleh di Pusaka Indonesia sendiri adalah berawal dari bagaimana saya sebagai penggiat seni itu menata diri saya seperti itu, sehingga terbentuk karakter-karakter yang bisa saya, boleh dibilang saya jual ya, keluar ya, bagaimana misalnya gini, kita belajar berdisiplin, masalah waktu, kemudian bagaimana kita profesional dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Begitupun ketika saya mendapatkan sebuah tawaran mengisi sebuah kegiatan kesenian, pembelajaran-pembelajaran di pusaka ini sangat membantu sekali bagi saya dalam minimal dalam mengelola atau menata diri saya ya, seperti itu ya. Sehingga apa yang saya rasakan dampaknya itu atau pembelajarannya adalah saya merasa perubahan yang lebih positif lagi sebelum saya bergabung di Pusaka Indonesia.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik.
1: Ya, dulunya mungkin boleh dibilang apa ya, kita ada celah, bukan celah sih, boleh bilang profesionalitasnya dulu itu tidak seperti sekarang seperti itu, seperti nilai-nilai yang dibentuk oleh pusaka itu sendiri. Seperti itu, Bang.
0: Oke, baik. Nah, Mas Agung, kalau kita membayangkan Indonesia sekitar 10 sampai dengan 30 tahun ke depan, apa yang paling Mas Agung khawatirkan ataupun dikhawatirkan ya akannya hilang dari tradisi bunyi Nusantara, dan apa yang Mas Agung optimis bisa kita wariskan kepada generasi kita mendatang, Mas Agung?
1: Terlalu jauh ya untuk membayangkan itu.
0: Baik.
1: Tapi begini, begini Bang, kekhawatiran itu pasti ada terhadap dampak-dampak destruktif dari perubahan zaman dan lain-lain. Cuman di Pusaka Indonesia kita diajak untuk optimisme seperti itu, bagaimana kita melakukan sesuatu, melakukan segala sesuatunya dengan upaya yang terbaik, termasuk dalam hal berkesenian ini. Tentu dengan itu kita punya harapan bahwa seperti yang Abang bilang bahwa 10-20 tahun ke depan pun ini yang masih kesenian kita akan tetap lestari. Karena kenapa? Di pusaka sendiri sangat intens dilakukan kegiatan-kegiatan yang menggali, yang melestarikan seperti itu. Yeah. Jadi kita fokus ke hal apa yang bisa lakukan dan lakukan dengan yang terbaik seperti itu.
0: Yes. Baik. Nah, Mas Agung, bagi pendengar yang ingin mengetahui kegiatan Mas Agung dan juga rekan-rekan di Sanggar Bali sana, biar bisa melihat mungkin melalui media sosial apa yang bisa dapat dibagikan?
1: Boleh dong. Kegiatan kami baik di Bali ataupun di wilayah-wilayah pusaka yang tersebar di seluruh Indonesia ya, itu bisa dilihat di situsnya di pusakaindonesia.id atau boleh juga kunjungi di Instagramnya Pusaka Indonesia Gemaripa. Akun FB juga ada Pusaka Indonesia, dan kalau mau ngobrol langsung biar bisa tanya-tanya ke admin kami, boleh deh kontak di 087-887-40-9090. Boleh saya ulang ya, Bang?
0: Silakan,
1: ya?
0: Silakan.
1: 087-887-40-9090.
0: Baik, itu dia untuk kontak person yang dapat pendengar hubungi. Ya, baik, Mas Agung, sebagai pertanyaan penutup untuk pendengar Pro 1 Jakarta, jika setiap orang yang tidak mungkin ya menjadi seniman ataupun pengrajin, tindakan sederhana apa yang bisa kita lakukan di masyarakat mulai hari ini untuk bisa berpartisipasi menjaga pusaka bunyi Nusantara, Mas Agung?
1: Ya, memang pada akhirnya tidak semua orang harus menjadi seniman seperti itu ya, Bang ya. Tidak semua orang harus menjadi penggiat seni. Tapi diawali dengan misal sebagai seorang orang tua misalnya, kita minimal memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan daerah yang ada di daerah kita dengan mengajak berapresiasi menonton seperti itu. Saya sangat punya keyakinan ketika anak-anak kita, adik-adik kita, kita paparkan sengaja paparkan dengan kebudayaan kita, mereka pasti akan tidak cerabut dari akar budayanya. Baik. Dibandingkan justru dipaparkan dengan sesuatu yang datangnya dari luar seperti itu. Mulai dari perkenalkan hal-hal sederhana kebudayaan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dari situ bisa berkembang menjadi kegiatan positif yang digemari oleh si anak seperti itu. Baik. Kemudian dari sekolah juga bisa memperkenalkannya dengan seperti tadi, kegiatan ekstrakurikuler misalnya. Pemerintah juga bisa sangat berperan dalam hal ini seperti itu. Gitu, Bang.
0: Baik. Terima kasih banyak Mas Agung untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda, dan terima kasih banyak untuk ilmu dan insight yang sudah dibagikan di malam hari ini. Salam sehat dan sukses selalu, Mas Agung.
1: Ya,
0: terima kasih. Selamat malam.
1: Ya, terima kasih, Bang. Terima kasih untuk kesempatannya sharing pada malam ini. Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, itu dipendengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema dari logam menjadi nada pusaka bunyi Nusantara. Bagi pendengar yang ingin mengetahui kegiatan mereka lebih jauh, tentunya dapat membuka di portal resmi mereka di pusakaindonesia.id ataupun di line telepon di 087-887-40-9090. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Ih Ra, aku pengen banget deh punya tas ini. Warnanya keren, modelnya juga bagus.
1: Loh, bukannya tas ini dari kulit harimau ya?
0: Loh, kok kamu tahu? Bagus kan? Kelihatan mewah dan elegan gitu.
1: Kamu nggak tahu? Tas dari kulit hewan atau bulu hewan itu sering ngelewatin proses yang menyakitkan bahkan kejam loh.
0: Tapi kan mahalnya karena sulit dibuat dan langka. Dibuat tas begini, justru itu bikin nilai jual mereka nambah dong.
1: Coba kamu pikir, di balik kemewahannya ada penderitaan hewan yang gak terlihat. Bayangin aja, hewan-hewan itu harus mati atau disiksa supaya kulitnya bisa dijadiin tas mewah kayak gini.
0: Gitu ya, aku baru sadar. Kasian ya.
1: Sedih kan? Makanya sekarang pemerintah mulai menjalankan regulasi dan standar kesejahteraan hewan supaya praktek seperti ini bisa dibatasi dan diawasi. Kita juga punya andil untuk mengampanyekan isu ini. Jadi makin banyak orang yang sadar dan lebih bijak dalam memilih.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,21 RRI Jakarta, potret dengan Mak Comblang yang dirilis di tahun 1997 sebagai lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu. Saya Fairly Jen kembali menemani Anda dalam program Ruang Rindu, ruang kita bisa berbagi cerita, kenangan, dan rasa yang mungkin pernah singgah di hati kita lewat lagu-lagu yang penuh memori yang akan kami putarkan ke ruang dengar Anda. Selama 2 jam ke depan, saya Fairly Jen akan memilihkan dan juga memutarkan ya lagu-lagu Indonesia dan mancanegara di era 80 sampai dengan 90-an, dan juga tentunya Anda bisa berpartisipasi bersama kami di Ruang Rindu dengan merequest dan juga mengirimkan salam untuk orang yang tersayang di kedua telepon di 021 3440696 dan juga di 021 3441499, ataupun di WhatsApp bisa dalam bentuk chat, voice note ataupun call di nomor 0811 7972 7912, dan juga bisa menyiapkan cerita Anda, siapkan kenangan Anda, karena malam ini kita akan membuka kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,21 RRI Jakarta, Mi dengan Terbuka, yang masuk dalam album mereka pendengar yang dirilis di tahun 1998, di mana lagu yang paling terkenal dalam album kedua Mi ini adalah Inikah Cinta, yang menjadi salah satu ikonik musik Indonesia di era 90-an. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu. Kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga kami tunggu saat ini juga di line telepon 0213440696 dan 3441499. Baik, di WhatsApp ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom. Selamat malam Ibu Iren. Request lagunya dari USA for Africa, We Are the World, ataupun dari Samardana dengan Hari Ini Aku Jatuh Cinta. Salam untuk Mama Verly dan juga kru, semoga sehat semuanya, amin. Sekali di udara tetap di udara, and God bless you untuk Ibu Iren. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius dan selamat memperingati Maulid Nabi bagi yang merayakannya. Baik, di lantai telepon kita akan sapa, senang sekali sudah ada yang terhubung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Kak Berbagi. Nabi, ya? Iya, betul. Dengan kakak siapa dan di mana?
1: Navia, Kak.
0: Kak Navia, baik. Apa kabar, Kak Navia? Iya.
1: Baik, alhamdulillah. Kak, gimana sebaliknya, Kak?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan hingga saat ini, Kak Navia. Terima kasih.
1: Iya, amin.
0: Amin. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan, Kak Navia?
1: Pengen ini aja. Java Jive.
0: Java Jive yang berjudul?
1: Kisah Semalam.
0: Kisah Semalam. Ntar dipastikan terlebih. Oh, Sisa Semalam ya. Baik, ya, oke, adalah versi Java Jive ya. Baik, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagu ini, Kak Navia?
1: Ya, buat Kakak Ren, yang si Binong ya. Terus dia buat Tete Dinda, buat Bang Brandy, Kang Hasannya juga. Terus buat Kakak Puja, sama buat Kakak Ayunya ya. Kakak Han juga anak Tangerang. Buat Ibu Merpati, buat Pak Robi, Pak Roni juga, Pak Freddy, semuanya aja kali, Kak Freddy.
0: Untuk semuanya ya, baik, disampaikan. Iya, ditunggu ya, untuk lagunya. Selamat malam.
1: Berlibur.
0: Terima kasih, Kak Navia.
1: Tapi besok mulai lagi beraktivitas. Ya.
0: Tetap beraktivitas, bye.
1: Iya, iya. Spesial buat Kak Freddy, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin, doa yang sama, Kak Navia. Terima kasih, ditunggu untuk lagunya. Selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, dari Kak Navia di Rangkas Bitung. Baik, kita akan juga menyapa yang sudah bergabung kembali di WhatsApp. Ada Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Selamat malam. Ibu Sri request lagunya dari Edisi Litonga yang berjudul Mama, ataupun Beautiful Girl, dan juga Telepon Rindu ya dari Nani Sugianto. Terima kasih Ma Feli, terima kasih juga untuk Ibu Sri yang selalu berkenan hadir bersama kami dalam program Ruang Rindu. Juga ada Joyce di Bekasi. Malam Joyce, request lagu dari Vina Panduwinata yang berjudul Biru. Salami buat Bang Rey, Kak Puja, Ibu Rista, Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Merpati, Ibu Wulan, dan semua pendengar Pro 1. Salam sehat untuk Bang Ferli dan keluarga. Tetap semangat and God bless you. Itu untuk Kak Joyce. Baik, pendengar, masih kami tunggu untuk requestan dari Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90 favorit Anda. Kami tunggu di kedua line telepon di 3440696 dan 3441499, dan juga di WhatsApp tentunya di 0811 7972 7912.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,21 RRI Jakarta, edisi Litonga dengan Mama yang dirilis di tahun 1980-an. Dan lagu ini menjadi salah satu yang paling melekat ya dengan nama edisi Litonga sebagai penyanyi legendaris Indonesia. Baik pendengar, kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Bagi Anda yang baru bergabung, bisa merequest lagu favorit Anda baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90-an. Kami tunggu di kedua line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 Jakarta. Di line telepon kita akan sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya.
0: Baik, iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Oh, baik, Pak Ari di Samarinda. Apa kabar Pak Ari?
1: Baik.
0: Baik ya, untuk lagu yang bisa diputarkan pada malam hari ini?
1: Lagunya Chris.
0: Yang berjudul?
1: Andai Aku Bisa.
0: Andai Aku Bisa. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
1: Semuanya aja.
0: Untuk semuanya aja. Ditunggu untuk lagunya berarti. Terima kasih. Iya, dari Pak Ari di Samarinda ya. Baik, sekali lagi pendengar, masih kami tunggu di kedua line telepon kami di 3440696 dan juga di 3441499. Baik, di WhatsApp call kita akan sapa ada Ibu Rista Siregar di Bekasi. Malam Ibu Rista.
2: Halo, selamat malam Mas Perli.
0: Selamat malam Ibu Rista Siregar, apa kabar?
2: Ya, apa kabar Mas Perli?
0: Puji Tuhan, diberikan kesehatan, sehat ya.
2: Sama.
0: Baik, Tuhan, puji ya. Tuhan. Baik, Ibu.
2: Ini tahun berapa Mas Perli?
0: 80 sampai dengan 90.
2: Aku minta Asmara dong, Novia Kolopaking ya, bisa ya?
0: Dari Novia Kolopaking ya, disiapkan untuk lagunya dengan Asmara. Oh, iya. Dikirimkan siapa? Untuk ya, siapa? Mas. Ya silakan Ibu.
2: Untuk Ibu Wati Sunardono, Bu Mujiati, Bu Joyce, Bu Merpati, Pak Re. Dan untuk semuanya deh Mas ya.
0: Baik.
2: Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Terima kasih Mas Ferry.
0: Terima kasih. Selamat malam Ibu Rista. Baik. Iya, dan kita akan juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Baik. Ada Ibu Eka. Selamat malam Ibu Eka di Tebet, minta diputarkan lagunya dari Nini Karlina dan Dul Sumbang dengan Kalau Bulan Bisa Ngomong. Baik. Dan salam untuk Ibu Ana, Ibu Merpati, Ibu Dindin, Ibu Sorin, Ibu Merlina, Ibu Rista, Ibu Ria, Kak Puja, Kak Grace, Kak Joyce, Ibu Titi Dewi, Ibu Muji, Ibu Helmi, dan lain-lainnya. Untuk Mbak Ferli, terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Eka yang selalu berkenan hadir bersama kami. Oke, juga menyapa ada Ibu Wati Sunardono. Selamat malam Ibu Wati, salam sehat di sana. Iya, salam untuk pendengar Ruang Rindu. Selamat menikmati acara Ruang Rindu. Selamat beristirahat. Lagunya apa saja? Terima kasih Ibu Wati. Baik, juga ada Bung Rey di Cibinong. Kita akan dengarkan voice note ya, yang sudah dikirimkan kepada Pro 1 Jakarta.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Baik.
3: Apa kabar Bung Ferli?
0: Alhamdulillah, diberikan kesehatan juga Bung Rey.
3: Mau request lagu Bung Ferli dari Krakatau Band, judulnya Sekitar Kita. Lagu ini untuk semua sahabat Ruang Rindu, diantaranya Bung Brandy, Bung Bram, Bung Hasanuddin, Teh Dinda, Pak Haris, Pak Kuat, Pak Halid, kemudian Kak Puja, Kak Joyce, Kak Navia, Kak Cika, Ibu Merpati, Ibu Rista Siregar, Ibu Saurin, Ibu Wigati, Ibu Dindin, lalu Ete, Ibu Eti, Ibu Titi Dewi, Kak Diona, Mama Ana, Ibu Maharani, dan semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Terima kasih Bung Ferli. Tolong disetelin ya lagunya.
0: Siap Bung Rey, ditunggu untuk lagunya. Selamat malam. Lagu yang berjudul Asmara dari Novia Kolopaking sudah disiapkan spesial untuk Bung Rey, ditunggu untuk lagunya. Baik, bagi pendengar juga yang ingin merequest langsung melalui kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 0213440696 dan juga di 3441499. Tapi bagi pendengar yang ingin merequest melalui WhatsApp, bisa tentunya kami tunggu di 0811-7972-7912. Bisa dalam bentuk chat, voice note, ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,21 RRI Jakarta, Krakatau dengan sekitar kita. Di mana pendengar, lagu ini masuk dalam album bertajuk Let There Be Life, diciptakan oleh Dwiki Darmawan, Prabe Dharma dan juga Tri Utami untuk vokal, diisi oleh Tri Utami. Nah, di mana untuk lagu ini memiliki makna yang cukup luas untuk pendengar, yaitu pesan sosial yang cukup kuat mengajak kita untuk membuka mata terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama dengan adanya kesenjangan antar manusia. Baik pendengar, kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda bisa merequest saat ini juga melalui kedua line telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499. Kami tunggu saat ini juga. Baik, di line telepon sudah ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu, malam Mas Herli.
0: Iya, selamat malam, dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Dan Roni Jakarta, Mas Herli.
0: Pak Roni di Jakarta.
1: Ya.
0: Baik, apa kabar Pak Roni?
1: Baik, Mas Herli.
0: Baik, iya, sedang mendengarnya. Kabar sehat selalu ya. Ya, untuk lagu yang bisa kami putarkan Pak Roni?
1: Jujur saja ada enggak dari anak pemirsa?
0: Jujur saja.
1: Awal Irfa.
0: Oke, tapi untuk lagu tersebut belum tersedia. Mohon maaf, Pak Roni, mungkin ada lagu lain. Jujur saja hanya ada versi dari Ira Bati untuk lagu itu. Tapi sepertinya bukan seperti yang ingin Pak Roni putarkan. Mungkin ada lagu lain, Pak Roni.
1: Kalau potret itu sebelum 2000 apa setelah 2000 ya?
0: Potret ini untuk judul lagu atau musisinya?
1: Musisinya Potret.
0: Oke, untuk lagu yang berjudul?
1: Mungkin.
0: Mungkin. Baik,
1: tahun
0: lagu
1: berapa itu ya?
0: Mungkin ini tahun 2008, Pak Roni. Ya, yang bisa diputar. Iya, yang bisa diputarkan. Wah. Tak Mungkin Lagi, Terbujuk, Usia 17, Lagu Bahasaku, Karena Ku Kaya, ataupun Bagaikan Langit. Nah, Bagaikan Langit ini salah satu karya dari Potret yang cukup terkenal.
1: Tak Mungkin Lagi.
0: Tak Mungkin Lagi ya. Baik,
1: ini, ini sebelum tahun 2000 ya.
0: Betul, tahun 97, tapi Tak Mungkin ini.
1: Iya, Tak Mungkin Lagi itu aja deh.
0: Baik, itu saja ya. Dikirimkan untuk siapa Pak Roni?
1: Salamnya buat siapa ya?
0: Untuk semua pendengar Pro 1 Pak Roni ya.
1: Semoga aktivitasnya besok lancar.
0: Amin.
1: Aktivitasnya dengan lancar, enggak ada halangan apapun.
0: Iya.
1: Terima kasih Mas.
0: Terima kasih Pak Roni, selamat malam. Baik, dari Pak Roni di Jakarta kita menuju Bogor bersama dengan Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda, Ruang Rindu.
2: Selamat kembali Verly, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih Teh Dinda, apa kabar? Sepertinya ada gangguan di bagian hidung Teh Dinda.
2: Masih trouble nih, udah nyaris
0: 2 minggu ya, lebih. Oh 1 minggu, baik. Iya.
2: Tapi
0: kita harapkan
2: kadang tenggorok begitu Verly.
0: Baik, lekas pulih Teh Dinda.
2: Amin.
0: Sehat-sehat.
2: Seperti habis konser gitu radangnya.
0: Konser terus juga sedikit kehujanan gitu Teteh ya. Terus kena angin bikin seperti
2: angin
0: ini.
2: Kena hujan sedikit, baru angin, terus baru teriknya luar biasa gitu.
0: Baik. Iya, sehat-sehat selalu Teteh. Iya.
2: Amin. Mudah-mudahan Perli juga ya. Tim ada nggak Widi, Faiz?
0: Ini untuk karena tanggal merah libur mereka, Tete.
2: Iya, benar. Jadi kebetulan Tete nggak
0: hubungin di telepon ya.
2: Nggak pergi ke telepon biasa karena Tete yakin ini hari libur pasti libur mereka.
0: Iya, tentunya diberikan mereka untuk berkesempatan bisa berkumpul bersama dengan keluarga di hari yang bahagia ini.
2: Apalagi Faiz baru sembuh kan?
0: Betul, Tete. Iya. Baik, untuk lagu yang bisa diputar 80-90 mancanegara Indonesia, Teh Dinda.
2: 80-90 dari Phil Collins, boleh?
0: Dari Phil Collins yang berjudul
2: You Will Be In My Heart.
0: You Will Be In My Heart. Disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa ini, Teh Dinda?
2: Oke, doa terbaik ya untuk Verly dengan keluarga ya. 2 bocil, mudah-mudahan selalu sehat. Gimana Amin. Taekwondonya? Sudah perannya? Sudah
0: Teh Dinda. Iya.
2: Dapat nomor bagus.
0: Alhamdulillah dapat nomor satu, Tedinda. Iya,
2: senang.
0: Terima kasih, Tedinda.
2: Oke.
0: Iya.
2: Kakak ya, kakak itu koko.
0: Abang bisa juga.
2: Abang, panggilnya abang. Siapa nama?
0: Leonard.
2: Leonard,
0: betul. Iya.
2: Oh iya. Selamat ya, Leonard ya.
0: Terima kasih, Tedinda.
2: Oke, lanjut menyapanya untuk komunitas sahabatku di community Bogor community ya, ada Bang Rey, ada juga Bung Brandy, ada Pak Hasan. Lanjut ke Resta Masjani, ada juga siapa, Navia di Rangkas Bitung, ada juga Mbak Atin di Cipayung, siapa lagi, Mas Doni di Banyuwangi, apa kabar? Maaf, Pak Kuat juga ya, selamat malam. Ke Ibu Merpati dengan Dedek Rio-nya juga ya, selamat malam. Bu Dindin dan Ibu Saurin. Oke, untuk yang lainnya next time ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut. Thank you,
0: malam. Thank you, selamat malam, bye-bye. Iya, dari Tedinda di Kota Hujan Bogor. Kita kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Kembali ada Ibu Saurin ya di BSD. Selamat malam Ibu Saurin di Gria Simpruk. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Yati, Ibu Rista, Ibu Mujati, Ibu Eti Rustam, Teh Dinda, Ibu Merpati, Ibu Marani, Pak Parsudi, Bung Ri, Pak Litopan, Kak Puja, Kak Ana, dan salam untuk lainnya. Minta lagu dari George Breaker dengan I Have Been Away Too Long. Terima kasih dan selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih, doa sama untuk Ibu Sorin. Ya, berdengar, masih kami tunggu di kedua line telepon, sekali lagi di 344-0696 dan di 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,21 RRI Jakarta, USA for Africa with We Are The World, di mana lagu ini pendengar menjadi salah satu lagu amal legendaris yang direkam oleh USA for Africa di tahun 85 dan menjadi salah satu proyek musik kemanusiaan terbesar dan paling terkenal dalam sejarah musik pop. Dan menariknya, di mana lagu ini direkam dalam satu malam, yaitu setelah ajang American Music Award di tahun tanggal 28 Januari 85. Jadi sekitar 45 artis terkenal ya berkumpul di NM Studio Los Angeles. Baik, pendengar, kita akan sapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp call bersama dengan Ibu Ana di Sorong, Papua. Halo, selamat malam Ibu Ana, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kak Perli, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar Kak Perli?
0: Puji Tuhan diberikan kesehatan, terima kasih. Apa kabar Ibu Ana?
1: Masih kemarau Kak Perli.
0: Masih kemarau, berarti kondisi cukup kering ya di sekitar sana.
1: Iya.
0: Ya? Baik.
1: Iya. Baik. Kak Perli, kalau mau request lagunya ini, Aku tidak bisa berhenti mencintaimu. I can't stop loving you.
0: Oke, okay, I can't stop loving you.
1: Iya, aku tidak bisa berhenti mencintaimu.
0: Dari versi Pro Jim Reeves.
1: Pro 1 Jakarta tuh. Mm-hmm. Kalau Don Gibson bukan kah?
0: Dari Kak Jim Reeves, versi Jim Reeves
1: atau...
0: Ibu.
1: Oh, Ray Charles. Dari mana itu? Dari siapa yang nyanyinya?
0: Jim Reeves.
1: Oh, Jim Reeves.
0: Iya.
1: Ya, oke, okay, bisa.
0: Tidak apa-apa itu dari musisi Jim Reeves saja ya.
1: Iya, bisa.
0: Bisa kalau gitu.
1: Ada,
0: dikirimkan
1: ada.
0: Untuk siapa? Ada Ibu Ana?
1: Ibu Saurin, Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Parida, Teh Dinda, Ciguria, Kak Puja, Pak Haris, Pak Doni, Pak Benijo Manado, Pak Suhudi, Pak Andi Yudhistira, Ibu Merpati, Ibu Iren, Ibu Endang, Pak Willy, terus Pak Jerry, dan semuanya saja lah Kak Perli. Semoga terhibur, salam kompak selalu buat Kak Perlinya yang lagi bertugas malam ini. Semoga diberikan kesehatan.
0: Amin, doa yang sama Ibu Ana.
1: Dimurahkan rezekinya.
0: Amin Ibu, terima kasih.
1: Dan diberkahi beserta keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak
0: terima
1: Perli
0: kasih, Ibu Ana.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: dadah
0: malam. Dadah, bye-bye.
1: Saya tunggu lagunya.
0: Siap Ibu Ana. Baik, dari Ibu Ana di Sorong, Papua. Kita sapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Ibu Eti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Ferli. Ada Ibu Eti Rustam di Jakarta. Ibu Eti, betul ya. Request lagu Lilin-Lilin Kecil dari Krisye. Salamnya untuk Ibu Saurin, Ibu Dindin, Ibu Ulan, Ibu Eka, Teh Dinda, terus juga Ibu Titi Dewi dan semuanya sahabat-sahabatku di Ruang Rindu. Untuk Mbak Ferli selamat bertugas, salam sehat dan terima kasih juga untuk Ibu Eti, selamat malam. Oke, kembali menyapa ada dari prajurit kepala Anggu Fantalentu dan teman-teman pendengar 400 orang dari Kodam 4 di Podogoro yang standby pengamanan Pasca HUT Republik Indonesia di Arhanud 10 Jaksel. Request lagunya dari Rio Speedwagon dengan Can't Fight This Feeling Anymore. Dan salam untuk yang bertugas Pam Pasca HUT RI di Arhanud 10 Jaksel, Praka Anggu dan juga teman-teman 400 prajurit dari Kodam 4 di Ponegoro yang mendengarkan Pro 1 Jakarta. Terima kasih banyak. Salam untuk Kopral Gali, Praka Ainun, PRT Ferry, Pikram, Yayan dan juga Owen. Semoga tetap semangat bertugas. Terima kasih untuk Bung Anggu dan juga rekan-rekan yang bertugas. Sehat selalu di sana dan terima kasih berkenan bergabung bersama kami di Pro 1 Jakarta. Oke, juga ada Eca Hamid di Bogor. Selamat malam, Kak Eca, apa kabar? Semoga sehat di sana. Iya, begitu pun juga dengan kru Pro 1. Request lagu dari The Fly dengan Terbang ataupun dari Dido dengan Thank You. Spesial untuk Maverly dan juga salam untuk dari Eca Hamid ya. Iya, untuk notes-nya nanti akan aku baca. Terima kasih Kak Eca, ditunggu untuk lagunya. Oke, terakhir kita sapa ada Bang Jos di Raja Wali. Selamat malam Bang Jos, minta lagu dari Slang yang judulnya Apa Saja Boleh. Baik, ditunggu untuk lagunya ya. Baik, sekali lagi berdengar, masih ada kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami di WhatsApp Pro 1 0811 7972 7912.

tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Jim Breivik, I Can't Stop Loving You. Aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Begitu sweet sekali untuk judul lagu yang tadi kita putarkan ke ruang dengar Anda, yang juga sekaligus sebagai lagu penghujung kebersamaan kita pendengar. Tapi sebelumnya kita akan sapa terakhir, ada Retno dari Pesawaran, Lampung. Mau titip salam kangen untuk istri tercinta di Pering Sewu bersama dengan Ananda Alif dan juga Zean. Request lagu Pretty Boy dari M2M. Terima kasih untuk kakak penyiar. Terima kasih juga untuk Retno yang berkenan bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu edisi 25 Agustus 2026. Baik, kita akan sekaligus menutup kebersamaan kita di edisi 25 Agustus. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, yang dirilis di era 80 sampai dengan 90. Akhir kata, saya Fairly Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini
1: 91,2 Pro1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, selepas dari program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, masih dalam kebersamaan kita di Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagu-lagu asik yang akan kami putarkan ke ruang dengar Anda, dan juga tentunya masih dapat berbagi informasi terkait informasi trafik ataupun cuaca di sekitar Anda. Masih kami tunggu di WhatsApp Pro1 di 0811 7972 7912. Tetap bersama kami di Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.

0: Minggu kedua dan ketiga.
1: Halo. Halo.

tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

0: Eh Bu, anakmu sehat dan aktif sekali ya?
1: Alhamdulillah Bu, kami selalu berusaha menerapkan pola hidup sehat dan merencanakan masa depan keluarga dengan baik.
0: Iya, dan keluarga yang sehat itu bukan hanya soal makanan bergizi, tapi juga perencanaan keluarga yang matang.
1: Tepat sekali, dengan keluarga yang terencana, kebutuhan anak bisa terpenuhi lebih optimal. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai kasih sayang.
0: Jadi, anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berprestasi ya?
1: Betul, Bu. Karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar dan berkembang.
0: Keluarga yang sehat dan terencana adalah fondasi lahirnya generasi yang hebat.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri pro

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Malik Desensial dengan menari. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

Lingkungan kali ini mengisahkan seorang anak dan paman pergi untuk memancing ikan. Pada tepian sebuah sungai, tampak seorang anak kecil sedang bersenang-senang. Ia bermain air yang bening di sana. Sesekali tangannya dicelupkan ke dalam sungai yang sejuk. Si anak terlihat sangat menikmati permainannya. Selain asik bermain, si anak juga sering memperhatikan seorang paman tua yang hampir setiap hari datang ke sungai untuk memancing. Setiap kali bermain di sungai, setiap kali pula ia selalu melihat sang paman asik mengulurkan pancingannya. Kadang, tangkapannya hanya sedikit. Tetapi tidak jarang juga, ikan yang didapat banyak jumlahnya. Suatu sore, saat sang paman bersiap-siap hendak pulang dengan ikan hasil tangkapan yang hampir memenuhi keranjangnya, si anak mencoba mendekat. Ia menyapa sang paman sambil tersenyum senang. Melihat si anak mendekatinya, sang paman menyapa duluan. "Hai nak, kamu mau ikan? Pilih saja sesukamu dan ambillah beberapa ekor. Bawa pulang dan minta ibumu untuk memasaknya sebagai lauk makan malam nanti." "Tidak, terima kasih paman," jawab si anak. "Loh, paman perhatikan kamu hampir setiap hari bermain di sini sambil melihat paman memancing. Sekarang ada ikan yang paman tawarkan kepadamu. Mengapa engkau tolak?" "Saya senang memperhatikan paman memancing, karena saya ingin bisa memancing seperti paman. Saya bisa makan ikan hanya hari ini saja, tapi kalau saya belajar memancing, saya bisa makan ikan setiap hari dan sebanyak yang saya inginkan. Nah, apakah paman mau mengajari saya bagaimana caranya memancing?" tanya si anak penuh harap. "Wah, wah, wah, ternyata kamu anak yang pintar. Dengan belajar memancing, engkau bisa mendapatkan ikan sebanyak yang kamu mau di sungai ini. Baiklah, karena kamu tidak mau ikannya, paman beri kamu alat pancing ini. Besok kita mulai pelajaran memancing ya." Keesokan harinya, si bocah dengan bersemangat kembali ke tepi sungai untuk belajar memancing bersama sang paman. Mereka memasang umpan, melempar tali kail ke sungai, menunggu dengan sabar. Dan hap, kail pun tenggelam ke sungai dengan umpan yang menarik ikan-ikan untuk memakannya. Ketika ada ikan yang memakan umpan, sang paman dan anak tadi segera bergegas menarik tongkat kail dengan ikan hasil tangkapan berada di ujungnya. Begitu seterusnya, setiap kali berhasil menarik ikan, mereka kemudian melempar kembali kail yang telah diberi umpan. Memasangnya kembali, melemparkan ke sungai, menunggu dimakan ikan, melepaskan mata kail dari mulut ikan, hingga sore hari tiba. Ketika menjelang pulang, si anak yang menikmati hari memancingnya bersama sang paman bertanya, "Paman, belajar memancing ikan hanya begini aja, atau masih ada jurus lainnya?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang paman tersenyum bijak. "Benar anakku, kegiatan memancing ya hanya begini saja. Yang perlu kamu latih adalah kesabaran dan ketekunan menjalaninya. Kemudian, fokus pada tujuan dan konsentrasilah pada apa yang sedang kamu kerjakan. Belajar memancing sama dengan belajar di kehidupan ini. Setiap hari mengulang hal yang sama. Tetapi tentunya yang diulang harus hal-hal yang baik. Sabar, tekun, fokus pada tujuan dan konsentrasi pada apa yang sedang kamu kerjakan. Maka, apa yang menjadi tujuanmu bisa tercapai."

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta, mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, di hari Rabu 26 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 mendengarkan Bamsari pagi hari ini di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Apa kabar? Sudah pada bangun? Sudah nguap? Aduh, masih ngantuk. Wajar. Masih pagi, tapi untuk Anda yang beragama muslim, mudah-mudahan sudah menunaikan ibadah salat subuh ya. Yang beragama lain tentunya juga berdoa pagi biasanya ada sambil mikir-mikir hari ini apa saja yang harus saya siapkan. Harusnya sih sebenarnya dari tadi malam, tapi gak apa-apa pagi ini disiapkan kembali. Siapa tahu Anda belum berangkat ya. Karena kalau dari jam 5 sekarang masih banyak waktu nih yang harus dikejar. Mau ngapain aja, nyiapin bekal, nyiapin presentasi mungkin, atau mungkin lihat lagi, remind lagi di jadwalnya ada apa aja hari ini. Dan untuk Anda yang di arah rute Kelapa Gading Manggarai, ada info nih. Hari ini di hari Rabu LRT rute Jakarta Kelapa Gading Manggarai akan diresmikan ya, dan akan mulai beroperasi penuh. Mudah-mudahan untuk Anda yang akan melintas di sana tidak kemacetan, dan info selengkapnya nanti akan saya sampaikan ya. Selamat pagi dan terima kasih mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta bersama saya Bamsari.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Terima kasih untuk Anda yang sudah nyetel radionya dari pagi, mulai mendengarkan Bams sambil nungguin Mutiara Pagi. Hari ini kita akan ngobrolin Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti yang akan menyampaikannya adalah Ustazah Rosa SAGMPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur dan sekaligus juga ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Yang mau tanya-tanya seputar tema atau mau sedikit curhat, silahkan, boleh banget ya di 0811-7972-7912. Sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran Surat Al-Isra ayat 9 sampai dengan 11 bersama Wahyu Rumyati.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sudah masuk di segmen Mutiara Pagi hari ini. Kita akan mengobrolin seputar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin Anda sempat ikut merayakannya, hari ini coba kita dengarkan tausiahnya bersama Ustazah Rosa S.Ag. M.Pd. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur dan sekaligus juga Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Ibu Ustazah?
3: Alhamdulillah Mas Bam, sehat.
2: Alhamdulillah. Ibu Ustazah sebagai pengantar di pagi hari ini mengenai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan.
3: Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Amdan wa syukranillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 DKI Jakarta yang dirahmati Allah SWT. Syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, dan keimanan sehingga masih bisa kita bersama berdiskusi dalam ruang Mutiara Pagi di RRI Pro 1 DKI Jakarta. Salawat dan salam tak pernah bosan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemarin 12 Rabiul Awal kita merayakan, memperingati maulidnya, lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah menjadi uswah dan panutan kita sehingga kita berharap sekali mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti agar kita dikumpulkan di surganya Allah radhah min riyadil jannah. Baik Mas Bam, pagi hari ini karena memang ini masih dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salahnya kalau kita mengingat kembali bagaimana sebenarnya kisah-kisah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari riwayat-riwayat yang populer. Kali ini saya ingin mengungkapkan riwayat kelahiran beliau dari kitab Berzanji. Kitab Berzanji, kitab yang selalu kita senandungkan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1 RRI DKI Jakarta yang berbahagia, kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya berbicara tentang seorang manusia yang lahir pada abad ke-6 Masehi, tepatnya 571 Masehi. Kita tahun hijriahnya kita tepat tanggal 12 Rabiul Awal yang kita dapat dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berbicara tentang manusia pilihan Allah, manusia yang menjadi sebab sampainya petunjuk Allah kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kita. Kita mau melihat suri teladannya bagaimana yang ada pada diri Rasulullah. Yang pertama kita lihat nasabnya beliau. nasab yang sangat mulia. Di dalam kitab Al-Barzanji, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali dengan penyebutan nasab, bahwa nasab beliau itu adalah nasab yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim bin yang berasal dari Quraisy, suku Quraisy, yang kemudian kita bisa juga lihat kisahnya dari Bani Hashim. Nasab beliau ini bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu hal yang jauh lebih penting. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya karena nasabnya, bukan hanya karena beliau berasal dari keluarga yang terpandang, dan juga bukan karena kekayaan. Karena memang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah juga kekayaan karena berdagang ataupun berniaganya Rasul bersama istrinya Sayyidah Khadijah. Bukan karena juga kekuasaannya yang kita pandang, tetapi karena memang Allah memilih beliau sebagai Rasulnya. Hal ini Allah jelaskan dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa Ali Ibrahim wa Ali Imran wa ala al-alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dari keluarga Imran melebihi segala umat. Jadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah keturunan nasab yang mulia yang melebihi segala umat manusia di muka bumi. Maka ketika kita membaca sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebenarnya kita sedang membaca sejarah memilihnya Allah terhadap manusia terbaik yang membawa risalah terakhir. Jadi karena memang manusia terbaik inilah cocok menjadi contoh yang baik bagi kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Pro 1 DKI Jakarta yang dirahmati Allah SWT, kelahiran Nabi Muhammad, kalau kita lihat dalam riwayat yang termasyhur, beliau dilahirkan di hari Senin. Ketika ditanya tentang puasa Senin, Rasulullah SAW bersabda, kenapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Rasulullah jawab, iya itu adalah hari ketika aku dilahirkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, zalika yauma wulidat fih. Yang demikian itu, hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Dari hadis ini kita perhatikan Nabi sendiri mengingat hari kelahirannya, karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah kelahiran biasa. Beliau lahir sebagai rahmatan lil alamin. Ini dikuatkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi beliau dilahirkan di hari Senin menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Ketika kita memperingati Rasulullah hari kelahirannya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, ini sudah diberikan petunjuk oleh Rasulullah bagi kita umat manusia, umat muslim, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya kita setiap hari kelahirannya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya ketika beliau berpuasa di hari Senin ditanya oleh sahabat, alasan beliau adalah ini adalah hari kelahiranku. Nah, ini bukti bahwa Maulid Nabi sepantasnya, sepatutnya lah kita merayakan dan memperingatinya setiap hari kelahirannya. Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi, jangan berhenti pada acara seremonialnya saja, jangan hanya membaca salawatnya saja, jangan hanya mendengarkan kisah, tetapi harus muncul pertanyaan di dalam benak kita, kalau Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam, sudahkah kehadirannya juga kita jadikan rahmat bagi orang lain? Maksudnya apa? Kalau ada kita atau orang lain merasa aman dengan diri kita, kehadiran kita, itu juga berarti kita sudah mengikut akhlak Nabi. Jadi ayat yang menyatakan bagi diri Nabi itu adalah uswatun hasanah, maka dari itu kita umat muslim jadikan diri kita juga mencontoh akhlak Rasul, di mana ketika kehadiran kita, orang lain merasa aman karena rahmatan lil alamin. Kalau ada kita, orang lain juga merasa kita ini harus dihargai. Ini juga bagian dari akhlak Rasul. Kalau ada kita, keluarga kita tenang, tetangga kita juga nyaman, masyarakat juga damai. Maka kita sedang belajar menghadirkan sedikit saja dari rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada diri kita. Yang selanjutnya kita bisa melihat kisah Sayyidah Aminah yang mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat riwayat Barzanji ini, yang pertama nasabnya Rasulullah sangatlah mulia. Yang kedua, Rasulullah adalah contoh yang baik bagi diri kita. Kemudian kita lihat di dalam kitab Barzanji riwayatnya, bagaimana seorang ibu yang sangat dimuliakan oleh Allah, Sayyidah Aminah, ketika hamil, ketika mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas Bam, pendengar Pro 1 RRI DKI Jakarta yang berbahagia.
2: Siap.
3: Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia mulia yang dikandung oleh Sayyidah Aminah itu dalam keadaan dalam kandungan 3 bulan saja sudah menjadi seorang yatim. Dalam kisah-kisah yang disebutkan di literatur kisahnya Maulid Nabi yang saya bongkar hari ini adalah berdasarkan kitab Al-Barzanji, terdapat gambaran mengenai berbagai kemuliaan yang menyertai Rasulullah dalam kelahirannya. Salah satunya adalah bagian yang sangat indah bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW dipandang munculnya menjadi cahaya petunjuk. Dalam kitab Barzanji ini terdapat ungkapan kemuliaan dalam rangkaian kisahnya, disebutkan berbagai peristiwa yang mengiring kelahiran beliau. Apa kisah-kisah itu? Hendaknya kita pahami, yaitu sirah dan sastra pujian kepada Rasulullah. Tidak semua detail riwayat tentang peristiwanya ini luar biasa. Di sekitar kelahiran beliau memiliki derajat atau ketohihan yang sama. Karena ketika kita mendengar kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aminah itu seorang ibu yang dari hamilnya saja sudah merasa bahwa anak beliau adalah anak pilihan dari Allah SWT. Jadi kalau ada di luar sana yang mengungkapkan, sayang ya ibu bapaknya Nabi Muhammad tidak Muslim, tidak beragama Islam. Siapa bilang? Kita tidak tahu bagaimana Abdullah bin Abdul Muttalib adalah seorang ayah pilihan yang dititipkan kepada beliau ruhnya Nabi Muhammad SAW di dalam rahimnya Sayyidah Aminah, istri yang juga sangat perempuan mulia, perempuan yang dipilih oleh Allah. Tidaklah mungkin Nabi Muhammad kekasih Allah dititipkan ke dalam rahim perempuan-perempuan biasa. Bagaimana ketika Sayyidah Aminah hamil Rasulullah SAW, tiada suami yang mendampingi, itu di dalam tidurnya selalu dimimpikan oleh malaikat Jibril yang menghibur, malaikat-malaikat yang datang menghibur Sayyidah bahwa anaknya adalah anak pilihan. Nah, begitu kisahnya di dalam surat Al-Barzanji. Jadi Nabi Muhammad dikandung oleh seorang ibu yang sangat mulia, yaitu Sayyidah Aminah. Kemudian ayahnya, kita sering mendengarkan senandung dan membaca riwayat Sayyid Abdullah, Tuan Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini adalah salah satu bagian yang mengharukan dalam sejarah Rasulullah SAW, bahwa ayah beliau Abdullah itu wafat. Tadi sudah saya seperti katakan, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ayahnya sudah wafat. Artinya memang inilah ujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dia dikandung oleh ibunya, ayahnya sudah wafat. Dia menjadi seorang yatim. Siapa yang melindunginya? Ya, itu Allah Subhanahu wa Taala. Ayat yang disebutkan dalam surat Ad-Duha ayat 6 itu dijelaskan, bukankah dia mendapatimu dalam keadaan seorang yatim, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia melindungimu. Melindungimu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Taala. pelajaran bagi kita dalam ayat ini, kadang-kadang manusia melihat kekurangan pada masa lalu seseorang, tapi Allah melihat masa depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir sebagai seorang yatim, tetapi Allah tidak menjadikannya menjadi orang yang tidak tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin para nabi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pemimpin para nabi yang 24 nabi lainnya sebelum beliau. Beliau memang tidak memiliki ayah, tapi ayah yang menjadi penjaga beliau itu adalah langsung Allah Subhanahu Wa Taala, kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah membentuk beliau menjadi manusia yang paling mulia. Jangan pernah merasa bahwa masa lalu beliau menjadi yatim tidak mempunyai masa depan. Nah, ini juga menjadi uswah bagi kita bahwa seorang anak yatim tidaklah mungkin masa lalunya menjadikan beliau tidak sukses di masa datang. Yang kemudian uswatun hasanah, kita bisa melihat sisi di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memuliakan seorang perempuan. Perempuan yang menjadi ibu susu Halimah Sa'diyah. Kita tahu bahwa memang habitnya atau adatnya di tanah Arab, anak yang lahir biasanya disusui oleh ibu susu. Ibu susu yang menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Barbarzandi ini adalah seorang yang sangat mulia, yaitu Halimah Sa'diyah. Sayyidah Halimah Sa'diyah ini adalah pilihan. Kalau kita baca di dalam surat Al-Barzanji, betapa Masya Allah Rasulullah ini bisa memilih seorang ibu susu dalam keadaan bayi, bisa memilih ibu susu yang memang yang mulia menurut Allah SWT. Berbagai perempuan yang sehat, gemuk, ya kan, banyak air susunya. Tapi Rasulullah tidak mau menyusu dengan ibu-ibu yang datang ingin menyusui Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Sayyidah Halimah Sa'diyah yang mohon maaf wanita tidak begitu gemuk, kurus, miskin ya, tapi Rasulullah mau menyusu atau disusui oleh Halimah karena memang adab dan akhlak Halimah Sa'diyah. Kita lihat bahwa Halimah Sa'diyah punya akhlak. Ketika dia akan menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menyusui, diletakkan anaknya, dia susui Rasulullah SAW di susui yang sebagian kanan. Berbeda dengan wanita-wanita sebelumnya. Disinilah kemuliaannya Halimah Sa'diyah sebagai wanita mulia yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Bukti bahwa Rasulullah SAW memberikan cahaya kepada orang-orang di sekitar beliau. Singkat cerita, di dalam surat Al-Baqarah ini kita baca riwayatnya, ketika Sa'idah sudah menyusui Nabi Muhammad SAW dan dibawa ke rumahnya, memberikan berkah pada keluarganya Sa'idah ini, Halimah Sa'diyah. Apa berkahnya? Nabinya punya ternak yang kurus-kurus, ternaknya gemuk dan banyak air susu ya. Lalu biasanya Sa'diyah masih meminta susu kepada para tetangga, sekarang dia yang memberikan susu. Intinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nur dan cahaya pada keluarga Sayyidah Halimah Sa'diyah. Inilah dalam riwayat Barzanji yang perlu kita ungkap-ungkap kembali, bahwa kehadiran Muhammad Sayyid kita, tuntunan kita, junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan keberkahan, memberikan rahmat lil matri kepada alam sekitarnya, lingkungannya. Siapapun yang berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan rahmatnya. Terakhir prolog dari saya, Mas Bam, bahwasannya ini yang kita ingat-ingat untuk menjadikan kita uswatun hasanah Rasul kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang-orang yang memberikan support kepada beliau, artinya Halimah Sa'diyah menyusukan, kemudian juga nanti ada Abu Thalib pamannya yang mendukung perjuangannya gitu. Abu Lahab saja. Abu Lahab itu termasuk pamannya Nabi Muhammad SAW. Ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia punya pembantu di dalam surat kitab Arba'atanji ini dijelaskan, namanya Su'aibah. Su'aibah itu kaget, sekaget-kagetnya ketika Sayyidah Aminah melahirkan, yang namanya bumi, semuanya itu situasi dan kondisinya berubah. Bagaimana sepertinya alam itu bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia melihat Nabi Muhammad SAW sebelum Halimah menyusukan, dia menyusukan, Su'aibah menyusukan. Su'aibah pembantu Abu Lahab pulang berteriak, ya Tuhan, Tuhan namanya Tuhan Abu Lahab, dia panggil Tuannya, keponakanmu telah lahir. Nah itu yang namanya Abu Lahab sangat bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, walaupun dalam kisah-kisah dalam Al-Quran Abu Lahab sangatlah kejam, sangatlah murka kepada Nabi Muhammad setelah nanti mendengar bahwa Nabi Muhammad ini adalah pilihan Allah dan dia tidak percaya dengan Nabi Muhammad keponakannya yang lahir dari saudaranya Abdullah. Saudaranya Abdullah ini adalah, mohon maaf, dari semua anaknya Abdul Muthalib, Abdullah ini seorang yang sangat mungkin kalau dari segi kehidupan ekonomi sangat minim, tetapi ternyata Abdullah ini adalah anak yang sangat-sangat disayangi oleh Abdul Muthalib karena kisahnya dulu di dalam surah Al-Barzanji, ayahnya Nabi Muhammad ini ada kisah dulu diundi untuk dibunuh, tapi diundi luar namanya, dibayar oleh Abdul Muthalib dengan 100 onta. Jadi ini adalah anak yang mulia juga di mata keluarganya Abdul Muthalib. Artinya kebahagiaan Abu Lahab yang saat mendengarkan Rasulullah lahir saja, dia mendapatkan nur cahaya keringanan dari azab-azab yang insya Allah nanti akan ditimpakan oleh Allah SWT kepadanya. Ini kisah riwayat yang sepotong hanya sedikit saya bacakan dalam kitab Arba'atanji ini ya Mas Bam. Artinya kita akan harus mengingat kembali bagaimana mulianya Sayyidah Aminah ibunya Nabi Muhammad, mulianya Sayyid Abdullah ayahnya Nabi Muhammad, dan mulianya ibu susunya Nabi Muhammad Halimah Sa'diyah. Karena memang kita sering menggaung-gaungkan betapa nanti Abu Thalib ayahnya, pamannya Nabi Muhammad yang tidak Islam, kan kita sering menggaungkan gitu. Manalah mungkin orang yang tidak mengakui keberadaannya Rasulullah sebagai orang pilihan dan manusia pilihan, mensupport dalam perjuangannya, akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Itu yang harus kita pahami. Jadi hari ini kita jangan menyebut-nyebutkan, menggaung-gaungkan, memviralkan bahwa nanti suatu saat ke depan ayahnya, ibunya, pamannya yang tidak Islam mungkin tidak bisa dibantu oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW dalam syafaatnya. Apakah mungkin gitu? Seorang ibu, seorang ayah, kemudian seorang paman Halimah Sa'diyah yang sangat mensupport beliau dari lahir sampai perjuangan keislaman yang dia syiarkan, akan tidak bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Inilah kisah yang harus kita baca dan kita kuatkan untuk menjadikan kita tidak memviral-viralkan bahwa adanya azab nanti untuk wa'alihi keluarganya di Muhammad SAW. Jadi kita yakin bahwa syafaat beliau itu akan tercurah kepada seluruh umatnya dan terutama kepada keluarganya, ayah, ibu, paman, dan orang-orang yang berada di sekitar beliau. Terima kasih. Itu mungkin prolog pada hari ini, Mas Bam. Intinya saya ingin sekali menguatkan kepada pendengar RRI Plus 1 DKI Jakarta pada pagi ini, sering-seringlah membaca riwayat-riwayat Nabi Muhammad di dalam buku-buku yang memang sirahnya insya Allah sahih ya, jadi kuat. Jadi jangan membaca sirah yang memalingkan kita kepada hal-hal yang tidak tepat. Demikian Mas Bam, saya kembalikan kepada Mas Bam.
2: Baik, dan kita break sejenak mendengar untuk Anda. Kita akan lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami.

0: Diriwayatkan pada suatu pagi setelah salat subuh, Nabi Muhammad SAW melihat ada seseorang yang berada di salah satu sudut masjid sedang duduk termenung. Orang tersebut adalah Abu Umamah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghampirinya dan bertanya, "Hai Abu Umamah, kenapa engkau masih duduk di masjid, sedangkan orang lain sudah pergi semua dan waktu sholat telah habis?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang banyak urusan. Hutang sedang melilitku. Untuk itu, aku bertafakur di masjid ini dengan harapan Allah akan menunjukkan jalan keluarnya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa, yang dengan doa itu, bila engkau baca siang dan malam, tentu Allah akan menghilangkan kerisauanmu." Abu Umamah kemudian menjawab, "Tentu." Dan Rasulullah membacakan doa dan mengajarkannya kepada Abu Umamah. "Ya Allah, berilah aku perlindungan dari kedudukan hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Peliharalah aku dari penakut dan bahil. Peliharalah aku dari lilitan hutang dan paksaan orang lain." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah mengawali doa yang diajarkannya itu dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari keluh kesah, kelemahan, kemalasan dan sifat bahil, yaitu dengan menanamkan semangat, optimis dan giat bekerja. Karena konsep tawakal yang sesungguhnya harus didahului dengan ikhtiar atau usaha.
1: Masih di Mutiara Pagi, pendengar, kita pagi hari ini membahas mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Ustazah Rosa SAG MPD, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, sekaligus juga Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Ibu Ustazah, apakah masih bersama kami?
2: Iya, Mas Bam.
1: Baik.
2: Oke, baik.
1: Sebagai penutup, Ibu Ustazah, apa yang ingin disampaikan atau digarisbawahi mengenai tema pagi hari ini?
2: Baik, alhamdulillah. Kita kalau bercerita tentang riwayat Rasulullah ya, tidak punya waktu yang sedikit untuk menjelaskannya. Tapi intinya pada hari ini, kita jadikanlah bahwa Maulid Nabi ini menjadi satu menguatkan diri kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Itu benar-benar kita hayati ya, ayat yang menyatakan sungguh pada diri Rasul itu adanya uswatun hasanah. Dengan kita baca riwayat beliau tadi tentang kelahiran beliau, ibu, ayahnya, kemudian dampak yang ada di lingkungan sekitar setelah Rasul itu dilahirkan, menjadikan kita untuk betul-betul uswah hasanah yang kita dapat dari Rasul itu kita tanamkan betul dalam diri kita. Jangan sampai kita membaca kisah kelahiran Nabi tetapi kita tidak mengikuti akhlaknya. Jangan sampai juga kita membaca kisah Rasul tapi mulut kita banyak membaca salawat namun lisan kita sering menyakiti orang, ya kan? Jangan sampai juga kita menangis ketika mendengar kisah Rasulullah. Mas Bam, kalau kita ketika membaca kisah Rasulullah itu dalam kitab-kitabnya itu suka menangis, ya kan? Tetapi setelah kita pulang dari kita bersama-sama membaca kisah, tapi kita suka merendahkan sesama kita. Jangan sampai juga setelah kita memperingati Maulid Nabi, tetapi rumah kita jauh dari sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya sendiri menjelaskan, barang siapa berselawat kepada aku satu kali aja, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Kita ingat aja kita berselawat di taklim atau di masjid atau di kajian-kajian. Satu kali berselawat, Allah akan berselawat 10 kali kepada kita. Maka dampak ini harus membekas kepada diri kita dengan sikap-sikap atau akhlak kita sehari-hari. Inilah yang paling kita kuatkan dalam peristiwa Maulid Nabi setiap tahun yang kita peringati. Kita harus menguatkan kepada diri kita bagaimana uswatun hasanah itu yang betul-betul hari ini kita harus tampilkan pada diri kita masing-masing. apa namanya mengikut Rasulullah itu tidak hanya berselawat saja, tapi semua apa yang ada akhlak pada Rasulullah sedikit demi sedikit kita mesti munculkan pada diri kita. Rasulullah itu adalah orang yang jujur, kita mesti jujur. Rasulullah itu adalah orang yang amanah, kita mesti amanah. Ya begitu Mas Bam. Intinya setiap tahun kita memperingati Maulid, kita harus mengingat akhlak-akhlak Rasulullah yang patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Inilah intinya kenapa kita baca kembali sirah-sirah Najawiyah. Dan saya mohon maaf karena memang menceritakan kisah Rasulullah ini waktunya tidaklah bisa dengan terburu-buru ya, karena dalam satu buku itu kalau kita baca bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari.
1: Baik,
2: baru kita paham bagaimana kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan saya jika ada salah dan silap saya mohon dimaafkan. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ustazah, sehat selalu. Assalamualaikum Ibu Ustazah, selamat beraktivitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian tadi informasi untuk Anda mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kami akan sampaikan warta berita sentral tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Jakarta Pagi ini.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi untuk sementara sampai dengan Oktober, nanti tarifnya masih menggunakan tarif flat yang ada sekarang ini, 5.000 per transportasinya.
3: Apel siaga jaga Jakarta bertujuan untuk menjaga lingkungan, fasilitas publik, menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian di kota.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta tetapkan tarif LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai 5.000 hingga Oktober 2026. Jelang aksi penyampaian aspirasi pada 27 Agustus besok, AMJ ajak warga ibu kota ikut menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta. Berita selengkapnya, Gubernur DKI Jakarta tetapkan tarif LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai Rp5.000 hingga Oktober 2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tarif LRT Jakarta jalur Kelapa Gading Manggarai Rp5.000 selama masa awal operasional hingga Oktober 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi besaran tarif setelah masa transisi berakhir. Pramono juga membuka kemungkinan menerapkan skema tarif khusus bagi pengguna LRT Jakarta pada tahap berikutnya. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.
2: Jadi untuk sementara sampai dengan Oktober, nanti tarifnya masih menggunakan tarif flat yang ada sekarang ini, 5.000 per transportasinya, flat. Dan ada kemungkinan angkanya nanti akan kita memberikan kado sesuatu lah, tapi nanti kami putuskan. Tetapi yang jelas untuk sementara digunakan flat 5.000. Mudah-mudahan bulan Oktober sudah bisa diputuskan berapa tarif yang akan diberlakukan di LRT Jakarta secara keseluruhan yang akan kita atur bersama-sama.
4: Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Iwan Takwin mengatakan pengoperasian rute LRT Jakarta dari Kelapa Gading hingga Manggarai bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik.
5: Awal kami mendesain jalur ini adalah basisnya adalah bagaimana kemudian ini bisa terintegrasi. Dengan terintegrasinya kemudian fasilitasnya nyaman, itu kan membuat kemudian memancing masyarakat mau menggunakan ini kemudian tidak bermacet-macet ria. Nah, kalau ditanyakan ini adalah memindahkan penumpang dari transportasi umum atau termasuk transportasi pribadi ke LRT ini, itu sudah pasti karena titik-titik yang kita tuju kan memang poin-poin yang mereka lakukan setiap hari. Jadi mobilisasi orang dari Rawamangun ke Manggarai Duku Atas itu kan jalur yang paling padat.
4: Jalur LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai semula dijadwalkan akan diresmikan bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 26 Agustus 2026. Namun pelaksanaannya masih menyesuaikan agenda Presiden yang tengah menangani sejumlah agenda bencana termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan kebakaran hutan di Kalimantan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Para penyintas kebakaran di lokasi pemukiman padat Duren Sawit, Jakarta Timur mengharapkan bantuan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Setio Agung.
6: Sejumlah penyintas kebakaran permukiman di Jalan Pendidikan Raya 6, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa 25 Agustus mengharapkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan setelah tempat tinggal mereka terdampak. Data Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Sudin Gul Karmat Jakarta Timur mencatat kebakaran berdampak terhadap 60 kepala keluarga atau 240 jiwa. Area terbakar mencapai sekitar total 700 meter persegi, meliputi puluhan kontrakan, rumah tinggal, dan tempat usaha. Saat ditemui RRI Jakarta di lokasi kejadian, salah seorang penyintas, Anes, mengatakan rumah miliknya turut terbakar dalam peristiwa tersebut. Ia untuk sementara tinggal di rumah saudaranya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat kejadian, Anes tak sempat menyelamatkan harta bendanya. Menurut kesaksiannya, asap pertama kali terlihat dari arah bangunan di belakang sebelum api membesar dan merembet ke bangunan lainnya.
7: Kalau mengamankan barang saya sih nggak sempat karena kan panik gitu, Mas. Jadi nggak sempat sekali untuk
8: menyelamatkan barang berharga.
9: Waktu kejadian abang lagi ngapain, Bang?
8: Waktu kejadian saya memang lagi di dalam, lagi nonton dan juga lagi rebahan. Main handphone, tiba-tiba ada kecium asap, muncul, langsung keluar, lihat dari arah kesini, awal mulanya. Harapannya sih cepat dapat bantuan dari pemerintah dan juga langsung datang ke lokasi untuk memberikan bantuan-bantuan kepada warga-warga yang kena musibah seperti ini.
9: Ini abang rumah sendiri, Bang?
8: Rumah sendiri,
9: ya. Mengharapkan bantuan rumah, ya, Bang?
8: Biar kita mengharapkan ya bangunan lagi, itu bangunan rumah. Nggak seberapa, cuman yang penting kita bisa buat tempat tinggal lagi, gitu.
6: Berdasarkan data resmi Sudin Gul Karmat Jakarta Timur, petugas tiba di lokasi pada pukul 10.18 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan 18 unit mobil pemadam dan 90 personil. Api berhasil dilokalisir pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Nilai kerugian akibat kebakaran masih dalam proses perhitungan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Aliansi Masyarakat Jakarta atau AMJ mengajak warga ibu kota menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta menjelang sejumlah agenda penyampaian aspirasi pada 27 Agustus 2026. Maiska Daresa melaporkan.
10: Aliansi Masyarakat Jakarta atau AMJ mengajak warga ibu kota menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta menjelang sejumlah agenda penyampaian pendapat pada 27 Agustus 2026 mendatang. Juru bicara AMJ, Nofran Andri Gunawan mengatakan, masyarakat perlu menjaga fasilitas umum dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. AMJ juga berencana menggelar apel siaga jaga Jakarta pada 27 Agustus dengan target sekitar 10.000 peserta.
3: Apel siaga jaga Jakarta ini bertujuan untuk menjaga lingkungan fasilitas publik, menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian di kota Jakarta sekaligus menjadi peran tegas kepada pihak-pihak yang ingin merusak kota Jakarta dengan melakukan provokasi dan tindakan anarkis.
10: Nofran menegaskan kegiatan tersebut bukan untuk mengantisipasi atau menghadapi aksi penyampaian pendapat tertentu. Ia menyebut masyarakat tetap memiliki hak menyampaikan aspirasi selama dilakukan secara tertib dan tidak melanggar hukum. AMJ juga menyatakan masih berkoordinasi dengan kepolisian terkait lokasi pelaksanaan apel siaga jaga Jakarta. Sementara itu, rencana kegiatan tersebut ditargetkan melibatkan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan etnis di Jakarta. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
1: Polisi berhasil membongkar sindikat uang palsu dengan menangkap 11 tersangka dan menyita 15.610 lembar uang palsu. Alwan Sada melaporkan.
11: Polisi menangkap 11 tersangka yang diduga merupakan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu di sejumlah daerah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 15.610 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran uang palsu pada Agustus 2026. Para tersangka ditangkap di sejumlah wilayah mulai dari Jakarta, Bogor, Sukabumi hingga Cilacap. Dari hasil penyelidikan, proses pembuatan uang palsu dilakukan secara bertahap di dua lokasi, yakni di Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya, dan Desa Belahar, Kecamatan Wangon, Banyumas. Nasriadi menjelaskan, proses pembuatan uang palsu dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemindaian, digitalisasi, pencetakan, penambahan fitur keamanan, hingga proses finishing. Sindikat tersebut pun diketahui telah melakukan dua kali pencetakan uang palsu.
12: Dari Tasikmalaya sendiri mencetak dua kali. Cetakan pertama yaitu sebanyak 12.000 lembar. 12.000 lembar ini sehingga totalnya adalah 12.000 lembar. Yang cacat itu ada 4.000 lembar. Jadi cacat itu tersebut tidak sempurna cetakannya. Tidak sama dengan uang yang asli. Tetapi yang 8.000 lembar itu sama menurut penilaian mereka dengan uang asli seperti itu. Dan mereka menjual sebanyak 8.000 lembar tersebut dengan ganti uang yang asli sebanyak Rp225 juta.
11: Sementara pada pencetakan kedua, sindiket menghasilkan sekitar 16.000 lembar uang palsu. Dari jumlah itu, sekitar 1.000 lembar mengalami cacat produksi, sementara 15.000 lembar dinyatakan berhasil dan dinilai memiliki kemiripan dengan uang asli. Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Bank Indonesia, Gatot Dwi Purwanto, mengapresiasi kepolisian yang berhasil mengungkap jaringan peredaran uang palsu. Gatot mengatakan, Bank Indonesia bersama Polri dan unsur Bota Supal terus berkoordinasi dengan merespons temuan uang yang diragukan keasliannya.
13: Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan awal atas sampel barang bukti yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, dan dari hasil pemeriksaan awal atas sampel yang kami terima, teridentifikasi bahwa barang bukti tersebut merupakan uang palsu pecahan 100.000 tahun edisi 2016 dan tahun edisi 2022, dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal kami di Bank Indonesia, kualitas yang dimiliki oleh uang palsu ini memiliki kualitas yang sangat rendah dan sebetulnya sangat mudah untuk diidentifikasi oleh masyarakat dengan menggunakan metode 3D secara kasat mata, artinya bisa dilihat, diraba, dan diterawang.
11: Dengan metode tersebut, masyarakat dapat memeriksa sejumlah ciri keaslian uang rupiah sebelum menerima atau melakukan transaksi menggunakan uang tunai. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pesona bunga Tabebuya, tumbuhan khas negeri Sakura, menghadirkan momen kejutan dan harapan ruang hijau kota di Jakarta Utara. Samsudin Ilyas melaporkan.
14: Di tengah padatnya arus lalu lintas dan kesibukan kota, pemandangan mekar indahnya bunga Tabebuya berhasil mencuri perhatian para pengguna jalan di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Kelopak bunga berwarna cerah yang menghiasi pepohonan di kawasan tersebut memberikan kejutan visual yang menyegarkan bagi siapa saja yang melintas. Salah seorang pemuda bernama Joe, 19 tahun, mengaku terperanjat saat melewati kawasan tersebut. Ia yang awalnya tak sengaja melintas langsung menghentikan langkah untuk mengabadikan momen langkah tersebut melalui ponselnya. Joy mengungkapkan bahwa meskipun ia sering melihat pesona bunga ini di media sosial, melihatnya mekar secara langsung di jalur perkotaan memberikan pengalaman yang berbeda dan sangat berkesan. Bagi Joy dan warga sekitar, hadirnya bunga ini membawa nuansa estetik yang mirip dengan keindahan musim mekar di negeri Sakura. Keberadaan landscape hijau yang dipadu warna-warni bunga dinilai berhasil mengubah suasana jalan menjadi lebih

0: Ya kalau bisa ada di banyak tempat sih, nggak cuma di JIS doang. Dan btw ini di JIS juga jarang banget bunga ini bermekaran.
1: Mekar ya.
2: Oh. Jadi meski demikian, apresiasi terhadap keindahan visual ini juga disertai dengan harapan akan penataan lingkungan yang lebih utuh. Joe menuturkan pentingnya perawatan serta kebersihan area di sekitar tanaman agar landscape yang sudah indah di bagian atas dipadu dengan kerapihan di area pelestarian. Ia berharap penanaman pohon berbunga indah seperti tabebuya dapat diperluas ke berbagai titik kota lainnya, sehingga keindahan dan kenyamanan ruang publik dapat dinikmati secara lebih merata oleh warga. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar. Ambruknya jembatan penghubung di Kampung Citoke, Desa Mekarsari, Pandeglang melumpuhkan total aktivitas harian warga dan memaksa anak-anak sekolah urung berangkat. Warga dan para orang tua mendesak pemerintah daerah segera membangun jembatan darurat agar roda perekonomian serta mobilitas pendidikan di wilayah tersebut dapat kembali normal. Ridwan Maulana melaporkan.
4: Ambruknya jembatan penghubung di Kampung Citoke, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, melumpuhkan total aktivitas harian warga setempat termasuk perjalanan anak sekolah. Jajaran akses utama warga berukuran 2,5 meter persegi tersebut runtuh akibat terperosok kendaraan muatan berat saat pengiriman material bangunan. Salah seorang warga Kampung Citoke, Supiani, menyatakan ambruknya jembatan buatan tahun 2017 ini sangat mengganggu perekonomian warga. Seluruh warga dari 42 kepala keluarga kehilangan jalur mobilitas utama untuk bekerja maupun beraktivitas keluar perkampungan. Kondisi putusnya jalur penghubung tersebut dikatakannya membuat para pelajar sekolah dasar urung berangkat menimba ilmu lantaran takut melintasi puing kerangka jembatan yang rusak. Anak-anak terpaksa pulang ke rumah masing-masing karena tidak tersedia jalan alternatif lain di wilayah perkampungan tersebut.
5: Ya, inilah satu-satunya ini jalan yang untuk akses dari Citoke keluar, ya, dari keluar ke Citoke. Sangat terganggu, Pak.
6: Kenapa, Pak?
5: Ya, kegiatan aktivitas sehari-hari, ya jelas lah, sangat terganggu sekali ini. Bahkan tadi banyak yang kuli juga bingung, katanya mau kuli keluar, nggak kuli gimana, katanya kayak gitu, Pak.
4: Sementara seorang ibu rumah tangga, Surni, mengaku merasa sangat terganggu atas terputusnya akses jembatan yang biasa digunakan mengantar anak-anak menuju fasilitas pendidikan. Selain itu, ibu-ibu rumah tangga juga kesulitan menjangkau pasar tradisional akibat lumpuhnya jalur penyeberangan sungai setempat.
7: Mau belanja nggak jadi karena takut jembatannya putus.
4: Warga lainnya, Encuk, mengungkapkan rencana perjalanan berbelanja kebutuhan pokok harian terpaksa dibatalkannya karena kondisi jembatan membahayakan keselamatan jiwa perjalan kaki. Ia pun mendesak pemerintah daerah segera membangun kembali infrastruktur jembatan darurat agar aktivitas warga pulih normal.
8: Saya ya segera dibangun lagi jembatannya biar anak-anak aktivitas lagi, sekolah lagi seperti sedia kala. Ini mau boro-boro motor, orang juga nggak bisa lewat.
4: Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Pelaku UMKM di Kabupaten Lebak, Atap Daun Sagu, Aji, berharap mendapat perhatian bantuan permodalan dari pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh Jaliah Winarti.
9: Usaha pembuatan atap daun sagu milik Aji di Kampung Pasir Uri, Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, terus berkembang meski masih terkendala modal. Awalnya usaha ini hanya dikerjakan Aji bersama istrinya. Kini Aji telah mempekerjakan 5 orang warga. Dalam sehari mereka mampu memproduksi sekitar 200 lembar atap berukuran 1,5 meter. Bahan baku daun sagu dibeli dari petani di wilayah Pamalayan dan Cikesal, Kabupaten Serang dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per ikat. Produk tersebut dipasarkan ke Kerawang, Serang, Jakarta, dan sekitarnya dengan harga Rp2.500 hingga Rp3.000 per lembar. Atap daun sagu biasa digunakan untuk rumah, saung, warung makan, dan bangunan lainnya. Aji mengaku hingga kini belum pernah mendapatkan bantuan maupun kunjungan dari pemerintah.
10: Enggak pernah.
11: Belum pernah sama sekali. Belum.
10: Ya, kalau saya sih ya siapa tahu mudah-mudahan sebagai pemerintah ada simpatinya gitu. Karena yang dari usaha

0: kecil-kecilan kayak gini supaya ada perhatiannya dalam artian bantuan.
1: Bantuan modal
0: usaha.
2: Sementara itu, salah seorang pekerja Mas Sama mengaku usaha tersebut membantu perekonomian keluarganya. Aji berharap pemerintah memberikan bantuan modal dan pembinaan agar usahanya semakin berkembang serta mampu membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Di Sperkem Kota Cilegon, bersama arboris asal Cilegon meninjau sejumlah pohon di Taman Layak Anak yang disinyalir mengalami penyakit dan berpotensi tumbang. Romanudin melaporkan.
4: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Cilegon bersama arboris asal Cilegon meninjau sejumlah pohon di Taman Layak Anak yang disinyalir mengalami penyakit dan berpotensi tumbang. Selain itu, aksi vandalisme terhadap pohon juga masih kerap terjadi, berpotensi tumbangnya pohon di lokasi tersebut. Oleh karena itu, Disperkim Kota Cilegon bersama arboris asal Cilegon meninjau sejumlah pohon yang berada di Taman Layak Anak tersebut. Arboris asal Kota Cilegon, Hadi Kurniawan, mengatakan jumlah pohon di Taman Layak Anak membutuhkan perawatan khusus. Pasalnya, terdapat pohon yang teridentifikasi mengalami pembusukan pada bagian akar serta memiliki bentuk yang tidak simetris sehingga berpotensi membahayakan masyarakat. Selain penyakit, aksi vandalisme terhadap pohon juga menjadi salah satu penyebab kerusakan. Salah satunya penggunaan paku pada batang pohon yang dapat melukai pohon dan mengganggu kelangsungan hidupnya.
5: Supaya ada kepedulian dulu nih, mana saja pohon yang sakit, pohon yang bahaya, sehingga peristiwa pohon tumbang ataupun pohon patah bisa diminimalisir atau dimitigasi dari awal.
4: Sementara itu, fungsional penata kelola perumahan Perkim Cilegon, Wendy Artianto, menyampaikan pihaknya akan melakukan perawatan khusus terhadap pohon yang masih dapat diselamatkan. Sedangkan terhadap pohon yang kondisinya sudah tidak dapat dipertahankan, akan dilakukan penebangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pohon tumbang dan membahayakan maupun merugikan masyarakat.
5: Akarnya busuk. Jadi mungkin tadi hasil pemeriksaan bersama dengan Pak Haji, ditemukan beberapa pohon yang sudah mati ya, atau mungkin jaringannya ada pembusukan. Mungkin ke depan kita akan melakukan mungkin yang memang harus kita depan, yang masih bisa dipelihara akan kita lakukan pemangkasan.
4: Diketahui, Kota Cilegon merupakan kota industri dan dikenal sebagai kota baja. Dengan aktivitas industri yang menghasilkan polusi, kondisi tersebut membuat keberadaan pohon sangat penting karena pohon berperan dalam membantu menjaga kualitas udara dan memberikan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Dugaan pencurian 8 daster di Galeria Play and Shop merugikan toko lebih dari Rp600.000 dan membebani 9 karyawan. Lucy Astari melaporkan.
6: Aksi dugaan pencurian 8 potong daster di Galeria Play and Shop Jalan Warung Jawet, Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang, pada hari Minggu sore, 23 Agustus 2026, tidak hanya merugikan toko, tetapi juga berdampak pada 9 karyawan. Pramuniaga Galeri Play and Shop Novi mengatakan, kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan lebih dari Rp600.000. Perempuan yang diduga mengambil daster datang sekitar pukul 15.30 dan langsung menuju rak pakaian. Ia menilai gerak-geriknya menunjukkan perempuan tersebut sudah mengetahui lokasi pakaian di dalam toko. Novi juga menduga perempuan tersebut mengetahui posisi kamera pengawas. Setelah mengambil pakaian, perempuan itu berjalan cepat menuju pintu keluar dan meninggalkan toko menggunakan mobil berwarna putih. Novi mengatakan seluruh 9 karyawan ikut menanggung sebagian kerugian akibat kejadian tersebut.
7: 600 lebih itu kerugiannya setengahnya ditanggung sama toko, setengahnya juga itu PT-PT karyawan kita yang nanggung semuanya.
6: Karyawan Galeria Play and Shop Syahrul menjadi salah satu orang yang melihat perempuan tersebut saat membawa pakaian. Syahrul mengatakan awalnya ia mengira perempuan tersebut sedang memilih barang. Curigaan muncul setelah perempuan itu terlihat membawa beberapa pakaian dan bereaksi saat mengetahui dirinya diperhatikan.
8: Cuman pas saya dilihat-lihat, dia memantau saya terus sampai pulangnya. Jadi saya curiga itu ada indikasi buat kejahatan, jadi saya langsung cek CCTV.
9: Itu pelakunya langsung kabur ya?
8: Langsung kabur.
6: Hingga Senin 24 Agustus 2026, pihak toko belum melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Pihak toko memilih menyebarkan informasi melalui media sosial untuk mencari identitas perempuan tersebut. Pihak toko juga berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik-baik jika perempuan yang diduga mengambil pakaian tersebut berhasil diketahui. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI tetapkan tarif LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai Rp5.000 hingga Oktober 2026. Jelang aksi penyampaian aspirasi pada 27 Agustus besok, AMJ mengajak warga ibu kota ikut menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM. Jakarta pagi ini. 91,2 FM. Pro 1 Jakarta. Kanal

0: Sambil ditemenin sama Samson dengan Di Penghujung Muda, Anda masih mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi yang baru bergabung, yang sudah dalam perjalanan ya. Informasi dari Ruang Jasa Marga, untuk Tol Jagorawi Cimanggis kilometer 17 plus 200 menuju Cipayung kilometer 08 plus 800 diberlakukan lajur kontraflow sebelah kanan. Harap tertib dan antri ya. Dan untuk mengetahui bagaimana perkiraan cuaca di hari ini, kita akan dengarkan bersama informasi yang akan disampaikan oleh Azwar Karim, prakirawan BMKG Pusat. Mas Azwar, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Ben.
0: Selamat pagi Mas Azwar, silakan informasi untuk wilayah Jabodetabek hari ini.
1: Baik, berikut merupakan perakiran cuaca di wilayah Jabodetabek pada hari ini, di mana pada pagi hingga siang hari mendatang secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari mendatang secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Ada potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Kemudian ada potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor. Pada malam hingga dini hari mendatang secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, namun masih ada potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Jabodetabek khususnya berkisar di antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan angin permukaan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-45 km per jam.
0: Bagaimana dengan suhu dan kelembapan hari ini?
1: Ya, untuk suhu udara tadi di wilayah Jakarta itu berkisar di antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 42 hingga 92%.
0: Untuk jalur penerbangan, Mas Azwar?
1: Ya, baik. Untuk potensi awan CB untuk jalur penyeberangan bagi para pendengar Pro 1 yang ingin berpergian menggunakan pesawat terbang, harap berhati-hati adanya pertumbuhan potensi awan CB, yaitu di wilayah Sumatera Barat, kemudian di wilayah Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, sebagian wilayah Kalimantan Barat, kemudian di wilayah Kalimantan Utara, sebagian kecil wilayah Kalimantan Timur, dan di wilayah Papua.
0: Bagaimana dengan jalur penyeberangan?
1: Baik, untuk jalur penyeberangan sendiri terdapat ketinggian gelombang di wilayah Samudra Hindia Selatan hingga Samudra Hindia Selatan, Pulau Jawa hingga NTT berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter. Kemudian di jalur penyeberangan di wilayah Selat Sunda berkisar di antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk jalur penyeberangan di Selat Bali terdapat ketinggian gelombang berkisar di antara 0,5 hingga 1,5 meter.
0: Himbauannya untuk pendengar Pro 1.
1: Ya, bagi para pendengar Pro 1 tetap terus update informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami yaitu www.cuacabmkg.go.id, kemudian melalui aplikasi mobile info BMKG serta media sosial kami @info_bmkg.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Aswar, selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Prakirawan BMKG Pusat Azwar Makarim untuk Pro 1 RRI Jakarta.
2: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Duda Vinci Zakti. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta pemerintah tidak serta-merta menyalahkan masyarakat lokal yang masih menerapkan pola pembukaan lahan dengan cara membakar yang telah diatur melalui peraturan daerah. Legislator fraksi PD Perjuangan itu mendorong pemerintah untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat setempat. Dirinya menekankan perlunya titik temu antara upaya pengendalian karhutla dan kebutuhan masyarakat lokal. Warta Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mendorong pemerintah segera memastikan regulasi terhadap rencana pengalihan status ASN tenaga pendidik daerah menjadi ASN pusat.
3: Dibicarakan terutama dengan komisi-komisi terkait, misalnya di Komisi 10, Komisi 2. Nah, ini menurut saya harus segera dibicarakan secara teknisnya. Kenapa? Karena informasi ini tentu sudah menjadi berita yang tersebar di masyarakat. Tentu ini nanti akan ada pertanyaan teknis. Bagaimana, kapan, seperti apa? Nah, ini menurut kami harus segera.
2: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendesak pemerintah memberikan perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan yang bertugas menangani korban pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menurut politisi fraksi Partai Nasdem itu, para nakes telah bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana. Untuk itu, negara juga perlu hadir memberikan perhatian lebih terhadap mereka.
4: Televisi, radio, parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: Dulu tiap mau belanja sayur rasanya pusing banget. Tapi sekarang alhamdulillah bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Informasi untuk Anda yang akan menuju ke ruas-ruas tol di pagi hari ini, sambil juga Anda mungkin bisa menginformasikan kembali terkait dengan arus lalu lintas, cuaca di sekitaran Anda, boleh ya ikutan berbagi informasi ke pendengar lainnya di 0811 7972 7912. Kalau dari ruang jasa marga, untuk tol Jagorawi dari arah Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi, informasinya lancar. Tapi Cibubur kilometer 15 menuju Cipayung kilometer 09+100 ini padat. Ada penanganan kecelakaan di bahu luar sebelah kiri. Sementara itu dari arah Cililitan kilometer 01 menuju Cawang kilometer 00 informasinya padat. Kemudian dari jalur Jagorawi masih ya pendengar, Ciawi Cimanggis kilometer 17+200 menuju Cipayung kilometer 08+800 ini diberlakukan lajur kontraflow di sebelah kanan. Harap berhati-hati dan juga tertib di antrian. Sementara itu untuk tol Janger, Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung informasinya lancar. Tapi untuk yang menuju ke underpass Tomang ini hati-hati ya, setelah underpass ini menuju ke arah Kebonjeruk kilometer 03+400 ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur 3 sebelah kanan. Kepadatan mulai terjadi juga di Cawang menuju ke Tebet pendengar. Kemudian juga untuk Anda yang menuju ke ruas tol lainnya dari arah ini dari arah tol Purbalenyi ya, Dawuan, Padalarang, Paster, Cilenyi, informasinya lancar. Demikian pula arah sebaliknya. Untuk kepadatan terjadi kembali di arah Jatiwarna kilometer 38 menuju Setu kilometer 36. Hati-hati untuk Anda yang melintas di sana ya. Dan kembali juga kami informasikan untuk Anda yang menggunakan transportasi Jakarta atau Transjakarta di pagi hari ini, untuk yang menggunakan layanan Mikrotrans Jak 110A dari Rusun Marunda Pulau Gebang, ini mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya perbaikan jalan di sekitar Jalan Garden City. Sementara arah Pulau Gebang tidak melayani bus stop Ion Mall. Dan juga untuk koridor 9, pendengar, Pinang Ranti menuju ke Pluit di halte Kota Bambu saat ini sudah normal melayani pelanggan tanpa pengalihan. Dan info diinformasikan juga pendengar, hari ini di Rabu 26 Agustus akan ada peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai. Dan bersama dengan acara hari ini, lalu lintas di sekitar lokasi juga direkayasa secara situasional mulai pukul 7 sampai dengan 11 pagi ini. Jadi untuk Anda yang biasa lewat Jalan Minangkabau Timur, kemudian Tebet atau menuju kawasan Proklamasi, siap-siap cari jalur alternatif ya. Jangan sampai perjalanan terganggu karena baru tahu ada pengalihan saat sudah di jalan. Intinya berangkat lebih awal, cek kembali rute perjalanan dan ikuti arahan petugas. Jangan lupa yang paling penting bukan hanya cepat sampai tapi juga selamat sampai di tujuan.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
2: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
3: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
2: Semua berkat ide ibu kemarin itu. Jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
3: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
2: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
3: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
2: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
3: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.

0: Selamat pagi untuk Anda yang masih sibuk di luaran sana tapi kayaknya belum pada sarapan nih. Nggak perlu sarapan yang ribet, yang simpel aja ya. Roti gandum dengan telur, pisang dengan susu atau yogurt, atau nasi dengan telur dan sayur biasanya di pinggiran jalan sana banyak sekali. Ingat ya, sebelum berangkat kerja, sekolah atau beraktivitas, luangkan waktu sebentar untuk isi energi. Kenapa? Karena menghadapi hari yang panjang, jangan cuma modal semangat, perut juga harus diajak kerjasama. Sekarang kami akan mengajak pendengar untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Setelahnya, Bamsari masih akan terus menemani di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
4: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
3: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
5: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat.